0: أنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

0: الْكِتَابِ.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
0: Watlu alaihi.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardi yu'adzibu man yasha'u.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.
1: Sama'una lil kadhibi akkaluna lis suht

0: بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
0: Wa kaifa

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

0: yuminun.
1: Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
0: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
0: Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
1: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: yuqtabun.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: tahun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.
1: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

0: أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.
0: Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarati wa hurrima

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ja'ala

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'" Wa idz auhaytu

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

0: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."
1: Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum.

0: ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita kembali kumpul di Masjid Pogung Dalangan. Semoga Allah memberikan kita semuanya kesehatan, panjang umur, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi, di mana tujuan kita untuk terus memperbaiki diri, dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan. Di kesempatan kali ini kita selingi dengan materi dari buku kami Mahabbah, masih poin-poin penting dari pembahasan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau, dalam edisi terjemahan disebut Taman-Taman Orang Yang Jatuh Cinta atau Raudhah Al-Muhibbin, ya, Raudhatul Muhibbin. Yang dimana di awal-awal buku beliau itu menjelaskan tentang bagaimana cinta itu bisa muncul, bisa timbul, ada ketertarikan. Dan nanti di bahasan-bahasan yang kami cantumkan di buku ini, Imam Ibnul Qayyim akan sampaikan mengenai apa saja tanda kita itu mencintai Allah dari sisi atau perspektif bagaimana kita cinta pada sesama atau menyukai lawan jenis. Tapi nanti Imam Ibnul Qayyim akan bahas yang lebih daripada itu, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sampai kemarin tentang pembahasan orang yang isyk atau mabuk cinta. Di halaman 114 dari buku ini disebutkan mengenai mabuk akibat mendengar alunan melodi. Mabuk akibat mendengar alunan melodi. Nah, coba dibaca di halaman 114.
3: Bismillah. Mabuk akibat mendengar alunan melodi. Di antara penyebab mabuk yang paling kuat adalah mendengar alunan melodi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, kenikmatan yang dihasilkan oleh alunan melodi. Suara yang merdu dapat menghadirkan kenikmatan yang begitu kuat hingga menenggelamkan akal dan kesadaran seseorang. Dengan musik, dengan minum, mereka dapat mencapai puncak mabuk yang dipadukan dari alkohol, isyk, dan alunan melodi. Dalam keadaan seperti ini, mereka merasakan kenikmatan hubungan dan mabuk yang tak tertandingi jika hanya mengandalkan satu unsur saja.
2: Oke. Di antara penyebab mabuk yang paling kuat, nah, di sini katakan oleh Imam Ibnul Qayyim, mendengar alunan melodi. Apalagi tadi disebut digabungkan tiga hal dari miras atau minuman beralkohol, terus isyk cinta, terus yang ketiga alunan melodi. Nah, di sini dikatakan dua faktor utamanya terkait dengan alunan melodi tadi, mendengar alunan melodi. Yang pertama, kenikmatan dihasilkan oleh alunan itu, suara yang merdu menghadirkan kenikmatan yang begitu kuat sehingga menenggelamkan akal dan kesadaran seorang. Yang kedua, dampaknya terhadap jiwa yang mengarah pada cinta. Alunan yang indah dapat membangkitkan perasaan seorang terhadap sesuatu yang dicintainya apapun bentuknya. Situ menimbulkan dorongan, ada rasa rindu, pencarian yang diperkuat oleh imajinasi akan sosok yang dicintai. Apalagi di situ yang dinyanyikan itu pas dengan yang digambarkan di sini tentang sosok yang dia itu cintai. Lebih gila lagi, lebih mabuk lagi. Gambaran tersebut semakin mendekat ke dalam hati, mendominasi pikiran, hingga menghasilkan kenikmatan begitu besar hingga mengalahkan akal. Kan kemarin kita bahas mabuk itu menutup akal ya, sehingga tidak bisa mikir. Nanti ada di sini beberapa kisah kita akan lihat dari sisi dia itu begitu melihat seorang wanita, kemudian sangat tertarik sekali. Kemarin kita sudah sebutkan salah satu kisahnya, walaupun salah satunya nanti atau ada dua contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat istri beliau Juwairiyah saat mau menikahinya dan Sofia binti Huyai. Nah, lalu di halaman 115 disebutkan perpaduan ini, saya peringkas, antara mabuk jasmani, jiwa, dan ruh. Minuman keras itu mabuk bagi tubuh. Minuman keras itu mabuk bagi tubuh. Ishq mabuk bagi jiwa. Aluran melodi mabuk bagi ruh. Maka kalau ini dipadukan, terkumpullah tadi mabuk jasmani, jiwa, dan ruh. Terus ada lanjutannya sini kata Imam Al-Qayyim, saya dibaca terlebih lagi.
3: Terlebih lagi, jika lirik atau syair yang dilantunkan menggambarkan perasaan cinta, kerinduan, dan kisah para pecinta sesuai dengan keadaan hati pendengarnya. Nah,
2: apalagi keadaan hatinya lagi putus. Waduh, pas lagi. Pas dia masuk kafe lagi minum kopi, pas lagi itu. Sudah tambah sedih lagi. Dan di sini bilang, tadi kan sudah alunan melodi, ditambah baik syairnya atau liriknya, apalagi keadaannya pas, lebih terbawa lagi. Ya kalau tadi kebalikannya ya, putus ya, kalau ini lagi menggebu-gebu cintanya, pas lagu yang dinyanyikan kayak gitu lagi, pas lagi keadaannya, lebih tergila-gila lagi. Tuh. Terus perpaduan antara suara yang indah?
3: Perpaduan antara suara yang indah dan makna yang menyentuh, lebih berpengaruh dibandingkan jiwa masing-masing berdiri sendiri. Jika masing-masing berdiri sendiri. Nah,
2: artinya, kalau suaranya sendiri, syairnya sendiri, liriknya sendiri, beda tuh. Kalau ini digabungkan, nah itu pengaruhnya lebih besar. Ya dibandingkan sendiri-sendiri tadi. Terus, berarti alunan melodinya saja itu masih kurang. Apalagi kalau ditambah dengan liriknya. Nah, kenikmatan ini?
3: Kenikmatan ini akan menguasai jiwa, roh, dan tubuh secara sempurna. Sehingga menghasilkan mabuk dalam tingkatan tertingginya. Lantas bagaimana mungkin seseorang yang dengan sengaja mengonsumsi semua faktor penyebab mabuk ini masih berani mengklaim bahwa dampak yang dihasilkannya adalah sesuatu yang tidak disengaja dan berada di luar kendali? Sungguh hanya Allah, hanya kepada Allah lah pertolongan dimohonkan.
2: Baik, sekarang kita lihat ketika hati jatuh pada wajah yang indah. Wajahnya siapa? Si Akhwat. Mengenai hukum menutup wajah dari pandangan salah satu mazhab yang saya sebutkan, itu mazhab Syafi'i. Kan mazhab Syafi'i di, kalau lebih lengkap itu ada di Sabinatun Najah untuk matan ringkasnya ya. Di situ disebutkan digunakan antara aurat wanita di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi coba perhatikan teks di Sabinatun Najah lagi ketika bahas apa yang mesti ditutup ketika dia berada di luar sholat di hadapan laki-laki bukan mahram. Itu di teks tegasnya disebutkan seluruh tubuh tanpa kecuali. Pengertiannya itu kalau disebut dalam pembahasan saya Dr. Labib Najib, beliau katakan kalau yang dimaksud itu adalah cuma di hadapan laki-laki bukan mahram. Berarti kalau laki-lakinya tidak ada, dia boleh buka. Laki-lakinya pergi lagi, dia boleh buka. Tapi ketika lewat di hadapan dia, dia tutup tuh wajah dan telapak tangannya tuh. Yang dimaksudkan di situ pandangan kalau kita membahas masalah wajah. Walaupun tidak dimungkiri di pendapat dalam mazhab Syafi'i yang lainnya seperti disebut di Hasyiah Al-Bajuri yang menjelaskan Fathul Qarib. Nah, itu disebutkan salah satu pendapat kalau dalam pandangan yang lain menganggap bahwasanya aurat wanita di luar sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi saya nggak bisa tutup pendapat yang satu ini. Itu pendapat muktamad namanya. Seperti yang ada di Sabinatun Najah. Oke, karena urgensinya seperti tadi kita bahas di sini terlebih dahulu dengan ayat surat An-Nisa. Terutama di ayat 28. Itu yang menjelaskan laki-laki itu lemah. Apa ini maksud lemah? Kita lihat dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatubu alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, coba dibaca artinya itu. 26 sampai 28 An-Nisa.
3: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan solihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.
2: Nah, coba digarisbawahi di kalimat pada ayat ini, ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saya ingin baca di sini riwayat. Apa ini maksud wanita, manusia itu dijadikan bersifat lemah? Jadi dikatakan manusia tidak sanggup menahan diri dari ketertarikan terhadap wanita. Coba lihat perkataan Sufyan Ats-Tsauri
4: meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya bahwa ketika menafsirkan firman Allah tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, beliau berkata, idza nadhara ilan nisa'i lam yasbir. Jika seorang itu melihat wanita, maka ia sulit menahan diri, dia sulit sabar.
3: Maha bijaksana, dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.
4: Nah, coba digarisbawahi di kalimat pada ayat ini, ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saya ingin baca di sini riwayat

0: manusia itu dijadikan bersifat lemah. Sehingga dikatakan manusia tidak sanggup menahan diri dari ketertarikan terhadap wanita. Coba lihat perkataan Sufyan As-Sauri, meriwayatkan dari Ibnu Taurus, dari ayahnya, bahwa ketika menafsirkan firman Allah tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, beliau berkata, idza nadhara ila nisa'i lam yasbir. Jika seorang itu melihat wanita, maka ia sulit menahan diri, dia sulit sabar. Betul. Ayat ini benar atau tidak? Hah? Ayat ini benar enggak? Mengingkari ayat. Yang jelas dalam keadaan lemah, tapi spesifik di sini ditafsirkan oleh Ibnu Tawus, spesifiknya apa? Lemahnya itu di hadapan perempuan. Walaupun ototnya tebal, badannya six pack, enggak ngaruh. Idza nadhara ila nisa' lam yasbir. Kata Ibnu Tawus di sini dari ayahnya, bahwasanya jika dia lihat wanita, dia tidak sabar. Nah, itulah yang menunjukkan kelemahan dari laki-laki. Nah, coba kita lihat di sini, ada di halaman 117, keterangannya di bawahnya Imam Al-Mukaib katakan, karena dorongan syahwat, baca.
1: Karena dorongan syahwat dalam perkara ini begitu kuat dan dominan, maka hal ini seringkali membawa seseorang kepada perbuatan yang menuntut taubat.
0: Oke, ada perkataan Imam Al-Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa, ketika beliau menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau jelaskan tentang masalah syahwat. Kata Imam Al-Qayyim secara makna, orang itu kalau dalam keadaan lapar, haus, masih bisa tahan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan syahwat pada perempuan, sulit nahan. Sulit nahan. Sulit nahannya itu kalau dia enggak sibuk tuh. Sulit nahannya kalau enggak sibuk. Laki-laki apa ujung-ujungnya dilakukan? Cowok-cowok. Di kamar mandi ngapain coba? Ya ada kesempatan dia lakukan itu. Dan faktor orang itu bisa melakukan seperti itu, artinya maksiat masih bisa dia lakukan tuh, di antara faktornya karena enggak ada kesibukan, nganggur. Apa dalil? Dalilnya itu tentang komentar Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW itu katakan, pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan, husyiron nasu, manusia itu dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan gurlan, manusia itu dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan gurlan. Kata Imam Nawawi, wairu makhtunin, tidak dihitan. Apa tadi keadaannya? Tiga. Satu apa tadi? Tidak beralas kaki. Yang kedua, telanjang bulat. Yang ketiga, tidak dihitan. Apa perkataan Aisyah selanjutnya setelah dengar ini? Wahai Rasulullah, berarti kami nanti itu bisa lihat aurat satu dan lainnya. Aisyah tanya ketika itu, ini pada hari kiamat ya, dia tanya tentang ini, kan ini tentang hari kiamat. Berarti nanti kami bisa lihat satu dan lainnya dong. Apa terus kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad, perkara di hari kiamat itu genting sekali. Gak ada orang punya pikiran sampai ke situ. Karena apa? Sibuk. Karena apa? Sibuk. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu dalam keadaan sibuk. Sibuknya apa? Mikir diri sendiri. Maka Syekh Salim bin Zaid Al-Hilali di kitab Bahjatun Nadhirin, beliau katakan ketika menyebut hadis Aisyah tadi itu, mengatakan Aisyah, tuh lihat Aisyah itu. Apa yang bergambaran Aisyah? Dikira ketika itu bisa lihat aurat satu sama lainnya kan? Lalu beliau simpulkan apa? Maka di antara kiat supaya tidak melihat aurat lainnya atau maksiat secara umum, maka solusinya adalah sibukkan diri. Maka tadi yang nyambung ke perkataan Imam Ibnul Qayyim, untuk lapar, untuk haus, itu masih bisa ditunda. Tapi kalau dalam keadaan nganggur tuh, dalam keadaan nganggur, gak ada aktivitas apa-apa tuh, bisa terjerumus terkait dengan perempuan. Dia ingin waktunya habis untuk ya perempuan, karena lemahnya dia, lemahnya laki-laki. Maka tadi dikatakan, karena dorongan syahwat dalam perkara ini begitu kuat dan dominan, maka hal itu seringkali membawa seorang kepada perbuatan yang menuntut taubat. Artinya adalah maksiat. Dan itu terjadi, itu di kalangan orang ngaji juga sama saja. Nah, dia merasa gak ada yang lihat. Walaupun keseharian ngaji terus, apa yang dilakukan di rumah? Kalau ada kesempatan, nganggur kan tadi kan? Ada kesempatan tadi, ada nganggur, enggak ada kesibukan. Apa yang dilakukan di rumah? Zaman ini ya Allah, musibahnya luar biasa itu dengan media. Itu bukan masalah hanya lihat tontonan di media. Orang bisa lakukan video call seks itu bukan orang biasa, orang paham agama juga. Dan beberapa aplikasi chatting itu bisa dihapus pesan-pesannya itu. Tanpa ada jejak sama sekali. Pesan di WhatsApp kalau dihapus masih kelihatan kan? Pesan di mana yang kalau dihapus langsung bisa hapus semua itu, di yang kita tuju juga hapus di dia tuh. Pakai apa? Sudah saya enggak usah kasih tahu, nanti ketahuan nanti kayak gitu lagi. Pakai aplikasi ini kemudian saling kirim foto, saling kirim video. Terus sudah dilihat langsung cepat-cepat hapus. Oh, di WhatsApp itu juga bisa lihat foto cuma sekilas saja ya. Iya kan?

0: Nah, kenapa saya bocorkan lagi nih? Parah. Di Telegram itu bisa hapus total, hilang jejak. Sering kirim foto, sering kirim video, video kotor-kotor. Lemahnya di situ. Ada dorongan syahwat, tambah lagi nganggur. Jadi kan nganggur. Kalau enggak nganggur ya keadaan kayak hari kiamat tadi ceritanya itu. Gimana orang mau lihat yang satu telanjang, yang satu telanjang? Enggak mungkin hari kiamat tuh. Kenapa? Nabi al-amru asyad. Genting sekali keadaan kiamat tuh. Enggak mungkin orang, ya Aisyah enggak mungkin. Orang mikir yang satu, mikir yang lain, lihat auratnya itu. Itu enggak ada di hari kiamat. Saking sibuknya mikir diri sendiri. Enggak sih, Salim bilang tadi. Ya, faktornya itu ya karena nganggur orang bisa maksiat Buddha. Di hari kiamat enggak mungkin.
1: Terus oleh sebab itu Allah mengulangi penyebutan taubat sebanyak 2 kali dalam ayat-ayat tersebut.
0: Penyebutan taubat 2 kali di ayat 26, 27. Terus dia menjelaskan bahwa para pengikut hawa nafsu menginginkan agar hamba-hambanya tergelincir dalam penyimpangan yang besar. Namun Allah Maha Pengasih, Allah ingin meringankan beban hukum atas kita karena kelemahan kita. Allah masih maafkan itu. Maka Allah halalkan bagi kita untuk menikahi wanita-wanita baik, wanita-wanita baik hingga 4 orang. Serta memperbolehkan berhubungan dengan budak perempuan yang dimiliki. Sudah dapat istri 4, tambah budak lagi. Dapat istri berapa tadi? 4, tambah budak lagi dulu. Zaman dulu. Nah, maka dalam hal ini seorang hamba berada dalam 3 kondisi. 1, tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua, lalai dan meremehkan aturan. Yang ketiga tadi, nah ini kaitannya dengan surat An-Nisa tadi ya, 26-28 ya. Kenapa orang bisa terjerumus dalam maksiat sehingga dituntut taubat? Yang pertama tadi, tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua itu, karena lalai dan meremehkan aturan. Dalam Islam itu punya aturan-aturan. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu ada batasan. Terus yang ketiga, lemah tadi. Wa khuliqal insanu dhaifa. Lemah dan kurang sabar dalam menahan diri. Karena lemah dan kurang sabar dalam menahan diri, maka bisa terjerumus dalam maksiat. Maka kesimpulannya di sini, seorang hamba berada dalam 3 kondisi yang dia nanti bisa terjerumus dalam maksiat dan dituntut untuk taubat. 1, karena tidak tahu berarti tidak punya ilmu. Yang kedua itu lalai dan meremehkan aturan. Yang tadi karena mengikuti hawa nafsu saja itu. Ya tabiuna syahwat. Terus yang ketiga, lemah dan kurang sabar dalam menahan diri. Nah, akhirnya Allah pun membalas ketidaktahuan hambanya dengan penjelasan dan petunjuk, membalas kelalaian dan keteladarannya dengan taubat, lalu membalas kelemahannya dengan keringanan hukum. Nah, sini ada hadis yang bagus yang patut kita renungkan. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd dari ayahnya Ahmad bin Hanbal bahwa Abu Ma'mar telah bercerita kepada mereka dari Yusuf bin Athiyah. Dari sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah wa hubbiba ilayya an-nisa wa at-tayyib al-ja'u yashba wa dhum'anu yarwa." Wa ana la asba min hubbi sholati wan nisa. Coba dibaca artinya.
1: Penyucuk mataku diletakkan dalam sholat. Aku dijadikan mencintai wanita dan wangian. Orang yang lapar akan kenyang, orang yang haus akan hilang dahaganya. Tetapi aku tidak pernah merasa puas dengan cinta kepada sholat dan wanita.
0: Oke, tadi ju'ilat qurratu aini, dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Jadi dijadikan suatu nikmat. Ya, qurratul ain itu yang menyejukkan mata dari kebaikan dan nikmat-nikmat yang ada. Jadi bukan dalam maksiat. Jadi dijadikan penyejuk mataku diletakkan di dalam sholat. Jadi aku bahagia, aku senang dengan sholatku.
2: Tetapi masalah katakan orang bahagia, orang
0: wanita, wajar sifat manusiawi. Nah, di antara buktinya kisah-kisah berikut ini. Kita bahas yang pertama, Nabi SAW dapatkan Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar. Kita lihat kecantikannya yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kisah berikut ini. Lihat halaman 119, dibacakan dalam Sahih Muslim.
1: Dalam Sahih Muslim dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan para wanita Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar, pemimpin kaumnya, menjadi bagian dari rampasan perang milik Sabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya, ia mengajukan perjanjian pembebasan, melihatnya pasti terpesona. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan dalam melunasi perjanjian muqatabah itu. Aisyah berkata,
0: baca artinya, demi Allah, baca artinya,
1: demi Allah, begitu aku melihatnya berdiri depan pintu kamar, aku langsung merasa tidak suka. Saat itu juga aku sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti melihat pada dirinya apa yang kulihat juga. Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar, pemimpin kaumnya. Aku mengalami ujian yang tidak asing bagimu. Aku jatuh sebagai tawanan perang dan menjadi bagian rampasan untuk Sabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Maukah kamu aku tawari sesuatu yang lebih baik dari itu?" Juwairiyah menjawab, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku akan membayar tebusanmu, lalu aku menikahimu." Ia pun menjawab, "Iya, wahai Rasulullah, aku setuju." Kabar pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah pun tersebar di tengah masyarakat. Orang-orang pun berkata, "Sekarang mereka adalah kerabat Rasulullah." Maka mereka pun membebaskan para tawanan yang mereka miliki. Juwairiyah berkata, "Dengan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam denganku, 100 keluarga dari Bani Mustalik dimerdekakan. Aku tidak tahu ada wanita lain yang membawa keberkahan sebesar itu untuk kaumnya selain diriku."
0: Oke, lihat. Ini tentang kisah Nabi SAW saat menikahi salah satu istri beliau, Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah ini berasal dari Bani Mustalik. Jadi ketika perang Muraisir atau perang Bani Mustalik di tahun 5 Hijriah, dan ini adalah lanjutan dari perang Uhud, karena Bani Mustalik ini salah satu yang menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud di tahun 3 Hijriah, lompat ke tahun 5 Hijriah. Nah, mereka sudah siap-siap pasukan untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada suatu sumber air yang bernama Muraisi, peperangan terjadi di situ. Jadi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dinamakan dengan nama tempat. Ya, di sini namanya Muraisi, perang Muraisi. Bisa dinamakan juga dengan nama suku yang dihadapi, perang Bani Mustalik. Nah, contoh lagi nama lain dari perang Khandaq, perang Ahzab, karena yang dihadapi itu Ahzab. Ahzab itu sekutu, pasukan sekutu, koalisi. Nama lain dari perang Hunain, perang Hawazin, dikarenakan yang dihadapi itu adalah kaum Hawazin. Nah, yang ini kita bahas perang Bani Mustalik atau perang Muraisir. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu mengalami kemenangan. Nah, kemudian dijadikan beberapa tawanan di situ, anak-anak dan perempuan, anak-anak dan perempuan itu tidak dibunuh. Itu aturan ke dalam perang. Kemudian mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Ya, mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Sedangkan dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini dari pihak musuh, ya kalangan Bani Mustalik yang meninggal sekitar 10. Sedangkan dari kaum muslimin tidak ada yang meninggal. Nah, ketika itu ini jadi bagian dari rampasan perang. Lalu yang dapat rampasan perang, jadi ketika perang itu kalau kaum muslimin menang, maka apa yang dibawa oleh orang-orang yang jadi musuh, pihak musuh, itu akan menjadi harta rampasan kaum muslimin. Contoh misalnya perang yang sesudahnya itu perang Hunain. Ketika itu dari pihak Hawazin itu mereka karena yakin menang nanti biar langsung bisa merayakannya gitu. Maka ketika itu mereka tidak hanya laki-lakinya yang keluar, mereka bawa anak-anak, mereka bawa wanita, mereka bawa barang-barangnya, sama bawa ternak-ternaknya juga. Ya, sama bawa ternak-ternaknya juga. Sampai-sampai ada sesepuh mereka dari kaum Hawazin itu bilang, "Kok bisa-bisanya kalian perang itu bawa ini semuanya?" Ya, karena mereka merasa ketika itu, "Oh, kami siap-siap menang ini lawan Rasul ini." Karena mereka waktu itu pasukan pemanah yang luar biasa. Paling terjadi setelah Fathu Mekah. Dan setelah itu Rasulullah SAW cuma sampaikan, "Insya Allah yang mereka bawa tadi itu akan jadi harta rampasan perang." Awalnya memang Rasulullah SAW dipukul itu dengan pasukannya Hawazin sekitar 20.000. Kemudian kaum muslimin ketika itu pasukannya 12.000. Dan itu pasukan terbanyak dari perang-perang sebelumnya. Tapi ketika datang di Hunain itu daerah antara Mekah ke Taif, jarak antara itu, tapi dari Mekah itu sekitar 20 kilo. Nah, pasukan Hawazin itu sudah siap terlebih dahulu. Ketika kaum muslim itu masuk Hunain, langsung dipukul. Ya, diserang. Tadi jumlah kaum muslimin berapa tadi? 12.000. Dalam riwayat disebutkan sisa 80. Berarti lari berapa? Yang lari, yang lainnya itu lari. Berapa? 11.200. Kok 11.200? 11.920 dah. Kira-kira 11.900 lah. Dimaafkan gak apa-apa. Coba lihat, bukan mayoritas lagi nih. Inilah kabur semua karena sisa 100 dari 12.000. Dari 12.000. Itu bukan jumlah yang sedikit itu. Lari kabur semua. Rasul apa sikapnya itu? Rasul tenang. Di surat At-Taubah ayat 25, 26, 27 itu yang disebutkan situ. dalam keadaan tenang di surat At-Taubah 26 disebutkan, terus tetap tenang. Lantas Rasulullah SAW panggil mereka itu dengan suara keras, semampu suara beliau, walaupun tidak terlalu keras juga suara beliau. Maka beliau keluarkan kalimat yang pertama, ana nabiyun lakadziba, saya ini nabi, saya itu enggak bohong. Kemudian beliau katakan yang kedua, ana ibnu Abdul Muttalib. Kalian lari ini, saya ini keturunan putranya Abdul Muttalib. Berarti beliau sebutkan dua hal. Yang pertama kenabian beliau, yang kedua nasab beliau. Nasab beliau enggak main-main. Maksudnya kalimat ini apa? Kenapa kamu kabur? Saya ini nabi, saya juga dari orang terhormat. Balik semuanya. Maksud kalimat beliau kayak begitu. Terus setelah itu dia minta, Nabi SAW minta pada Abbas bin Abdul Muttalib, jadi paman beliau. Suaranya lebih keras, ya. Suaranya lebih keras. Apa yang dipanggil ketika itu? Ada dua kalimat dipanggil oleh Abbas. Untuk tujuannya yang tadi sekitar 11.000 sekian itu balik semuanya. Kriteriaki yang pertama, ya ashabus samurah. Yang dimaksud ashabus samurah itu yaitu orang-orang yang ikut dalam bayatur ridwan. Balik kalian semuanya. Karena mereka diantara orang-orang yang ikut bayat itu, berarti janji sama Nabi SAW, ngikut Nabi. Gitu. Kenapa kabur? Kemudian Nabi panggil lagi dengan panggilan yang kedua. Ya ashabah sahibil baqarah, ashabil baqarah. Wahai orang yang hafal surah Al-Baqarah. Berarti sahabat-sahabat hafal surah apa? Al-Baqarah. Untung bukan kita yang dipanggil ketika itu di situ tuh. Kalau kita di situ dipanggil apa? Ashabah suratin nas. Nah, kalau kita tuh, ini wajar mereka ashabul surat Al-Baqarah. Mereka langsung balik semuanya itu. Balik lagi. Dengar itu kata Abbas tadi. Balik kalian semuanya. Saya ingin tunjukkan tadi ya tentang tentang penyebutan nama perang. Jadi nama perang itu kayak gitu. Perang Uhud berarti daerah namanya Uhud. Perang Badar di daerah namanya Badar. Tapi kadang dinamakan dengan pihak musuh. Perang Khaybar berarti daerah namanya Khaybar. Nah, ini di Bani Mustalik, lawan musuhnya Bani Mustalik, tempatnya namanya Muraisya. Nah, ketika itu kaum muslimin menang. Nah, banyak yang jadi tawanan tuh. Kayak tadi itu akhirnya ya wanita-wanita, ternak-ternak dibawa, anak-anak dibawa dalam perang Hunain, jadi tawanan semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya mereka taubat semuanya masuk Islam. Ya, pasukan Hawazin dan Bani Saqib itu masuk Islam. Kenapa kok berani sekali Hawazin sama Saqib itu? Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah taklukkan kota Mekah, orang-orang Quraisy sudah takluk semuanya. Karena rada sombongnya Hawazin sama Bani Saqib. Mereka bilang, itu baru kalahkan Quraisy, kami belum. Padahal itu orang-orang masuk Islam, itu dengar Quraisy dulu. Kita tunggu ini, Rasulullah masuk Mekah, siapa yang menang? Kalau Quraisy takluk, kami bangsa Arab akan ikut Rasulullah SAW. Ternyata ketika itu Quraisy takluk. Cuma ini saja nih, berani-beraninya sama Rasul. Kami belum. Sombong apa enggak itu? Sombong. Tapi pedenya mereka itu. Awalnya tembak Rasulullah SAW sama pasukannya itu, tarik mundur semuanya. Itu sebabnya itu kenapa Hawazin sama Saqib itu berani lawan Rasul. Padahal itu baru menang dari Fathu Mekah 2 minggu atau 3 minggu kemudian perang lagi itu. Mereka nantang perang lagi dengan perang Hunain. Ya, berkat dengan pertolongan Allah, oleh beri kesabaran pada Rasulullah SAW, mereka tarik mundur lagi. Nah, di sini salah satu tawanannya Juwairiyah. Jadi perang Bani Mustalik, tawanannya siapa? Juwairiyah. Juwairiyah itu ya berada dalam penguasaan Sabit bin Qais bin Syammas. Dikatakan sini wanitanya cantik, mempesona. Siapapun melihatnya pasti terpesona. Dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta bantuan. Supaya apa? Dia ketika itu jadi tahanan berarti jadi budak. Jadi tahanan berarti jadi budak. Minta dibebaskan. Wahai Rasulullah, dia sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Bapak saya itu pemimpin kaumnya. Berarti pemimpin Bani Mustalik. Aku mengalami ujian yang tidak asing bagimu. Jadi saya jadi tawanan, sekarang saya jadi budak. Tolong bebaskan saya. Saya dikuasai oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Ya, azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi dia katakan bahwasanya saya jadi tahanan. Artinya dia jadi budak yang dikuasai oleh Sabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya. Maka dia tanya Rasul, dikatakan minta bantuan untuk dibebaskan. Maka beliau SAW pun berkata, maukah kamu aku tawari sesuatu yang lebih baik dari itu? Apa itu ya Rasulullah? Aku bayar tebusanmu. Berarti dia merdeka dulu, lalu setelah itu aku menikahimu. Kemudian ia jawab, iya wahai Rasulullah, aku setuju. Dan pengaruh dari pernikahan ini, ingat tadi dari awal Aisyah sendiri itu khawatir kalau Nabi SAW nikah dengan Juwairiyah, karena sudah dikatakan oleh Aisyah kalau Rasul lihat Juwairiyah pasti beliau itu tertarik karena kecantikannya itu. Maka kabar pernikahan Nabi SAW ini sampai pada ini tersebar di tengah masyarakatnya. Orang-orang pun itu berkata sekarang mereka adalah kerabat Rasulullah, dia sudah saudaraan dengan Rasulullah. Karena Juwairiyah anak dari tokoh penting di situ. Maka mereka pun membebaskan para tawanan yang mereka miliki. Yaitu tadi ditawan semuanya dari Bani Mustalik yang ditawan semuanya. Ya, maka mereka semuanya bebas. Juwairiyah pun berkata dengan pernikahan ini 100 keluarga dari Mustalik dimerdekakan. Aku tidak tahu ada wanita lain yang membawa keberkahan sebesar itu untuk kaumnya selain diriku, yaitu selain Juwairiyah. Satu lagi, ini tentang, saya jelaskan ringkas, kecantikan Sofia binti Huyai. Dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Khaybar. Khaybar itu, orang-orang Yahudi itu dulu banyak di sekitar Masjid Nabawi, sekitar Madinah. Kemudian mereka berpindah ke Khaybar, dan di Khaybar ini adalah daerah pertanian yang subur dengan kurma. Nah, ketika Allah memberikan kemenangan kepada beliau dengan jatuhnya benteng-benteng pertahanan musuh yang ada di Khaybar, disebutkanlah kepada beliau tentang cantiknya, keelokan rupa dari Sofia binti Huyai. Ingat, Sofia binti Huyai Yahudi. Saat itu suaminya baru saja terbunuh, dan ia sendiri masih pengantin baru. Suaminya terbunuh, maka Rasulullah SAW itu memilihnya untuk dirinya sendiri. Dan perlu dipahami juga, bapaknya Huyai, dari Sofia ini, bapaknya Huyai ini tokoh besar Yahudi yang selalu bermusuhan dengan Nabi SAW, juga tewas. Jadi suaminya meninggal, bapaknya juga meninggal gara-gara perang dengan Rasul SAW. Tapi karena Rasul itu berhasil untuk memberikan alasan kepada Sofia, akhirnya Sofia yang awalnya benci pada Rasul SAW karena keluarganya meninggal, maka akhirnya menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pun membawanya keluar hingga sampai di tempat yang bernama Sa'ad Ar-Rawha. Di sanalah beliau membangun rumah tangga dengan Sofia. Kemudian beliau membuat makan ha'is, campuran kurma, minyak samin dan tepung di sebuah wadah kulit kecil. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, undanglah orang-orang di sekitarmu. Berarti untuk diumumkan, maksudnya beliau sudah nikah. Maka jamuan tersebut menjadi walimah atau pesta pernikahan Rasulullah SAW bersama Sofia. Lalu kami pun berangkat menuju Madinah. Aku melihat Rasulullah SAW itu membentangkan kain serendangnya sebagai pelindung bagi Sofia yang duduk di belakang beliau. Beliau duduk di sisi unta beliau, lalu menekukkan lututnya, dan Sofia pun meletakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik ke atas tunggangannya. Dalam riwayat Abu Dawud tentang kisah ini disebutkan bahwa ada seorang tawanan wanita cantik jatuh ke tangan Dihya al-Kalbi. Rasulullah SAW lalu membelinya darinya dengan harga 7 orang tawanan lainnya. Setelah itu beliau menyerahkan wanita itu kepada Ummu Sulaim untuk dirias dan persiapkannya serta mendampingi masa iddahnya. Beri tunggu Sofia itu selesai masa iddah di rumah Ummu Sulaim. Kemudian wanita itu sendiri adalah Sofia binti Huyai. Nah, di sini dua kisah menunjukkan Rasulullah SAW tertarik pada wanita, yaitu Juwairiyah dan juga Sofia binti Huyai. Kisah yang lainnya itu bukan kisah dari Rasulullah SAW, namun kecantikan Romlah yang kita sudah sebutkan sebelumnya, Romlah binti Zubair bin Al-Awwam, yang membuat Khalid bin Yazid menceraikan dua istrinya. Sudah saya ceritakan sebelumnya ini ya. Nah, di mana ketika itu saat tawaf, Romlah ini dilihat oleh Khalid. Kemudian Khalid tergila-gila, mabuk cinta dia. Sampai ketika itu temannya sendiri bingung dengan mabuk cintanya Khalid. Khalid, saya baru tahu kalau mabuk cinta seperti ini. Terus Khalid balas lagi, kamu memang gak tahu kalau keadaan orang mabuk cinta itu kayak gini ya. Akhirnya dia minta pada temannya untuk memberitahu kepada Romlah, dia akan menikahinya. Tapi Romlah ketika itu memberikan syarat, kalau Khalid itu punya dua istri, dia minta ya supaya ceraikan dua istri tadi. Cuma karena pandangan pertama saat lihat Romlah itu tawaf, akhirnya Khalid nikah dengan Romlah. Dan kisah selanjutnya gak usah ditanyakan. Terus dua istrinya itu bagaimana? Wallahu a'lam. Kok tega sekali, saya gak tahu lanjutan ceritanya. Dan gak pernah diberitahu. Saya ceritanya berhenti sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Dan kisah selanjutnya itu tentang 4 bulan menanti batas sabar seorang istri. Dan kita bahas di pertemuan yang lainnya. Demikian, ya semoga manfaat. Ada pertanyaan silakan.
3: Monggo, dari para jamaah, kalau ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim terkait. Aku mau nanya ini Ustaz, perpaduan antara mabuk jasmani, jiwa dan roh. Ada yang namanya isik mabuk pada bagi jiwa, kemudian ada alunan melodi mabuk bagi roh. Nah, pertanyaannya adalah isik itu apa dan apa bedanya mabuk bagi jiwa dan mabuk
0: isik
3: bagi roh?
0: Isik nama lain dari mabuk cinta.
3: mabuk cinta oke. Okay.
0: Tergila-gila. Mabuk cinta itu sifatnya kata Imam Ibnu Qayyim ada rasa nikmat, akal enggak jalan. Jadi kadang enggak pakai logika lagi itu. Ada kan orang tergila-gila kayak gitu kan?
3: Ada, Ustaz.
0: Nah, itu namanya isyak.
3: Terus Ustaz, perbedaannya apa sih Ustaz jiwa sama roh Ustaz setiga, sehingga dibedakan ya, antara dia, keduanya?
0: Istilah ini saya agak sulit dekati yang ini istilah jiwa sama roh. Ya. Kalau jiwa itu kebanyakan ke arah diri, kalau roh itu sesuatu di dalam, batin. Jiwa itu umum aja dari diri seseorang. Karena kalau dibilang isyak, ya dapat dilihat dia dari sisi luar juga. Tapi kalau ruh itu, ruh gak bisa terlihat, karena di dalam. Jadi dia rasa nikmatnya bisa jadi dia enjoy dengan itu dari dalamnya. Orang gak tahu kalau dia enjoy dengan itu. Karena orang tahu cuma, dia asik sekali dengar gitu. Orang gak tahu kalau dia senangnya itu di situ. Karena ruh gak kelihatan, ruh di dalam. Gitu aja.
3: Oke, baik Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, gak ada jumlah-jumlah yang lagi mabuk cinta bisa tanya. Itu saya semoga manfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dari berbagai macam maksiat, mengantarkan kita pada ketaatan, semakin dekat pada Allah dan Allah mudahkan kita untuk masuk surganya dan dijauhkan dari siksa neraka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Al-Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani.
2: Pada kesempatan bahagia ini saya akan membacakan suatu makalah yang ditulis oleh Fahad bin Abdul Aziz Ash-Shuwairih yang judulnya Al-Barakah, tentang keberkahan. Fawaidu min musannafatis Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, yaitu kumpulan faedah-faedah dari buku-buku tulisan Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, ya, إذا أنزل الله البركة للشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا. Kalau Allah sudah memberi berkah kepada anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, maka jadilah sedikit itu menjadi banyak. Jadi banyak. وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. Tapi kalau apa yang telah diberikan Allah kepadanya seperti harta dan yang lainnya, kalau dicabut keberkahan, maka yang banyak itu terasa sedikit. Sebaliknya, kenapa keberkahan telah dicabut? Wa kam min insanin yaj'alullahu ala yadayhi min al-khair fi ayyamin qalilah ma la yaj'alu ala yadi ghairihi fi ayyamin katsirah. Betapa banyak orang yang Allah berikan keberkahan padanya, banyak kebaikan yang dihasilkan dalam hari-hari yang sedikit. Sementara ada orang yang diberi hari yang banyak, umur yang banyak, tapi kebaikannya sedikit, ya. Jadi ada yang umurnya sedikit tapi ternyata kebaikannya banyak, dan sebaliknya ada yang umurnya panjang tetapi atau diberi waktu yang panjang kebaikannya ternyata sedikit. Wa kam min insanin yakunu al-malu 'indahu qalilan lakinnahu mutana'imun fi baitihi qad barakallahu fi malih. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit tapi dia merasa bahagia di rumahnya yang mungkin sempit, yang mungkin kecil, harta sedikit tapi dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rumahnya besar, hartanya banyak, namun dia tidak bahagia dengan harta tersebut. Wa ahyanan tuhisu bi anna Allah baraka laka fi hadha syai' bi haitsu yabqa indaka muddatan tawilah. Dan bisa jadi engkau sendiri sadar Allah berkahi sesuatu milikmu dan ternyata apa yang kau miliki tersebut bermanfaat dalam waktu yang lama. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah maknanya kebaikan yang banyak. Kalau Allah sudah beri berkah kepada sesuatu, maka meskipun sedikit akan terasa banyak. Meskipun sedikit akan bermanfaat. Meskipun waktu yang singkat tetapi faedah banyak. Itu berarti engkau telah diberi keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau Allah cabut keberkahan, meskipun terasa harta banyak, rasanya sedikit, tidak cukup-cukup. Meskipun rumah luas dan megah, tapi tidak ada kebahagiaan. Meskipun diberi umur panjang, tapi tidak ada kebaikan yang produktivitas yang dihasilkan. Ini berarti keberkahan telah dicabut. Oleh karenanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi SAW, wa barik lana fima ta'atait. Ya Allah, berkahilah kepada kami pada apa yang telah kau berikan kepada kami. Yaitu berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah istri kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah usaha kami, berkahilah energi kami. Ya. Jadi semua anugerah yang kau berikan kepada kami, berkahilah ya Allah. Karena kalau Allah sudah beri berkah, maka akan mendatangkan banyak kebaikan. Apa rahasia agar apa yang Allah berikan kepada kita bisa optimal dengan keberkahan? Rahasianya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa taqullah bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat min ahammi asbabi nairil barakah." Bertakwa kepada Allah. Caranya bertakwa, jalankan ketaatan, jauhi maksiat. Jalankan ketaatan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, jauhi maksiat sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Dosa sekecil apapun usahakan kita tinggalkan sehingga Allah turunkan keberkahan. Dan dia adalah sebab utama untuk meraih keberkahan. Dalilnya Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya beriman dan bertakwa. Faman lam yattaqillah faqad yu'ajjilullahu lahu al-'uqubata fid dunya fatunza'u minhu al-barakah. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, bisa jadi Allah segerakan hukuman kepadanya dan keberkahan dicabut darinya. Wa takthuru indahu al-afat, sehingga dia banyak mengalami ya kesulitan-kesulitan, kecelakaan-kecelakaan, kekurangan-kekurangan ya, karena meninggalkan ketakwaan. Dan di antara dalil yang menguatkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi baginya dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi di antara keberkahan ada rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Tahu-tahu datang rezeki tidak pernah menduga sama sekali, tidak pernah kita kira-kira sama sekali, ternyata banyak rezeki akibat dari ketakwaan. Jadi ini menunjukkan keberkahan Allah berikan kepada kita. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan apa makna al-barakah. Al-barakah kata beliau, asluha minal birkah, wal birkah wasi'ah. Al-barakah diambil dari lafal birkah. Birkah itu majma'ul ma, tempat besar, ada air banyak di situ, seperti semacam danau kecil, air yang banyak. Sehingga menunjukkan luas tempat tersebut dan banyaknya air. Fiha ma'un qor sabit. Di situ ada air yang tenang. Oleh karenanya makna dari al-barakah maknanya al-khairul kafirus sabit, kebaikan yang banyak yang menetap. Kalau dikatakan ini adalah berkah, berarti banyak kebaikan di situ dan menetap kebaikan tersebut, maka dikatakan berkah. Ada yang mengatakan juga diambil dari al-buruk, yaitu onta. Kalau buruk itu dia sudah menderem, dia sudah menetap. Sehingga al-barakah maknanya kembali kepada dua makna. Maknanya banyak, itu kebaikan yang banyak dan menetap. Dan menetap itu namanya berkah. Kemudian beliau membahas tentang sebab-sebab keberkah. Dan tentunya ketika kita tahu sebab utama keberkahan adalah ketakwaan, kita tahu ternyata mencari keberkahan di zaman penuh fitnah ini memang tidak mudah. Banyak godaan, sehingga orang meninggalkan ketakwaan. Banyak godaan, sehingga orang terjerumus dalam kemaksiatan. Segala pintu kemaksiatan terbuka di zaman sekarang ini. Ya. Segala kemaksiatan bisa sangat mudah diakses di zaman ini. Oleh karena siapa yang bisa bertakwa di zaman ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kasih berkah, maka dia akan merasakan dampaknya dalam kehidupan ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Baik, di antara sebab keberkahan kata Syekh rahimahullahu taala, ya, di antaranya dalam muamalat, jujur dan tidak menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyar. Dua orang melakukan transaksi, dia memiliki hak al-khiyar, itu khiyarul majlis. Kemudian kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau mereka pelaku transaksi dua-dua ini adalah jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Artinya kalau orang jual beli, maka dia jelaskan, ini misalnya jual mobil, mobil ini ada aibnya, mobil ini begini, ada kekurangannya di sini, pernah tabrakan di sini, pernah ini. Dia jujur, dia jelaskan. Semua penjelasan yang mempengaruhi harga, dia jelaskan. Dia tidak sembunyikan sedikit pun. Tentu harga mobil jadi turun. Tetapi, kata Nabi, burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi. Kelihatannya untung sedikit, tapi ternyata apa? Berkah. Yang jadi masalah, yang menjadi perhatian kita, bagaimana harta yang kita miliki ini, mau sedikit atau banyak, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua berdusta dan menyembunyikan aib barang, maka akan dicabut, dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Jadi seorang bohong, menipu, menutup-nutupi, berbuat curang, berbuat culas, keuntungan banyak, tapi tidak berkah. Tidak berkah. Kalau harta tidak berkah, nanti jadi uang panas. Uang panas ini nanti macam-macam penggunaannya. Untuk maksiat ke, tahu-tahu Allah kasih musibah sehingga duitnya habis ke, ya, tidak bermanfaat banyak bagi orang lain, bagi keluarganya. Tapi kalau Allah jadi berkah, uang ini, harta ini berkah. Meskipun sedikit ternyata bermanfaat, cukup digunakan untuk ketakwaan. Yang penting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat keuntungan di depan mata sekarang. Kita bohong untung banyak. Kita culas untung banyak. Kita nipu sedikit, kita tutup-tutupin sedikit untung banyak. Ternyata untung banyak, tapi nanti akan hancur cepat atau lambat. Kalaupun tidak hancur, maka uang itu uang panas. Tidak akan digunakan pada kebaikan. Mau tidak mau akan habis pada hal yang tidak baik. Yang tidak bermanfaat. Dan demikianlah kalau harta-harta yang tidak benar. Saya kenal seorang ibu-ibu pengajian ya. Dia umurnya hampir 60. Dia cerita dulu dia penjual khamar. Penjual khamar. Subhanallah. Sehari dia bisa untung dia sampai mungkin 100 juta, pokoknya puluhan juta sekali untung. Semakin banyak yang mabok dia semakin bahagia. Karena dia jual apa? Khamar. Tidak ada sisanya. Padahal bertahun-tahun dia usaha tersebut. Sekarang bikin makanan, jual makanan, tapi dia merasa bahagia. Apa yang dia lakukan selama ini sirna begitu, begitu saja. Oleh karenanya, di antara sebab keberkahan adalah jujur dan bertakwa ketika bermuamalah. Ini saja banyak orang yang hilang keberkahan. Betapa banyak orang sekarang mencari rezeki, yang penting dapat. Caranya tidak peduli dengan cara bohong, dengan cara nyogok, dengan cara apapun. Yang penting duit, duit banyak. Ya. Nutup-nutupin, kemudian bikin testimoni padahal enggak benar. Bikin iklan yang tidak sesuai hakikatnya. Ini semua menghilangkan keberkahan. Taib. Kemudian di antara sebab keberkahan, yang subhanallah Syekh Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebab-sebab yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di tengah-tengah fitnah seperti ini kita bisa dapat berkah. Sunnah-sunnah keseharian, kegiatan keseharian yang kalau kita lakukan mungkin sebab berkah turun kepada kita. Di antaranya kata beliau, ya, "Alla yakilal insanu tu'amal bait." Jangan seorang nimbang-nimbang makanan di rumah. Beras berapa kilo udah masukin aja, ambil. Jangan tinggal berapa, tinggal berapa, tinggal berapa. Kata Syekh, cuek. Jangan dihitung-hitung tinggal berapa kilo, ya. Ya, karena kalau dihitung-hitung maka akan hilang keberkahan. Pemasalan kata beliau, "Idza ata bi kisi ruz ila baiti fala yakiluhu." Kalau dia beli beras atau dia dapat ini jangan dia timbang. Sudah jangan dia takar, taruh aja di rumah. Li'annahu idza kalahu nuzi'at minhul barakah. Kalau dia timbang-timbang, dia hitung-hitung, dia perhitungan, maka akan hilang keberkahan. Wa idza tarakahu anzalallahu fihil barakah. Tapi kalau dia biarin aja, enggak usah dia hitung-hitung, akan turun keberkahan. Faya'khudhu kulla yawmin ma yahtaju biduni an yakilahu. Ambil aja yang dia perlu, enggak usah dihitung. Ini berapa, tinggal berapa, enggak usah. Pokoknya dia ambil aja. Nanti kalau habis dia beli lagi. Jadi enggak usah dihitung-hitung. Hadza ja'at bihi sunnah, ada dalilnya. Dalilnya saya bacakan dalam hadis Sahih Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzukabirin illa syatr sya'irin fi raffin li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada makanan tersisa yang bisa dimakan oleh makhluk hidup yaitu manusia dan kecuali hanya sebagian gandum yang ditaruh di rak milikku. Fa'akaltu minhu hatta tala alayya. Aku makan terus, makan terus, makan terus. Dah habis-habis. Padahal gandumnya enggak banyak. Fa'kiltuhu, lalu aku ingin tahu tinggal berapa. Langsung habis-habis itu. Sebelumnya aku tidak pernah nimbang. Makan, makan, makan, makan, makan. Ternyata tidak habis-habis. Ini ada kemungkinan berkah dari Nabi SAW. Atau memang karena kalau menurut Syekh Utsaimin ini umum. Enggak usah ditimbang-timbang, enggak usah perhitungan. Ya. Yang penting ada bagi, bagi, bagi, bagi. Waktunya habis beli lagi. Dan ini dikuatkan dengan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata kepada Asma, "La tu'i fa yu'illahu alaiki." Maknanya, "La tuqadiril asya' fa inna Allah yu'i alaiki ay annahu yu'amiluki bihasabi ma tuqadirin." Itu jangan kau hitung-hitung. Jangan kau hitung-hitung. Kalau kau hitung-hitung, kau akan tahu, oh berarti sekali pakai lagi, dua kali masak lagi habis. Tapi kalau kau tidak hitung, biarin Allah yang tawakal aja sama Allah. Nanti biasanya lebih lama daripada kalau kau hitung-hitung. Ini masalah iman ya. Masalah iman. Masalah iman. Saya pertama tahu hadis ini dari seorang teman saya dari Libya. Orangnya, dia bilang, kalau dia beli apa-apa, kata dia, Firanda gak usah hitung-hitung, rezeki urusan Allah. Kasih, kasih dia gak hitung-hitung. Tapi dia yang paling kaya di antara kita waktu itu. Dia yang paling kaya. Dia tahu dapat rezeki, dapat rezeki. Padahal dia juga gak sama, gajinya sama dengan kita. Tapi subhanallah, jadi kalau di antara sebab berkah kata Syekh Utsaimin rahimahullah jangan terlalu hitung-hitung ya. Ya waktunya habis tapi ini butuh iman ya, butuh takwa agar turun apa? Berkah ya. Agar turun apa? Berkah. Sudah enggak takwa, hitung-hitung lagi. Cepat habis. Jadi kata dikatakan oleh para ulama ya maka kalau kau hitung-hitung maka kau akan sudah perkirakan kapan habisnya, dua kali masak lagi habis. Saya masak setiap hari
3: seperempat kilo. Oh, tinggal sekilo. Berarti empat terakhir lagi habis. Kalau kau hitung begitu, maka Allah akan bermuamalah dengan engkau sesuai dengan perkiraanmu. Tapi kalau kau tidak hitung-hitung, Allah akan eksiberkan. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih lama. Sama. Mungkin kalau kita punya uang, kita kasih sedekah, kasih aja. Pokoknya uang kita banyak, kasih aja. Hitung-hitung itu cepat habis. Jadi tidak semua kita harus apa? Hitung-hitung. Ada saatnya kita hitung, ada saatnya kita enggak perlu apa? Hitung. Ini butuh keimanan. Kemudian beliau berkata lagi, innal insan idza burika lahu fi syai'in fayalzamuhu fala yubqi kulla sa'atin lahu ra'y. Kata beliau, seandainya kau sudah merasakan suatu perbuatan berkah, kayaknya saya kegiatan ini berkah ya. Begini saya bisa begini, bisa begini. Kerjaan ini kok berkah. Saya berteman dengan dia kok berkah. Saya ikuti kegiatan ini kok berkah. Saya belajar ini, saya merasa keberkahan. Waktu saya efektif, bisa optimal, bisa banyak kebaikan yang saya lakukan. Maka jangan pindah-pindah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kau sudah rasa aktivitasmu berkah, jangan pilih pendapat lain. Sudah kerjain itu. Kerjain itu. Kalau ada kegiatan aktivitas ukhrawi, entah jadi apa, kayak remaja masjid, kayak jadi pengurus masjid, kayak atau ngurus anak yatim, kayak atau belajar agama, kau merasa dengan itu kau dapat keberkahan, maka tidak usah punya ide-ide terlalu banyak. Lazimi. Karena itu Allah sedang turunkan berkah kepadamu. Taib. Beliau menyebutkan kisah tentang keberkahan. Luar biasa kisah ini. Beliau mengatakan, Zakara lana man nafiku bihi min kubara'ina fissin. Orang-orang tua kami yang kami percaya mereka jujur pernah cerita kepada kami tentang kisah dua orang. Saya bacakan langsung terjemahannya. Kisah dua orang. Mereka punya kebun. Dan mereka akhirnya bagi dua. Mereka kemudian kayaknya berserikat bersama. Akhirnya mereka mau bagi dua. Maka yang satu mengatakan, kau pilihlah bagian mana mau, terserah. Bagian timur boleh, bagian barat kita bagi dua. Maka yang satu berkata, kalau gitu saya pilih yang bagian timur. Karena dia melihat bagian timur lebih banyak hasil kormanya. Dan lebih baik kebunnya. Dan teman satu baik, kau pilih mana terserah deh. Yang satunya baik. Jadi dia tidak milih. Dia tidak ribut. Dia bilang, kau yang pilih. Yang penting kita bagi dua. Mau timur, mau barat, utara, selatan, terserah. Teman yang satu, dia bilang, oh, ini yang timur lebih baik. Lebih banyak buahnya, lebih segar. Akhirnya dia pilih yang timur. Kata yang tadi suruh milih, kalau gitu saya pilih yang barat. Bagi dua. Maka yang timur, yang pilih timur, dia berkata, ini bulan Ramadan, saya akan memetik hasil korma nanti di siang hari bulan Ramadan. Supaya orang miskin tidak makan, tidak ikut nimbrung muncul di situ. Karena mereka pada puasa. Kata saya, zaman dulu miskin, banyak orang susah. Sehingga kalau ada orang lagi panen, ada yang datang biasanya. Pingin kecipratan apa? Rezeki. Dia pinter, dia bilang jangan potong malam-malam, ambil siang, orang lagi apa? Puasa, gak ada yang datang. Maka dia pun memilih untuk memotong atau mengambil buah korma di siang hari. Kemudian dia ambil semua kormanya, dia masukkan di keranjang-keranjangnya. Adapun yang satu, yang tadi suruh milih, dan dia milih bagian yang sebelah barat, dia berkata, saya tidak akan memetik korma kecuali setelah orang-orang berbuka, nanti maghrib baru saya petik supaya mereka ikut iftar. Ya, maka dia berkata kepada penduduk kampung, ya ikhwan sekalian, nanti setelah iftar, ya saya akan memetik korma atau panen korma. Bahkan dia mengatakan nanti setelah id baru saya panen. Sekarang belum, masih Ramadan. Nanti setelah id antum datang semua, kalau mau ikut kebagian silakan. Akhirnya benar, ketika waktu panen, maka orang-orang pun datang, dan dia bawa keranjang yang banyak, dan orang-orang ambil. Orang-orang ambil, ternyata sudah diambil orang-orang, ternyata keranjang dia lebih banyak dari panen temannya. Padahal kebun temannya lebih subur, dan dia tidak bagi-bagi, dia sudah bagi-bagi, ternyata keranjang panennya lebih banyak daripada temannya. Maka akhirnya temannya lihat, maka dia merasa ditipu. Maka dia bilang kepada kawannya, dia bilang, kayaknya kita salah bagi kebun kita. Nah, kan sudah bagi, kau yang bagi sendiri, bagi dua tengah. Ya kayaknya saya tertipu ini. Kok buktinya orang-orang ambil dari kau sudah bagi-bagi, ternyata jumlah keranjangmu lebih banyak daripada jumlah keranjang saya ketika panen. Kita, kau berarti nipu. Kata temannya, enggak, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kau tipu saya. Akhirnya diangkatlah perkara ini kepada qadhi, kepada hakim. Kemudian keduanya dipanggil oleh hakim, maka dia berkata, orang ini, wahai qadhi, kami telah bagi kebun menjadi dua bagian. Dan aku telah memasukkan kormaku di keranjang-keranjang. Dan dia juga memasukkan keranjang-keranjang. Ya. Tetapi aku ngambil waktu masih Ramadan. Ya, supaya air Ramadan. Sementara dia memanen setelah
4: iftar atau setelah Id. Dan orang-orang datang makan dari hasil panennya. Kemudian orang-orang ngambil juga korma, dan korma buat dia ternyata punya dia lebih banyak dari saya, kan aneh. Dia sudah dipotong, diambil orang, ternyata hasil dia lebih banyak daripada saya. Itu saya ditipu sama dia. Berarti pembagian awal itu tidak sama luas kebunnya. Maka qadhi pun mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Ya, tentang kisah pemilik kebun yang di Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, yang mereka fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Mereka pengin ke kebun mereka, mereka bilang, "Hati-hati. Pokoknya kalau kita panen, jangan ada orang miskin yang hadir." Ternyata ketika mereka datang, kebun mereka sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah niat, kalau panen jangan ada orang. Kata Syekh Utsaimin, zaman dulu orang miskin, kalau ada yang panen orang miskin pada datang, berharap kecipratan apa? Rezeki. Tapi ini satu ini enggak mau. Ternyata hasil dia lebih sedikit. Jadi qadhi mengingatkan, ya sudah memang kau wajar sedikit karena temanmu banyak, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus yakin akan hal ini, ya. Keberkahan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah wahibul barakah, pemberi anugerah barakah, dia yang menentukan berkah atau tidak, dia yang menurunkan barakah, dan Allah disifati dengan tabarak, zat yang penuh dengan keberkahan. Baik, ini bahwasanya sedekah mendatangkan apa? Keberkahan. Di antara sebab keberkahan, jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, kullu amrin dhibalin la yubda fi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus atau berkurang. Di antara tafsirannya, naqisul barakah, tidak sempurna keberkahannya. Maka dalam segala urusan, kalau kita tahu doanya, kita berdoa. Mau ini, mau anu. Kalau kita enggak tahu doanya, minimal kita bilang apa? Bismillah. Bismillah, ya. Di antaranya, jangan lupa kalau ingin berhubungan dengan istri, bilang apa? Bismillah, ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Jangan lupa bilang apa? Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah mentakdirkan dia punya anak dari hubungan intim tersebut, lam yadhurruhu syaitan abadan. Syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak ini. Maksudnya, anak ini pasti jadi anak soleh. Pasti jadi anak soleh. Meskipun mungkin dia nakal. Bukan dia jadi anak yang maksum. Tidak mungkin salah. Mungkin dia salah. Mungkin dia nakal. Tapi ujungnya dia akan menjadi anak soleh. Subhanallah. Cuma ketika berhubungan jangan lupa baca doa. Jangan asal langsung menyerang. Harus berdoa dulu sebelumnya, ya. Berkah dengan menyebut nama Allah. Jadi apapun kegiatan jangan lupa bilang apa? Bismillah. Bismillah itu adalah kalimat isti'anah. Kita mengatakan dengan menyebut nama Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Iling, ingat Allah sebentar aja. Connecting sebentar aja. Bismillah. Dalam hati Allah tolong aku. Akan ada keberkahan. Akan ada keberkahan. Kemudian beliau menyebutkan tentang keberkahan. Ya, misalnya keberkahan akhlak. Ya. Terkadang Allah menjadikan keberkahan melalui akhlak seseorang. Ya. Di mana seorang memiliki akhlak yang mulia, sehingga dia mudah memaafkan, dia jujur, dan dia ramah, lainul janib itu dia ramah, ya. Maka akhirnya, orang-orang terpengaruh dengan akhlaknya. Orang-orang awam pun mengikuti dia. Sehingga akhirnya, akhlak dia menjadi berkah. Banyak orang terpengaruh dengan akhlaknya. Banyak orang terpengaruh dengan akhlaknya. Dan dengan akhlak mendatangkan keberkahan. Jadi di antara sebab datangnya keberkahan dengan akhlak yang mulia. Seorang berusaha berakhlak yang mulia, sehingga Allah akan berikan berkah dalam akhlaknya tersebut. Di antaranya kata beliau, di antara bentuk keberkahan terutama di zaman sekarang adalah al-qanaah, merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda, wa man yastagni yughnihillahu. Siapa yang merasa memaksakan dirinya merasa cukup, Allah akan bikin dia merasa cukup. Ya, wa man yastagni, yaitu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Yughnihillah, maka Allah akan memberkahi dia sehingga apa yang dia miliki itu akan memberkah sehingga dia merasa cukup. Banyak orang diberi harta yang banyak tapi tidak pernah bahagia. Kenapa? Dia tidak pernah puas. Selalu merasa kurang. Sehingga harta yang banyak tidak buat dia bahagia. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahan darinya. Ada orang yang subhanallah diberikan kecukupan tidak banyak tapi Allah beri berkah dan dia merasa bahagia karena dia qanaah. Siapa yang buat dia bisa merasa bahagia, bisa merasa cukup? Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia berusaha. Makanya Allah Nabi mengatakan, "Wa man yastaghni." Siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan berikan dia kecukupan.
3: Maka ini penting bagi kita semua, karena tidak semua kita kaya. Kita berusaha apa yang kita miliki, ajar istri adalah kona'ah. Beda kona'ah dengan pelit, beda ya. Kalau pelit ada tapi enggak mau ngasih, enggak. Ini yang ada, kita enggak pelit, tapi kebetulan enggak ada. Secukupnya, yuk sabar. Kalau kita kona'ah, ya Allah, ini Allah yang berikan kepada kita adalah yang terbaik ya. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad kutan, yaitu secukupnya, kafaf. Tidak berlebihan, tidak kurang. Kurang tentu tidak enak. Berlebihan juga tidak. Karena berlebihan membuat fitnah. Orang terfitnah dengan harta, terfitnah di dunia. Kalau sudah punya ini, pingin anu, pingin ini, dan tidak pernah puas. Tapi kalau Allah mentadbirkan rizki pas, tidak berlebihan, tidak kurang, itu yang dimintai oleh Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW hidup dengan penuh zuhud. Kita sekarang di zaman sekarang ini, kita harus sering baca-baca tentang kisah kehidupan Nabi SAW agar kita merasa kona'ah. Sering lihat ke bawah agar kita merasa kona'ah. Kalau kita sudah merasa kona'ah, maka Allah akan kasih berkah dalam kehidupan kita. Di antaranya, ketika makan bareng-bareng, ini juga keberkahan. Allah turunkan keberkahan kalau makan bareng-bareng. Misalnya ada satu nampan, kita makan bareng. Tidak makan sendiri-sendiri. Ya. Tentunya boleh makan sendiri-sendiri. Tetapi kalau makan bareng-bareng, Allah turunkan keberkahan. Ketika ada seorang mengeluh kepada Nabi SAW, dia makan dan dia tidak kenyang. Dia tidak merasa kenyang. Maka Rasulullah SAW berkata, فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّتِينَ. Jangan-jangan kalian makan terpisah-pisah. قَالُوا نَعَمْ. Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ. Kalian kumpullah ketika makan. وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan jangan lupa ketika makan sebut nama Allah. يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ atau يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ. Maka Allah akan beri berkah kepada kalian. Maka kalau kita makan dengan menyebut nama Allah, kumpul, Allah akan beri keberkahan. Yang mungkin sedikit tapi membuat kenyang. Maka ta'amul isnain yakfi thalatha. Makan dua orang bisa untuk tiga orang. Makan tiga orang bisa untuk empat orang. Dan demikian ya. Tapi kalau makan sendiri-sendiri, terkadang keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keberkahan yang beliau sebutkan adalah keberkahan ucapan tahniah atau tahiyat dengan assalamualaikum, dengan tahiyat Islam, assalamualaikum. Jangan diganti sekedar duniawi, sehat pak, pagi pak. Itu yang kedua. Pertama kita bilang apa? Assalamualaikum. Setelah itu baru kita boleh bilang sehat pak, semoga sehat, pagi, bukan sore pak, pagi pak. Tapi jangan kita lupakan tahiyatul Islam dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam adalah doa keberkahan. Makanya Allah mengatakan, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Jika kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian ya, sebagai tahiyat dari Allah yang penuh berkah. Yang penuh berkah. Jadi kalau kita masuk rumah, kalau ada orang kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada orang, maka dua, kita bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita bilang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sebagaimana dalam salat. Kalau enggak ada orang, kalau ada orang kita bilang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan sekalian dan keberkahan. Kalau enggak ada orang, ada dua pendapat, ada yang mengatakan tetap mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mengatakan beralih kepada assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin karena enggak ada orang di rumah, keselamatan kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tetapi Syekh mengingatkan bahwasanya jangan ketika bertemu hanya doa duniawi. Sehat pak, ya, seger pak, ya, jangan. Akhirat dulu. Jangan cuma bilang marhaban bikum ahlan wa sahlan. Marhaban bikum ahlan wa sahlan. Jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena marhaban bikum ahlan wa sahlan maknanya duniawi semua. Marhaban itu kalian yurahab bikum, yaitu kalian dapat tempat yang lapang. Ahlan, kalian bertemu dengan keluarga kalian. Kalian tidak bertemu dengan orang asing. Sahlan, wati'tum sahlan, kalian datang dengan menapaki dengan mudah, bukan di tempat yang susah, wasnya selamat datang, welcome, ya. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ini semua duniawi, ini boleh, tetapi setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika dalam pernikahan, Rasulullah menegur ketika orang hanya berdoa duniawi doang. Itu dulu orang-orang jahiliyah, kalau ada pernikahan, walimah mereka berdoa, birrifa wal banin, maknanya semoga terjadi wi'am, yaitu keserasian antara suami istri, dan semoga dianugerahi dengan anak-anak. Rasulullah tegur karena doa ini hanya doa duniawi. Maka Rasulullah ganti dengan barakallahu lak wa baraka alik wa jama'a bainakuma fi khair. Rasulullah suruh doa yang ada keberkahan. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah turunkan berkah kepadamu dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga Allah mengumpulkan engkau dengan istrimu dalam kebaikan yang besar. Sehingga doa duniawi saja tidak disukai dalam Islam. Makanya Allah menegur jemaah haji. Allah sebut ada dua. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ مَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Di antara jemaah haji, ada yang berdoa minta dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan mereka tidak dapat bagian di akhirat. Karena ketika mereka minta cuma apa? Dunia. Jadi antara mereka ada yang minta dunia dan akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua ini yang dipuji oleh Nabi, di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan jauhkan kami dari neraka jahanam. Oleh karenanya jangan kita berdoa duniawi saja ya. Seperti orang-orang jahiliyah birrifa wal banin, semoga serasi dan semoga punya anak-anak. Maka Rasulullah tegur, Rasulullah larang. Rasulullah salam ganti dengan doa yang menunjukkan keberkahan. Oleh karena kalau kita ketemu kawan, kita tetap bilang apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru marhaban, ahlan wa sahlan, welcome. Pagi pak, sehat pak, siang pak, itu belakangan. Yang pertama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi kalian, rahmat Allah bagi kalian, keberkahan bagi kalian, dan bisa jadi salam-salam ini adalah pembuka banyak kebaikan. Pembuka banyak kebaikan. Tapi di antara Syekh mengatakan keberkahan sedekah. Sedekah, kata Syekh dalam hadis Rasulullah bersabda, mana qasat sadaqatu min mal. Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Beliau mengatakan, benar kalau kita punya uang 100 real kita atau 100 ribu, kita sumbangkan 10 ribu, tinggal berapa? Tinggal 10 ribu. Secara real kurang ya, secara real. Tapi Nabi mengatakan tidak akan mengurangi. Apa maksudnya tidak akan mengurangi? Maka banyak jalan bisa jadi, ya Allah akan tambahkan di dunia setelah itu dengan banyak. Atau maksudnya tidak mengurangi secara berkah maknawiyah. Bahwasanya 90 ribu ini ternyata berkah. Ya, ternyata sisa yang ada itu atau yang keluar tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya orang semakin banyak sedekah, semakin banyak hartanya. Dan Allah akan selamatkan dari banyak afat, dari banyak kesulitan-kesulitan. Saya kenal teman-teman saya yang hebat-hebat dalam bersedekah. Ketika pandemi, orang-orang pada berjatuhan, banyak gulung tikar, banyak yang bangkrut, mereka tetap jaya. Mereka tetap apa? Jaya di masa pandemi. Kenapa? Mereka sering bersedekah. Allah punya cara untuk menjaga mereka. Oleh karenanya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kelihatannya kurang, tapi ntar lagi penuh lagi. Jangan khawatir. Transfer 100 juta tinggal berapa? Tinggal 80. Ntar lagi jadi 120. Enggak lama lagi ya. Karena Rasulullah yang bilang, sedekah tidak mengurangi harta. Sebagai Allah mengatakan, bal tazid. Bahkan menambah. Bahkan menambah di dunia sebelum di akhirat kelak. Maka jangan pernah ragu-ragu untuk banyak bersedekah ya. Beliau berkata di sini, ya. Ya'lam annahu la budda an yanqasul adad. Kalau dia keluarkan duit secara hitungan berkurang 100 ribu dikeluarkan 10 ribu jadi 90 ribu. Lakinnahu lam yanqus min haitsul ma'na, tapi secara makna tidak berkurang. Wa dzalika anna Allah ta'ala yunzilul barakata fima baqiya minal mal. Kenapa? Karena Allah turunkan keberkahan pada harta yang tersisa. Wa yabqa wa yaqil mal al-afat allati qad tahdutsu lil mal nafsihi. Dan di antaranya Allah menjaga hartanya agar tidak terkena kerusakan, bencana, musibah dan yang lainnya. Au li malikil mal, atau Allah jaga dia. Allah jaga sang pemilik harta yang sedekah tadi, Allah jaga dia. Ara'aita law kana 'inda insan 100 riyal mathalan wa usiba bi marad. Coba kau lihat, seandainya ada orang punya 100 riyal, terus dia sakit. Kemudian dia butuh 100 riyal untuk berobat. Bukankah habis uangnya untuk berobat? Iya, habis. Tapi yang satu bersedekah, Allah jaga kesehatannya sehingga uangnya tidak habis. Jadi bisa jadi keberkahan turun kepada hartanya atau keberkahan turun kepada sang pemilik harta. Ya, oleh karenanya seorang yang bersedekah di antara sebab penjagaan dirinya, ya. Ini di antara bentuk sedekah.
5: Berusaha dan hasilnya bisa buat anak-anaknya, hasil bagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah, ana salisus syarikain, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah, kata Allah berfirman, aku adalah tiga dari dua orang yang berserikat. selama yang satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Atau kalau satu berkhianat, saya keluar dari mereka berdua. Syekh Utsaimin mengatakan, ai bit tasdid wa taufik bil barakah. Aku menjadi tiga di antara keduanya, maksudnya aku memberi arahan, aku membimbing, dan aku memberi keberkahan. Selama tidak ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianat, maka aku keluar dari kedua serikat tersebut. Makanya kalau berserikat, di antara keberkahan kita punya uang, ada orang mungkin dia punya keahlian, mungkin dia jualan apa, kita ya, mau dorobah enggak, daripada kau minta-minta, ya. Dia saya kasih modal, kau kerja apa kek, dan kita ingatkan ini bertakwa kepada Allah, sehingga ketika dia menjalankan ini berusaha apa, amanah, dan kita juga tidak berniat apa-apa ya, kita ingin membantu dia, maka dengan demikian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi masalah kasih modal, hilang semua modal. Enggak amanah. Janjinya begini, ternyata berubah. Dan itu susah. Dapat orang amanah, susah. Karena dilihat uang depan mata, akhirnya tidak sesuai kesepakatan. Ya, tadinya kesepakatan kerjanya begini-begini, sudah dipelajari, kasih modal sesuai, ternyata dia berinisiatif, berijtihad, tanpa memberitahu kepada sang pemberi modal. Akhirnya beli ini, habis. Ini namanya tidak amanah. Ini namanya khianat. Tapi kalau seorang punya uang dan dia kasih modal kepada seorang yang kebetulan butuh kerja tapi enggak punya modal, ya kasih. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak kebanyakan khianat itu sudah berhasil, dilepas. Bos, sudah ya. Saya sudah bisa sendiri. Subhanallah. Ini tidak ada etika dalam bekerja. Kok pertama dikasih modal semakin maju, ya sama-sama maju. Ketika dia sudah berasa maju, yang kasih modal ditendang. Ini kan kurang ajar seperti ini. Ini tuh terjadi. Teman-teman cerita, ini Ustaz kita gini udah kasih modal, udah kaya, kita ditendang. Jadi repot, keberkahan hilang. Keberkahan apa? Hilang, ya. Tidak ada amanah, sudah dibantu malah lupa diri. Tapi di antara cara mencari berkah, kasih modal orang untuk apa? Untuk kerja. Di antara keberkahan adalah barakat solahil aba. Di antara keberkahan berkah solehnya orang tua. Allah memuji atau Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah, adalah orang tua dua anak yang tersebut ada anak yang adalah orang tua yang soleh. Jadi ada orang tua yang soleh, keberkahan turun kepada anak-anaknya. Bahkan dalam sebagian tafsir turun keberkahan sampai tujuh turunan. Maka Allah sebutkan kisah Nabi Khadir, Nabi Musa, ketika mereka pergi ke sebuah kampung, mereka fastata'ama ahlaha fa abau ayudayifuhuma. Mereka minta dijamu, namun enggak ada yang mau jamu. Ini kampung kurang ajar semua. Yang minta dijamu Nabi, ya, bukan Ustaz, apa? Nabi. Tidak dikasih jamuan, ya. Makanya sebenarnya mengatakan, ya akhi, kalau kau tidak dijamu, tidak dihormati orang, jangan terlalu baper. Ya. Nabi Musa, Nabi Khadir, tidak dijamu, tidak baper. Tidak bilang, saya Nabi, ya. Kau enggak kasih jamu saya, kurang ajar, kualat, ya hati-hati. Ya, Allah turunkan azab. Saya Nabi, kalimullah enggak ada. Nabi Musa, Nabi Khadir tidak jamu, ya udah. Lo kita siapa kalau tidak jamu orang? Ketika mereka hendak keluar, fawajada, ternyata ada jidaran yuridu an yaqdha fa aqama. Ada dinding yang mau jatuh diluruskan sama Khadir. Padahal ini dari kampung yang tidak baik sama mereka berdua. Justru Nabi Khadir berbuat baik kepada salah satu penghuni kampung, kok ada rumah yang mau rubuh temboknya diluruskan. Ternyata Khadir cerita, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang mau jatuh tadi, ternyata dinding ini rumah milik dua anak yatim. Di bawahnya ada hartanya. Kalau dindingnya runtuh, itu harta akan keluar dicuri oleh orang. Oleh karenanya saya luruskan dinding tersebut supaya hartanya tetap tersimpan. Kenapa saya menjaga dinding ini? Wa kana abuhuma shaliha. Karena bapak dua orang anak yatim ini adalah bapak yang soleh. Ada khilaf, ada yang mengatakan bapaknya langsung, ada yang mengatakan kakek yang ketujuh. Sampai Allah menjaga dua anak yatim ini dengan mengirim Nabi Khadir, Nabi Musa. Dari tempat yang jauh untuk menjaga harta mereka berdua. Sebabnya tidak ada yang lain. Sebabnya kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma soleha, karena ayah mereka berdua ayah yang soleh, kakek mereka kakek yang soleh. Oleh karenanya seorang ketika menikah ingin diberkahi bukan pada dirinya saja, bahkan diberkahi sampai anak keturunannya. Dan itu diantara tafsir wa baraka alaik ketika kita mendoakan orang yang menikah, barakallahu lak wa baraka alik, semoga Allah turunkan keberkahan atasmu, yaitu sampai ke keturunanmu. Oke, di antara keberkahan asal kepada fara, orang tua kepada anak-anak. Seorang berusaha untuk menjadi berkah agar anak-anaknya berkah, dan dia yang dapat untung, anaknya soleh, dia dapat pahala. Kemudian di antaranya, Allah bisa jadi berkah, memberikan keberkahan bahkan kepada manusia. Kalau seorang itu sudah bertakwa, bertakwa, bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Seperti perkataan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, dia berkata kepada Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan awal keberkahan kalian, wahai Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Kalian sudah mendatangkan keberkahan berulang-ulang. Perkataan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu ini, ketika Rasulullah sedang bersafar, kemudian kalungnya Aisyah hilang, dan Aisyah sebelumnya pernah kalungnya hilang, akhirnya terjadi Hajratul Ifik. Gara-gara dia cari kalung, akhirnya dia ketinggalan rombongan, sehingga dia dituduh berzina. Itu terjadi sebelumnya. Maka kali ini Aisyah kalungnya hilang lagi. Dan Aisyah kali ini bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalungku hilang. Jadi dia bukan dia yang cari. Karena kalau dia cari nanti bisa ketinggalan apa? Rombongan lagi. Dan Rasulullah tidak marah. Kamu nih hilang terus kalung. Enggak. Akhirnya Rasulullah suruh sahabat nyari. Nyari. Ternyata sampai subuh enggak dapat kalung tersebut. Ternyata kalung tersebut diinjak sama ontanya. Ontanya pun tidak bilang ada kalung di bawah. Ketika ontanya berdiri baru ketahuan. Ternyata Abu Bakar sampai jengkel juga sama Aisyah. Karena Rasulullah begitu perhatian sama istrinya. Sampai suruh orang cari kalung. Gak dapat. Ternyata ketika kalung tidak dapat-dapat. Sudah tiba waktu subuh. Turun ayat tayammum. Di syariat tayammum sejak itu. Maka Usaid bin Khudair pun memuji Aisyah dan Abu Bakar. Sungguhnya ini keberkahan kalian. Gara-gara kalung Aisyah hilang. Keluarga Abu Bakar. Kalungnya hilang. Maka turun ayat tentang apa? Tayamum, dia berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan kalian pertama kali. Kalian sudah sering dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan Abu Bakar sangat banyak. Ya, dia infakkan hartanya seluruh total karena Allah dan Rasulnya. Rasulullah pernah memujinya, memuji Abu Bakar dengan berkata, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar. Karena Abu Bakar bersedekah di awal Islam. Dia adalah perintis, dia adalah pioner. Ketika orang-orang tidak membantu Nabi, dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terus membantu sampai akhir hayatnya. Makanya Allah berkahi dia, Allah berkahi putrinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Isy Utsaimin berkata, khilafah Umar yang luar biasa terjadi, futuhat Islamiyah, Islam tersebar kemana-mana, itu juga gara-gara Abu Bakar. Karena yang milih Umar siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang milih Umar, istikhlaf Umar, kata Abu Bakar pilih. Sehingga jadilah Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar, itu keberkahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi terkadang Allah memberi berkah kepada seorang dengan sikapnya, dengan akhlaknya, maka banyak kebaikan yang ada di sekitarnya. Bisa jadi seorang akhirnya keluarga dapat hidayah. Ada orang demikian. Gara-gara dia, bapaknya dapat hidayah, ibunya dapat hidayah, kakak adiknya dapat hidayah, tantenya dapat hidayah, keluarganya dapat hidayah gara-gara dia seorang. Ada gara-gara seorang da'i, satu kampung sudah dapat apa? Hidayah. Ada. Subhanallah, Allah beri berkah pada dirinya. Di antara wanita yang berkah, Allah berikan keberkahan adalah Juwairiyah. Juwairiyah, saya bacakan hadisnya. Dengan sebab dia, akhirnya banyak saudara-saudaranya yang dimerdekakan dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah SAW membagi sabaya, yaitu tawanan-tawanan perang setelah perang Banil Mustalik atau Ghazwatul Muraisiyah, Juwairiyah bintul Harits termasuk tawanan yang didapatkan bagian jatah Thabit bin Qais bin Shammas. Kemudian Juwairiyah pun melakukan mukatabah. Mukatabah itu dia mengatakan kepada majikannya, itu Thabit, wahai Thabit, saya akan beli diri saya sendiri. Saya akan beli diri saya sendiri. Saya kau jual, saya mau lebus diri saya karena saya budak, karena saya kalah perang, akhirnya saya jadi budakmu. Saya melakukan mukatabah. Mukatabah maksudnya saya ingin tebus diri saya sendiri, berapa hargaku, saya akan bayar. Akhirnya Thabit menentukan harga, kalau mau bebas harganya sekian. Kata Aisyah, wa kanat imra'atan hulwatan mulahah la yaraha ahadun illa akhadat binafsihi. Dia wanita cantik, Juwairiyah. Tidak ada yang melihat kecuali tertarik. Fa'atat Rasulullah SAW tasta'inu fi kitabatiha. Maka dia pun datang kepada Nabi, minta tolong agar Nabi membantu dia supaya dia bisa bayar utangnya, supaya bisa apa? Lunas. Qultu wa sayara minha mithla ma ru'ait. Dan Rasulullah akan melihat darinya apa yang seperti aku lihat. Itu cantik. Ghazwatul Muraisiyah. Juwairiyah bintul Harits termasuk
2: tawanan yang didapatkan bagian jatah Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah pun melakukan mukatabah. Mukatabah itu dia mengatakan kepada majikannya, yaitu Thabit, wahai Thabit, saya akan beli diri saya sendiri. Saya mau lebus diri saya karena saya budak, karena saya kalah perang, akhirnya saya jadi budakmu. Saya melakukan mukatabah. Mukatabah maksudnya saya ingin tebus diri saya sendiri, berapa hargaku, saya akan bayar. Akhirnya Thabit menentukan harga, kalau mau bebas,

Wa kanat imra'atan hulwatan mulahah la yaraha ahadun illa akhadat binafsihi. Dia wanita cantik, juwairiyah. Tidak ada yang melihat kecuali tertarik. Fa'atat Rasulullah SAW tasta'inu fi kitabatiha. Maka dia pun datang kepada Nabi minta tolong agar Nabi membantu dia supaya dia bisa bayar utangnya, supaya bisa apa? Lunas. Qultu wa sayara minha mithla ma ru'ait. Dan Rasulullah akan melihat darinya apa yang seperti aku lihat, itu cantik. Falamma dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah, ketika Juwairiyah datang, dia masih musyrikah dan dia ingin menebus dirinya, minta tolong sama Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya Juwairiyah bintul Harits, sayyidu qaumi. Saya kaum yang kau perangi, bosnya adalah Harits, saya putri bos kaum tersebut. Ya, saya adalah putri dari pemimpin kaum yang engkau perangi. Waqad asabani minal bala' ma lam yakhfa 'alaik. Aku telah ditimpa dengan musibah yang kau tahu. Waqad katabtu 'ala nafsi fa inni 'ala kitabati. Ya Rasulullah, saya telah ingin menebus diri saya sendiri, tolong bantu saya menebus diri saya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Awa khairun min dzalika uaddi 'anki kitabataki wa tazawwajuki?" Dalam riwayat Aisyah berkata, "Wallahi ma huwa illa an ra'aituha fakarihtuha." Ketika saya lihat datang dia mau datang kepada Nabi, saya sudah jengkel. Lah ini pasti. Karena ini wanita apa, Char? Cantik. Aisyah ceritanya. Dan benar, akhirnya Rasulullah nawarkan, kata Rasulullah, maukah aku tunjuk? Dia bilang, ya Rasulullah, tolong bantu saya melunasi hutang saya. Kata Rasulullah, maukah aku tunjuk? Atau yang aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Aku bayarkan hutangmu, tapi saya nikahi engkau. Kata dia, na'am. Akhirnya Rasulullah SAW lunasi hutangnya, Rasulullah pun nikahi siapa? Juwairiyah. Akhirnya ketika, mungkin dia sudah masuk Islam ya, saya kurang teliti, mungkin sudah masuk Islam, intinya Rasulullah menikahi dalam kondisi muslimah. Faqalu, akhirnya orang berkata, asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau Nabi sudah nikahi Juwairiyah, berarti keluarganya semuanya, kabilahnya ini adalah keluarga Nabi. Karena Nabi menikahi putri dari kabilah ini. Akhirnya mereka semua merdekakan budak-budak yang sudah mereka tawan tersebut. Ya. Waqad falaqad utiqa biha mi'atu ahli baitin min Bani Mustalik. Gara-gara Juwairiyah dinikahi oleh Nabi, maka 100 orang merdeka gara-gara Juwairiyah. Karena mereka bilang, masa kita jadikan keluarga Nabi, ipar-ipar Nabi sebagai tawanan kita. Akhirnya dia merdekakan. Apa kata Aisyah? Fama a'lamu mura'atan a'azama barakatan minha ala qawmiha. Aku tidak pernah menemukan wanita lebih berkah terhadap kaumnya seperti Juwairiyah. Gara-gara dia banyak orang yang merdeka. Hanya contoh bahwasanya terkadang oleh Allah beri berkah kepada seseorang. Dengan dia berkah, bertakwa, maka manfaat tersebar luar biasa. Di antara keberkahan adalah keberkahan dalam musyawarah. Barakatul musyawarah. Oleh karena seorang jangan lupa untuk bermusyawarah. Dengan musyawarah terkadang dibukakan banyak kebaikan yang tidak bisa dia ketahui dengan sendirian. Kemudian Syekh Utsaimin menyebut tentang kisah Umar. Suatu saat Umar sedang bersafar dengan kaumnya, tiba-tiba menuju negeri Syam. Tiba-tiba negeri Syam ada ta'un. Ada penyakit ta'un yang menular dan mematikan. Maka Umar berhenti, Umar ajak musyawarah. Umar panggil kaum muhajirin. Bagaimana menurut kalian? Kita lanjut atau kita balik? Sebagian mengatakan, kita lanjut. Kita kan menuju tujuan kita. Sebagian mengatakan, kita balik. Ngapain kita bawa orang ke kebinasaan? Kita balik. Akhirnya Umar mengatakan, mana kaum ansor? Musyawarah lagi. Bagaimana menurut kalian? Sama, dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan, kita lanjut. Ada yang mengatakan, kita balik. Akhirnya Umar lebih cenderung kepada balik. Kita balik. Datang Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Umar, apakah kau tafirru min qadarillah? Apakah kau lari dari takdir Allah? Sudah lanjut aja. Subhanallah. Kata Umar, kalau bukan kau yang ngomong, wahai Abu Ubaidah. Kalau orang lain mungkin sudah saya gamplang. Oh, orang hebat. Kata dia, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Tapi Umar belum jalan. Tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia waktu itu dia lagi tidak ada ketika musyawarah, ada kebutuhan, dia datang, akhirnya dia menyampaikan hadis, dia berkata, Abdurrahman bin Auf datang, dia berkata, "Idza sami'tum Rasulullah bersabda, idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian dengar ada ta'un di suatu negeri, jangan datangi. "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Tapi kalau datang ta'un di negeri kamu, jangan kabur keluar. Akhirnya Umar bersyukur kepada Allah, ternyata keputusan dia sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan musyawarah terkadang Allah bukakan kebenaran. Maka penting bagi kita untuk musyawarah, jangan merasa hebat. Nabi saja yang pinternya luar biasa, kata Allah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Sehingga kita dapati dalam sirah Nabi, setiap perang Nabi bermusyawarah, perang Badar Nabi bermusyawarah, perang Uhud Nabi bermusyawarah, perang Khandaq Nabi

0: bermusyawarah. Selama tidak ada wahyu, Nabi bermusyawarah. Ketika Hudaybiyah, Nabi tidak bermusyawarah. Sahabat ingin Nabi perang, kata Nabi, enggak. Kita enggak boleh masuk. Kita berunding. Kita damai. Kenapa? Karena perintah Allah. Buktinya apa? Ketika unta Nabi, Nabi ajak menuju ke masuk kota Mekah, sudah sampai Hudaybiyah. Untanya mau masuk, ternyata untanya enggak mau jalan. Orang bilang, hal, ayo jalan. Untanya enggak mau jalan. Sampai orang bilang, unta Nabi membangkang. Maka Rasulullah mengatakan, dia tidak membangkang, dia tidak ngeyel, untaku. Walaysa laha bikhulukin, dan ini bukan akhlak untaku. Walakin habasaha habisul fil. Tapi untaku sedang ditahan oleh Allah yang pernah menahan gajahnya tentara bergajah. Nabi ingin ingatkan bahwasanya saya ditahan ini bukan kemauan saya dan bukan ontaku yang membangkang. Ontaku tidak pernah membangkang. Tapi Allah yang buat dia tidak bisa apa? Ya, jalan. Sehingga isyarat bahwasanya Nabi berhenti sini perintah Allah. Makanya ketika itu Umar ngajak perang, Nabi tidak mau. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita kebenaran, mereka kebatilan? Kata Nabi, benar. Benar ya Umar, kita benar, mereka batil. Quraisy. Kata Umar, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Kalau kita perang ya Rasulullah, kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Benar. Terus kenapa kita ngalah? Kata Nabi, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Walastu a'asih, saya tidak akan membangkang Allah. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Di situ Rasulullah tidak musyawarah. Karena perintah Allah. Tapi selama tidak ada wahyu, Rasulullah selalu bermusyawarah. Dan musyawarah itu mendatangkan keberkahan. Saya sering sampaikan di akhi saya ini, ustaz. Tapi saya sering bermusyawarah dengan, selain ustaz, dengan orang yang punya pengalaman, yang lebih tua dari saya, yang lebih banyak makan garam, dan kebanyakan garamnya, dan banyak. Ya, banyak. Saya musyawarah. Karena Nabi bermusyawarah sahabat. Dan kalau kita sudah bermusyawarah, jangan konferensi meja sudut. Jangan. Kita aja yang ngomong. Enggak. Meja mundar. Kita dengar. Tinggal kita menimbang. Jadi biasanya Allah kasih keberkahan. Banyak dalam kehidupannya kita butuh pendapat mendengar pendapat orang. Jangan kita ujuk, sombong. Allah meremehkan orang. Tidak mau dengar pendapat orang. Baru orang ngomong kita potong di tengah jalan. Ini sombong. Kata Syekh Utsaimin, orang sebenarnya orang sombong. Dia baru ngomong potong tengah jalan. Dengar dulu ya Afif. Mungkin ada ide yang kau tidak tahu. Nabi mendengar dari sahabat. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi mendengar dari anak-anak muda. Nabi tidak bilang anak muda enggak tahu urusan, yang tahu orang tua. Dan saya di antara keberkahan adalah dengan bermusyawarah. Apa salahnya bermusyawarah apalagi dibarengi dengan istikharah? Taib, tentu masih banyak pembahasannya. Di sini Syekh Utsaimin bahas tentang keberkahan Quran. Saya bacakan aja akibat baca Quran, dampak positif. Tentu poin-poinnya banyak, tapi beliau berkata, siapa yang baca Quran, dia akan merasa bahagia. Dadanya akan lapang ketika baca Quran. Ini benar. Antum kalau ingin bahagia, baca Quran. Sedih, baca Quran. Kata sebagian ulama, siapa yang lagi sedih, baca surat Yusuf, pasti kesedihannya berkurang. Pasti. Saat itu juga, tidak ditunda-tunda. Pasti lebih bahagia. Kemudian baca Quran, mencegah dari gangguan siapa? Ya. Baca Quran adalah obat dari berbagai penyakit. Penyakit fisik maupun penyakit hati. Penyakit fisik bisa sembuh, penyakit hati juga bisa sembuh. Ini sudah banyak buktinya. Ya. Kemudian pahala yang besar karena baca Al-Quran. Mengangkat derajat orang yang baca Al-Quran. Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat dan lain-lain keberkahan dalam umur. Siapa yang baca Al-Quran? InsyaAllah Allah buka banyak keberkahan dalam hidupnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadhakkar ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Maka sungguh merugi orang muslim satu hari tidak baca Quran. Merugi. Semua berita dia baca, berita politik, berita kriminal, berita artis, berita cerai, berita apapun dia baca, kesehatan, berita cinta, berita selingkuh dia baca, berita akhirat dia tidak baca. Maka rugi kalau hari lewat kita tidak baca Quran. Maka kita harus berusaha. Ada setiap hari tidak terlepas dari apa? Al-Quran agar hidup kita berkah. Terakhir saya tutup dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Al-insan idza ra'a Allah subhanahu wa taala yaj'alu ala yadihi al-khair wal barakah. Idza ra'a Allah yaj'alu ala yadihi al-khair wal barakah, fadhimatun 'azimah yanbaghi an yahmada Allah 'alaiha, bal yajibu an yahmada Allah 'alaiha wa yashkura 'alaiha." Kalau dia melihat ternyata dia berkah. Banyak orang dapat hidayah karena dia. Banyak orang ambil manfaat dari hartanya. Banyak orang ngerti gara-gara dia. Banyak orang bisa bahagia karena dia. Dia puji Allah. Jangan dia ujub. Dia puji Allah. Ini semua karena siapa? Karena Allah. Keberkahan bukan di tanganku. Keberkahan di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga keberkahan akan terus berlimpah dan dia tidak ujub kepada dirinya sendiri. Demikian saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Waqat

0: barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
5: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
5: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
6: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankib sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa qala An-Nu'man ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
6: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
6: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
6: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
6: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
6: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَوَاهُ مُسْلِمْ.
6: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية,
5: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Assalamualaikum Pak Eko.
7: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
6: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
7: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan radio swasta iku kaya nyawa ce, kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat, lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
6: Oh ngono ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane makin sehat radione lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
7: 100 buat Mas Hamid.
8: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan, dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
9: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
10: Ada, piye yo Pak Bayan?
11: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
10: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh.
11: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem lek. Ndhe bojo salihah to.
10: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
11: Kene rungokke.
12: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816 966 932.
11: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan. Ho ole. Bune, dang ayo mangkat ngaji.
8: 93.2 FM.
13: وتولى عنهم وقال يا

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852 9009 3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah. Alladhi anzal al-Quran. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan Al-Quran, yang menjadi penutup semua kitab yang pernah Allah turunkan, menjadi petunjuk untuk menuju ke jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Segala puji bagi Allah yang menjaga Al-Quran dari penyimpangan, dari penambahan, dari pengurangan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan Al-Quran Al-Azim tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Manusia itu takut dengan penyakit. Ya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan tentang perkara-perkara yang ditunggu oleh manusia. Wahal tantadhiruna illa sab'an. Apakah yang kalian tunggu itu tidak lain kecuali 7 perkara? Salah satunya adalah maradun mufannidan. Penyakit yang membuat kita jadi rusak. Penyakit yang membuat kita sulit untuk beraktivitas. penyakit yang membuat kita bingung, stres, depresi. Dan kita tahu, semakin hari semakin banyak macam-macam penyakit. Bahkan ada penyakit yang sampai hari ini pun belum diketahui obatnya. Padahal Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan penyembuhnya, penawarnya, Jalla Jalaluh. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang menemukan dan ada yang belum menemukan. Tapi yang jelas, kekhawatiran manusia dengan penyakit membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Membuat mereka akhirnya harus menjaga tubuh dengan berolahraga, dengan diet dan lain sebagainya. Tapi, ya, usaha kita tidak akan dapat menolak takdir ilahi. Berapa banyak orang yang sudah olahraga, sudah makan sehat, tapi juga sakit. Mau tidak mau, dia harus berobat. Penyakit datang untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, untuk mengembalikan manusia ke jalur yang sahih. Dan di antara obat untuk penyakit tersebut, apapun penyakitnya, baik itu penyakit mental atau penyakit fisik, baik itu penyakit yang berurusan dengan dunia kita atau urusan akhirat kita, Allah sudah turunkan penyembuhnya. Tapi sebagian kita gak percaya. Sebagian kita berpikir bahwa berobat itu harus dengan sesuatu yang bentuknya obat. Herbal. Akupuntur. Hibati fillah. Al-Quran. Allah turunkan sebagai syifa. Al-Quran ini apa? Al-Quran ini kalamullah. Firman Allah. Al-Quran ini omongan Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hasyr. Di ayat 21. Allah memberikan sebuah pernyataan tentang keagungan dan kehebatan Al-Quran ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
4: Allahu Akbar, jemaah. Betapa agungnya Al-Quran. Kalau Allah turunkan ke gunung, gunung itu akan tunduk, terbelah. Kenapa? Karena Quran ini firman Allah Azza wa Jalla. Yang apabila Allah berkehendak sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Dengan ucapannya, Allah mengatakan kun. Fayakun. Jadi. Tapi banyak di antara kita yang belum menghargai Al-Quran sebagaimana semestinya. Banyak di antara kita yang mungkin hanya berpikir membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan saja. Setiap hari dia olahraga. Setiap hari dia makan dengan menu sehat. Setiap hari Dia mengkonsumsi vitamin dan macam-macam supaya dia sehat, supaya penyakitnya hilang ini dan itu. Kenapa kau gak baca Quran? Padahal Quran ini penyembuh. Gunung aja hancur. Makhluk yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang kalau kita melihat gunung itu, kita kecil di bawahnya. Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung itu, akan terbelah gunung itu. Bagaimana dengan penyakit-penyakit? Allah berfirman di surat Fussilat ayat 44. Apa kata Allah?
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
4: Nah, ini kondisi orang-orang yang tidak beriman. Yang berusaha untuk menebarkan syubhat. Yang berupaya untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai media. Maka Allah mengatakan, Qul, katakan kepada mereka. Huwa, Quran ini, lilladzina amanu, buat orang-orang yang beriman, hudan, petunjuk, wasyifa, dan penyembuh, penawar. Itu Quran. Jadi, ini jadi penyembuh ketika engkau beriman. Ini menjadi petunjuk ketika engkau menerima. Tatkala Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Orang yang sakit biasanya dia akan mencari berbagai macam alternatif agar sembuh. Dia gak berpikir lagi halal haram. Dia gak berpikir lagi boleh tidak boleh. Yang dia pikirkan bagaimana aku bisa sembuh. Bagaimana penyakitnya diangkat. Padahal obatnya ada di Al-Quran. Tapi tatkala orang berpaling dari Al-Quran, bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk? Apakah orang yang sembuh dari penyakitnya, itu pertanda orang itu mendapatkan petunjuk? Berapa banyak orang-orang yang sembuh, tapi gak lama ya mati juga. Hidupnya tetap menderita. Karena tatkala seorang berobat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Seberat apapun penyakit dia, dia akan jadi tenang. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Di surat Yunus ya, Allah menjelaskan lagi kalau Al-Quran ini penyembuh. Di surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah Azza wa Jal? Memanggil umat manusia. Bukan hanya yang beriman. Apa kata Allah?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ما وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat sebelumnya, Allah menyebutkan bahwa Quran ini hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh buat orang-orang yang beriman. Di ayat ini, Allah menyebutkan bahwa dia itu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Di sini dapat difahami, ini penyakit mental. Quran menyembuhkan. Tapi di ayat sebelumnya, lebih umum lagi. Penawar untuk segala penyakit. Dan Allah memanggil umat manusia telah datang kepada kalian. Pelajaran. Dari Tuhan kalian. Ini firman Tuhan. Bukan kumpulan karya manusia. Ini firman Allah Azza wa Jal. Sehingga pelajaran itu datang dari Tuhan kalian. Dan penyembuh buat apa-apa yang di dalam jiwa. Petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang dapat manfaat dari Al-Quran yang beriman. Dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Menebarkan dan menurunkan kedamaian dan sakinah di dalam kehidupan mereka. Apa gunanya orang berharta, berlimpah ruah ketika dia bingung, cemas. Kasur yang nikmat pun tidak dapat membuat dia pulas tidurnya. Akhirnya dia harus mengkonsumsi obat tidur. Ada apa sebenarnya? Quran ini penyembuh. Alhamdulillah. Yang terakhir berkaitan dengan ayat yang mengandung penjelasan tentang Quran ini syifa. Firman Allah di surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian.
1: Barakallahu fiik. Al-Syeikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Quran itu mencakup penyembuh dan kasih sayang. Menyembuhkan dan di situ ada rahmat. Tapi bukan untuk setiap orang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Adapun buat orang-orang yang zalim, yang gak percaya, yang tidak mau mengamalkan, maka ayat-ayat Al-Quran tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Aibatifillah, setelah kita mendengarkannya, ayat-ayat yang menjelaskan dengan tegas bahwa Al-Quran itu penyembuh. Bahkan penyembuh yang paling sempurna untuk seluruh penyakit. Baik mental, fisik, dunia, dan akhirat. Tapi banyak orang yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Yang di rumah sakit. Banyak mereka hanya bersandar kepada obat. Infus. Dokter. Perawat. Padahal dia tahu semuanya itu. Gak ada yang bisa menyembuhkan dia. Kita memilih dokter yang paling ahli. Kita memilih rumah sakit yang paling bagus. Kita memilih peralatan yang paling canggih. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan kau? Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada pihak rumah sakit. Tanyakan kepada pembuat obat. Apakah mereka dapat menyembuhkan? Gak ada yang bisa menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Dan keyakinan ini harus ada di dalam jiwa setiap mukmin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Siapa yang menyembuhkan? Allah saja. Dan Allah menyebutkan Quran ini penyembuh. Engkau percaya enggak? Sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam, maka kalau engkau enggak percaya, diragukan keimananmu. Karena kita akan melihat bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran sebagai penyembuh. Bagaimana para sahabat mempraktekkan Al-Quran sebagai penyembuh. Sebagai ruqyah. Jadi ada orang yang percaya sama Al-Quran. Dia mengkaji, dia menghafal, dia menekuni, mentadaburi, tapi berobat gak mau deh. Maka mereka termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Furqan ayat 30? Nah, silahkan dibaca.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan.
1: Nah, diabaikan sama mereka. Di antara bentuk tidak mengacuhkan Al-Qur'an adalah tidak mau berobat dengan Al-Quran. Dia berpikir, gak bisa buat berobat. Loh kok gak bisa buat berobat? Dari tadi ayat-ayat itu dibaca. Bagaimana Nabi AS mempraktekannya. Namun di sini kita perlu belajar tentang cara dan metode yang tepat dalam berobat dengan Al-Quran. Ada dua perkara. Yang pertama dari sisi yang sakit, dari sisi yang ngobatin dengan Al-Quran. Dari sisi yang sakit, dia harus yakin bahwa Al-Quran obat. Al-Quran penawar. Al-Quran syifa. Dia harus yakin. Kemudian bersungguh-sungguh. Setelah dia yakin, dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran demi penyembuhan dirinya. Para ulama mencontohkan adanya orang-orang yang mungkin berobat dengan Al-Quran lalu dia gak sembuh, ya kok gak sembuh-sembuh. Mereka mengatakan boleh jadi dia gak yakin. Atau dia sudah yakin, tapi boleh jadi kurang banyak bacanya. Obat dokter aja, udah dikasih obat. Ada obat itu yang dikonsumsi sampai mati. Ada obat yang dikonsumsi 3 hari terus cukup. Ada yang enggak, ada yang 7 hari. Kalau kita lihat antibiotik ya, kadang-kadang dokter ngomong harus habis. Di sini sebagian kita baca Quran, tapi dia, ya, kalau bicara, apa istilahnya, obat itu, takarannya, ya, resepnya, kadangkala gak pas gitu. Kalau ternyata butuh 3 hari engkau baca. Ada yang butuh 1 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun. Ada yang 3 tahun, 3 tahun. Sebagaimana disebutkan, ada yang sampai mati jemaah. Dia mengkonsumsi obat. Kalau dia berhenti minum obat, tambah parah dia. Bahwa ternyata obat itu ada dampaknya. Nah, disinilah orang membaca Al-Quran. Mereka mencontohkan tadi yang sampaikan, seperti orang yang berperang, melawan musuh. Dia harus punya senjata yang kuat. Dia punya pedang yang tajam, kuat. Tapi, kalau tangannya yang pegang itu, pegang pedang itu ternyata lemah, ya nggak bisa juga bantai musuh. Quran jelas-jelas penyembuh. Cuma engkau membacanya, engkau yang lemah keyakinanmu. Jadi tadi pedang yang bagus gak akan bisa mengalahkan musuh kalau engkau tangannya lemah. Jadi bukan salah pedangnya, tapi kondisi tanganmu yang bermasalah. Bukan masalah Qurannya, kita yakin Quran adalah penyembuh, tapi masalahnya ada di diri. Maka kita perlu bermuhasabah. Dan yang kedua adalah di sisi orang yang ngobatin. Karena ada orang yang berobat dengan Al-Quran secara mandiri. Ada orang yang diruqyah, diobatin dengan Al-Quran oleh orang lain. Maka juga sama. Dia harus memiliki dua kriteria tadi. Bacaan yang dia baca adalah bacaan yang sahih, yang benar. Kemudian dia punya kekuatan iman dan keyakinan serta ketakwaan yang kuat. Makanya kadangkala ya, ada orang baca sendiri gak ada dampaknya, tapi ada orang lain yang baca alhamdulillah sembuh. Masalahnya di mana? Bukan di Qur'annya, karena yang dibaca sama. Tapi masalahnya ada di kejiwaan, di kondisi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna. Asy-syifa'at tam min jami'il adwa. Beliau sebutkan dari segala penyakit. Mau penyakit jiwa, mau penyakit fisik, mau penyakit-penyakit dunia, mau penyakit-penyakit akhirat. Wa ma kullu ahadin, beliau menyebutkan, tidaklah setiap orang itu ahli dan dikasih petunjuk untuk berobat dengan Al-Quran. Gak semua orang. Apabila orang yang sakit itu dengan cara yang baik berobat dengan Al-Quran, dan obatnya itu ditaruh di tempat sakitnya dengan jujur dan penuh keimanan, menerima dia, yakin bahwa Quran itu penyembuh, maka apabila syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah penyakitnya akan hilang. Ya bagaimana mungkin ya penyakit itu melawan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang kalau diturunkan ke gunung-gunung itu akan hancur. Maka tidak ada satupun penyakit. Dari penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit fisik. Illa wa fil Quran. Melainkan di dalam Al-Quran ada jalan petunjuk untuk mengobatinya. Dan ada sebab-sebab yang menyebabkan orang bisa menjaga diri dari penyakit tersebut. Liman razaqallahu fahman fi kitab. Ini untuk orang yang Allah kasih pemahaman yang benar tentang Al-Quranul Azim. Ahibati fillah. Ya kalau orang dengan Al-Quran gak sembuh, mau cari penyembuh dari yang mana? Tapi sekali lagi tadi, ketika kau berobat dengan Al-Quran, ada yang cukup 3 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 30 tahun, ada yang sampai mati. Dan Anda melihat orang-orang yang berobat ya, yang jantung umpamanya, ya dia tetap harus mengkonsumsi obat tersebut. Tiap bulan dia datang ke dokternya, hanya untuk memperbaharui resepnya, datang lagi, kayak gitu berobat. Ketika engkau berobat dengan Al-Quran, engkau maunya hari ini engkau baca, hari ini engkau sembuh. Gak seperti itu. Ada yang langsung sembuh, ada yang butuh proses. Bagaimana caranya? Para ulama menyebutkan, ada beberapa cara yang disebutkan dalam beberapa hadis ya. Yang pertama dengan membacakan Al-Quran, kemudian meniupkan dengan ada ludah sedikit di tangannya, lalu diusapkan di tempat yang sakit. Kau baca, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbil Nas, dibacakan, ditiupkan, kemudian diusapkan. Nabi alaihi salatu wasalam setiap mau tidur, bayangin, beliau membaca tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbil nas. Beliau tiupkan, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuh. Ini bentuk pengobatan kita dengan Al-Quran. Dan mencari penjagaan supaya kita dijaga sama Allah SWT. Fisik kita, tubuh kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita. Tiap malam bayangin Nabi SAW melakukan hal itu. Antum berapa kali mengamalkan itu? Kita kadang-kala capek. Ya, Anda sendiri rasakan. Kadang-kala Anda, ya Allah, jadi udah baca tiga surat itu Anda baca, tapi gak sambil meniupkan. Padahal Nabi SAW mengajarkan sambil ditiupkan ya. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh kita. InsyaAllah jadi penyelamat buat diri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tangannya diletakkan di tempat yang sakit. Sambil dia membaca. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim ya, dari riwayat Utsman bin Abil As ya, Nabi nyuruh baca Bismillah, Bismillah, Bismillah, A'udzu bizzatillahi wa qudrati man syarri ma ajidu wa hadir mumai, di tempat yang sakit. Kalau tadi membaca di tangan kemudian diusapkan, kalau ini di tempat yang sakit, mana yang sakit? Udah ada aku yang sakit, kepala yang sakit, udah kau baca. Tapi sekali lagi, dua hal itu harus terpenuhi. Adanya keyakinan di dalam dirimu dan adanya bacaan yang baik ya, yang kau baca. Karena ada orang yang coba-coba. Kau baca, kau harus yakin Quran ini syifa. Kupingnya sakit ya Bismillah. Cuma memang siapa? Ya Allah, Anda rasakan juga, Anda enggak cerita orang lain ya. Anak punya kaki sakit ya, kadang kala kita baca ya Quran terus, tapi nanti berapa lama kita lupa, balik lagi tuh sakitnya. Atau kadang kala kita berhenti karena kayaknya gak sembuh. Ini yang menyebabkan akhirnya engkau gak jadi sembuh dengan Al-Quran tadi. Jadi letakkan di tempat yang sakit, lalu engkau baca tuh. Ayat-ayat ruqyah, bebas Al-Quran semuanya syifa. Tapi kita tahu, ayat-ayat Quran itu keutamaannya ada yang sebagian lebih utama dari yang lainnya. Lebih istimewa. Surat-suratnya seperti itu. Kalau bicara surat yang paling baik adalah Al-Fatihah. Yang diantara namanya Asy-Syafiyah yang menyembuhkan. Bahkan yang di Ruqyah yang dibacakan Al-Fatihah itu orang kafir sembuh juga. Karena yang membacanya. Kita bicara tadi ada dua sisi. Sisi orang yang sakit, sisi orang yang membacakan Al-Quran tadi. Jadi Al-Fatihah. Kemudian ada Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas ya. Kemudian ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Kalau ayatnya, maka ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Baik. Itu cara yang kedua tadi ya. Cara yang pertama, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh. Cara yang kedua, di tempat yang sakit, dibacakan saja. tanpa ditiup, cuma dipegang, dibacain. Kemudian cara yang ketiga, yaitu ditiupkan di tempat yang sakit, ya, kemudian diusap dengan tangannya, ambil diusap ya, di tangannya itu. Tapi di antara cara yang lainnya adalah, ini mungkin cara yang sering kita lihat, yaitu membacakan ayat-ayat Quran itu di air. Di air, ada yang di madu, ada yang di minyak, apalah yang mungkin dikonsumsi sama manusia. Kemudian setelah dibaca, dia meniupkan di situ sambil ada ludah sedikit. Ini cara yang keempat. Apa dalilnya? Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ketika ditanya tentang hukum meniup di air ya, atau di minuman yang lainnya, beliau mengatakan la haraja fi ruqyah fil ma, enggak apa-apa. Ruqyah di air itu enggak apa-apa. Kemudian dia minum air tersebut. Atau bahkan beliau mengatakan summa aw yaghtasil fi, mandi. Atau dia mandi dengan air yang dibacain tadi. Semua itu enggak apa-apa kata beliau. Kemudian beliau mengatakan waqad thabata, dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Thabit bin Qais bin Syammas fi ma'in, di air, kemudian ditiupkan, kemudian disiramkan kepada Thabit bin Qais. Ibn Muflih rahimahullahu taala, beliau mengatakan rubbama i'talaltu, boleh jadi aku pernah sakit ya, fayakhud abi qadhan fihima, bapakku, ayahnya Ibn Muflih ini seorang alim ulama ya, dia ngambil gelas air, fayaqra'u alih, kemudian dia baca di gelas tersebut, kemudian dia nyuruh aku minum, isyrab, dan nyuruh aku untuk membasuh wajahku dan tanganku. Dan Abdullah Ibn Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia pernah melihat bapaknya tadi membaca di air, kemudian meminumnya dan menyiramkan ke tubuhnya. Ini diperbolehkan berdasarkan tadi beberapa dalil yang disebutkan. Tapi ada satu masalah jemaah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Insyaallah yang tadi itu diperbolehkan, masalah menulis ayat-ayat Quran itu di gelas. Boleh nulis ayat kursi di gelas ya, pakai tinta atau di piring ya. Kemudian piring itu disiram air, lalu airnya diminum atau dibuat mandi. Ini diperselisihkan oleh para ulama masalah ini. Sebagian mengatakan itu adalah hal bid'ah. Seperti Ibnul Arabi, beliau berpendapat itu hal yang termasuk bid'ah. Bahkan beliau mengatakan wahya bid'atun minas syaitan. Tapi sebagian salafus soleh membolehkan. Seperti adanya riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan wara'a jama'atun minas salaf, dan telah berpendapat jamaah dari kaum salafus saleh bahwa ayat-ayat Quran itu ditulis cuma diminum. Ada riwayat dari Mujahid ya, ada riwayat dari Abi Qilabah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab ya, Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan law kutiba al-Quran fi ina, kalau Quran itu ditulis di satu wadah, kemudian dicuci wadahnya, kemudian diminum buat orang yang sakit. Dan ada pendapat, ini adalah pendapat Hasan Basri, Mujahid, Al-Auza'i, Abu Qilabah, mengatakan enggak apa-apa, tapi An-Nakhi membenci hal itu. Tapi secara mazhab Syafi'i, beliau mengatakan enggak apa-apa, sampai dikatakan kalau Quran itu ditulis di manisan, di kue ya, kemudian dia makan, itu diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang satu. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Beliau berpendapat termasuk boleh ditulis ya. Buat orang yang sakit atau baik itu ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya dengan tinta yang suci, kemudian dicuci, kemudian diminum. Aibati fillah. Ini masalah ada khilaf di antara ulama. Ana sampaikan hal ini supaya kita jadi faham. Mana seharusnya nanti yang diambil. Beliau juga mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau seorang wanita sulit melahirkan, maka hendaklah menulis Bismillah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian firman Allah di surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Terus yang di surat Al-Ahqaf ayat 35, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun falyuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Baik, kemudian di sini disebutkan beberapa asar yang membolehkan hal itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Bagaimana caranya ini ana bacakan ya. Kemudian setelah ditulis diminum oleh yang sedang sulit lahiran ini. Nah. Kemudian dipercikkan di pusarnya ya. Dan ada juga riwayat Abdullah putranya Imam Ahmad melihat ayahnya menulis buat seorang wanita. Tapi ada kulihal berkaitan dengan yang menulis ini. Memang kalau dilihat gak pernah dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian jadi perdebatan di antara para ulama. Setelah ana kaji, ana pelajari, lebih baik enggak. Lebih baik dibacakan daripada menulis, karena tadi ada perselisihannya di antara para ulama. Kalau membacakan selesai, sepakat para ulama kalau kita memang meruqyah itu dengan membacakan, bukan dengan menulis kemudian diminum. Dibacakan, karena istilah orang yang membaca tadi kita bicara seperti seorang yang pegang pedang ya. Ketika tangannya kuat, pedang itu akan dapat memotong dan memutuskan. Maka hendaklah orang itu membacakan. Ada mungkin yang menulis di kertas kemudian dicelupin ya, seperti itu. Ini modelnya sama dengan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi intinya kita berobat dengan Al-Quran dengan cara yang pertama membacakan kemudian meniupkan di tangan kita. Atau membaca ruqyah dengan memegang tempat yang sakit. Atau dengan meniupkan di tempat yang sakit. Atau dengan membacakan di dalam air atau madu atau apa ya. Kemudian itu diminumkan atau dibuat, disiramkan kepada orang yang sakit. Itu insya Allah cara atau metode untuk berobat dengan Al-Quran yang aman. Adapun berkaitan dengan yang menulis tadi Anda sebutkan, ada perselisihan di antara para ulama. Namun jamaah, kembali kepada yang pertama disebutkan. Berkaitan dengan keyakinan. Engkau yakin? Enggak. Engkau yang sakit nih yakin enggak? Kalau sekedar coba-coba, oh alternatif coba ini. Oh enggak bisa, oh, coba ini. Dan ini bukan berarti sekali minum engkau selesai. Sekali ruqyah engkau selesai. Anak kita ketika sakit, kita selalu berpikir dokter, kita selalu berpikir obat. Kau bacain Al-Fatihah. Oh belum turun panasnya, bacain Al-Fatihah lagi. Belum turun panasnya, bacain lagi. Bacain lagi, bacain ayat kursi. Terus engkau baca. Karena boleh tadi, ini kadar yang harus diminum itu belum sesuai. Seperti orang minum obat, sekali minum gak sembuh. Butuh 3 hari engkau baru sembuh. Ada yang butuh 7 hari, ada yang butuh 1 bulan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dalam pembahasan tentang berobat dengan penyembuh yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran yang merupakan firman Allah Jalla Jalal. Ane kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz untuk tadi pencerahan dan kajiannya juga dan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Ustaz.
1: Naam, tafadhali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah membacakan Al-Quran pada air zam-zam ataupun air hujan juga termasuk sebagai pengobatan untuk air juga Ustaz?
1: Gimana pengobatan untuk air?
4: Maksudnya pengobatan melalui air.
1: Melalui air. Oke, siap.
4: Yang air zam-zam dan air hujan.
1: Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara media yang digunakan untuk membacakan Al-Quran di sana, boleh jadi tadi air zam-zam, di samping air zam-zam ini air yang sudah berkah ya. Nabi alaihissalatu wassalam memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fik Ustaz untuk tadi pencerahan dan kajiannya juga dan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Ustaz.
1: Naam, tafadhali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah membacakan Al-Quran pada air zam-zam ataupun air hujan?

0: dan juga termasuk sebagai pengobatan untuk air juga, Ustaz.
1: Gimana pengobatan untuk air?
0: Maksudnya pengobatan melalui air.
1: Melalui air. Oke, siap.
0: Yang air zam-zam dan air hujan.
1: Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara media yang digunakan untuk membacakan Al-Quran di sana, boleh jadi tadi air zam-zam, di samping air zam-zam ini air yang sudah berkah ya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Maka insyaAllah kita akan dapat berkah yang lebih ketika yang diminum adalah air zam-zam. Air hujan sama artinya. Kita mau air hujan, mau air galon, mau air apa. Memang ada yang menjelaskan tentang air hujan ini kan ma' mubarak ya. Air yang berkah. Nah, air yang berkah yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan penghidupan kepada manusia. Jadi itu termasuk media. Boleh jadi tadi bukan hanya air. Orang madu, umpamanya. Kemudian bagaimana makanan yang dimakan ya. Artinya boleh jadi orang itu anaknya sakit nih. Anaknya sakit mau disuapin bubur. Dia bacakan ke bubur yang hendak disuapkan kepada. Nggak ada masalah. Itu menjadi salah satu cara dengan media air atau media makanan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Bisa kalau khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Afwan. Afwan, bagaimana jika kita juga ikut pengobatan yang selain sunnah misalnya dengan terapi meditasi ataupun tai chi pengaturan nafas namun dengan menggabungkan dengan ayat Quran. Misalnya pas mediasi dalam hati membaca kulku, pas tai chi atur nafas terus menerus dengan berzikir, juga dengan energi penghasil rasa panas dibantu dengan surat-surat pendek Al-Quran. Apakah ini masih dibolehkan? Karena rasanya pada kakak saya yang telah mengikuti sangat terbantu. Kakak saya terkena kanker. Mohon arahan ya Ustaz.
1: Subhanallah jamaah. Kalau bicara pengobatan yang dari luar, pengobatan yang baik, pengobatan alternatif ya. Kalau tadi dikatakan ada meditasi, umpamanya ada yang namanya tai chi. Yang pertama perlu didudukkan, meditasi ini apa sebenarnya? Kalau ternyata meditasi itu salah satu bentuk peribadatannya di agama tertentu, di mana mereka mengkosongkan pikiran mereka untuk fokus kepada penyembuhan diri mereka, umpamanya seperti itu. Anda gak terlalu paham tentang meditasi ya. Tapi kalau ternyata ini adalah sesuatu yang khusus di agama tertentu, maka gak boleh kita lakukan. Karena kalau umpamanya meditasi sebenarnya dalam semua agama bisa gitu. Tapi ini kekhususan di suatu agama. Mereka melakukan itu. Seperti bersemedi umpamanya. Kemudian kalau dikatakan yang tai chi tadi tentang bicara kalau melatih pernafasan. Melatih pernafasan gak ada masalah gitu. Tapi kalau ada campuran-campuran lainnya yang Anda gak tahu apa campurannya, ini yang harus didudukkan masalahnya. Kalau bicara engkau ketika meditasi mau baca Al-Quran, engkau baca Quran kapan saja boleh. Tapi kenapa harus meditasi? Jadi ana wallahu alam tentang masalah ini, tapi yang jelas tadi apa saja yang ternyata menjadi kekhususan dalam sebuah agama tertentu, maka sebenarnya di Islam sudah ada gantinya yang kita dilarang untuk meniru-niru mereka. Tapi kalau ternyata ini hanya merupakan sebuah pengobatan medis sebenarnya yang satu dengan pernafasan, maka sebenarnya enggak ada masalah ketika orang melatih pernafasan ya, kita gak bicara tai chi ya, di pencak silat umpamanya di Indonesia ini, kita diajari pernafasan. Memang pernafasan itu ya bagaimana kita untuk supaya lebih lega lagi ya, Tapi kalau yang

0: indikasi wallahu alam tadi, kalau ternyata dia harus mengkosongkan semua pikiran dia dan bahwasanya hanya dia yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri umpamanya, itu yang bermasalah, karena yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Untuk berikutnya kita akan persilahkan ummahat yang sudah hadir di Zoom. Afwan, mohon satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Tafadhali untuk Ummu Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam.
2: Naam Ustaz. Ana mau bertanya soal Al-Qur'an. Jadi ana pernah mendengar katanya kalau kita menyimak orang yang membaca Al-Qur'an itu maka sama dengan membaca. Seandainya begini, ada 4 orang akhwat, dia dalam satu halaqah hafalan. Hafalan juz 30. Jadi ada teman yang satunya membaca ya, membaca hafalan itu dengan tidak melihat Al-Qur'an, sementara teman yang tiganya menyimak. Tetapi ada satu teman yang satu kita tunjuk untuk mengkoreksi jika memang dia salah di dalam membaca hafalannya itu. Yang duanya tetap menyimak dengan tidak bersuara.
0: Menyimak dengan tidak, buka Al-Qur'an?
2: Tidak, karena ini hafalan.
0: Enggak, yang menyimaknya?
2: Menyimaknya juga tidak melihat, karena sudah sama-sama hafal insya Allah.
0: Oke, gitu. Siap. Jadi ada yang setoran?
2: Ada yang menyimak dengan tidak melihat Al-Qur'an.
0: Tapi gitu. Ada yang menyimak dengan pegang Qur'an?
2: Salah satunya ada.
0: Oke, gitu. Satu menyimak dengan pegang Qur'an. Berarti kan? Oke, siap. Nah. Yang jadi pertanyaan? Yang
2: mengkoreksinya itu yang tidak memegang Al-Qur'an begitu. Karena insya Allah dia sudah mungkin hafalannya begitu. Apakah itu termasuk sama dengan membaca, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini pembahasan tentang menyimak, membaca dengan hafalan, dan ada membaca dengan melihat mushaf. Yang membaca dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada yang membaca lewat hafalan, menurut pendapat sebagian para ulama. Karena ketika orang membaca, dia itu matanya memandang kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Lisannya berucap apa yang dia baca. Ada suara yang keluar dari lisannya. Telinganya mendengar. Kita lihat sekarang ya. Dia melihat. Lisannya mengucapkan. Kemudian dia mendengar. Jadi yang beribadah itu ada banyak. Adapun orang yang membaca lewat hafalannya, maka dia hanya lisannya dan telinganya. Dua, lisannya berucap, telinganya mendengar. Adapun yang hanya menyimak, maka dia hanya telinganya yang sedang beribadah. Artinya beribadah sedang mendengarkan Al-Quran tersebut. Kalau bicara mana yang lebih utama, insya Allah tadi dengan penjelasan itu semoga bisa difahami. Allah Azza wa Jal menyuruh kita menyimak ya. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan. Dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Tapi apakah sama? Wallahu a'lam, sepertinya enggak sama. Yang mendengarkan saja. Apalagi tadi ada tambahan yang menyimak tapi melihat. Dia telinganya mendengar, matanya memandang itu ayat-ayat. Berbeda dengan yang hanya mendengar saja. Tadi yang juga membaca lewat hafalan, berbeda dengan yang membaca lewat mushaf. Makanya sebagian ulama ketika di bulan Ramadan mereka lebih mengutamakan baca dengan mushafnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya diambil dari Zoom juga. Afan Ustaz, apakah ada efek atau hasil yang berbeda jika membaca Al-Quran dengan syifa, dengan tartil, atau cara yang benar-benar dengan cara yang hanya sekedarnya? Ini juga ada yang bertanya, apakah juga kita harus paham mengenai isi dari Al-Quran kita baca, ataukah apakah kita harus juga sudah mengamalkan ayat tersebut baru bisa itu cukup efektif untuk sebagai obat.
0: Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara apakah ada bedanya, iya ada bedanya. Antara yang membaca dengan biasa-biasa saja dengan membaca yang suaranya indah. Karena Allah itu mendengarkan. Allah itu senang mendengarkan orang yang bacaannya indah. Sehingga diperintahkan kita, zayyinul Qur'an bi aswatiku. Hiasin Al-Quran dengan suara kalian. Ada beberapa hadis yang mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk dari kami, mereka yang tidak mengindahkan bacaan Qur'annya. Artinya, orang yang baca biasa-biasa aja, ya boleh, dia dapat pahala gitu. Satu huruf, 10 kebaikan. Tapi ketika dia membaca dengan suara yang indah, yang mau tidak mau akhirnya, mungkin kalau dia baca biasa-biasa saja, dia dapat satu halaman. Tapi kalau dengan suara indah, dia dapat setengah halaman. Mana yang lebih utama? Yang setengah halaman. Karena dia membaca dengan suara indah, plus biasanya dia mentadaburinya. Dia hidup bersama apa yang dia baca. Maka lebih utama kita tadi ketika membaca Al-Quran, usahakan ya, tidak cepat-cepat ya, dibaca dengan tartil, dibaca dengan keyakinan, plus mentadaburi, tentunya berbeda. Ada orang yang cuma baca ayatnya tanpa maknanya. Dia insya Allah dapat pahala, dapat hadiah, tapi untuk dapat hidayah, itu harus paham artinya. Harus mengetahui maknanya. Dan ini pula yang akan membuat dia lebih yakin lagi jemaah ketika baca itu. Seperti tadi orang yang pegang pedang, lebih kuat lagi dia menggunakan pedang tersebut karena tangannya sudah kuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita akan berikan kesempatan dulu untuk yang sudah raise hand. Ukhti Idar, tafadhali untuk satu pertanyaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali.
3: Saya ingin bertanya, saya divonis suatu penyakit yang namanya autoimun, tapi saya tidak merasakan suatu sakit yang jelas. Cuma kata dokter saya harus dikontrol setiap tahun begitu. Apakah penyakit yang di mana kita tidak merasakan sakit tapi ada kemungkinan itu bisa juga diobati dengan Al-Quran, Ustaz? Terima kasih.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Apapun penyakitnya, Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Qur'an ini penyembuh gitu. Makanya ketika engkau membaca Al-Quran, engkau niat mendapatkan petunjuk dari Allah, engkau niat mendapatkan pahala, dan engkau niat supaya disembuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan. Boleh jadi engkau dengan membaca Al-Quran tersebut, kemudian ditiupkan di tangan, kau usapkan ke seluruh tubuhmu. Apalagi kalau bicara autoimun ya, mungkin penyakitnya itu bukan di tempat tertentu. Ada orang yang sakitnya di tangannya sehingga dia pegang tangannya kemudian dia bacakan Al-Quran. Ada yang penyakitnya mungkin di kakinya. Ada yang penyakitnya di seluruh tubuhnya. Ya dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Apa yang dia baca? Apa saja yang dia baca? Tafadhal. Dari Al-Quranul Azim. Dia mau baca Al-Baqarah. Dia mau baca Ali Imran umpamanya. Atau dia mau baca Juz Amma. Dengan niat memohon kepada Allah agar disembuhkan. Atau dia baca ayat-ayat yang tentang syifa tadi yang kita bacakan ya. Dia baca terus. Ya. Dan sekali lagi, gak ada kata yang mustahil. Dokter kadang-kadang mengatakan, gak bisa sudah. Dulu ada seorang kawan cerita, dia divonis, dia kena kanker paru-paru. Yang mungkin umurnya udah gak lama lagi. Masya Allah, dia hidup 5 tahun kemudian ketemu dokter yang sama, bingung dokternya. Kok masih hidup engkau? Karena yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Perlunya keyakinan tadi bahwa Quran ini kalau diturunkan ke gunung sama Allah, hancur gunung itu. Terpecah kemudian tunduk kepada Allah SWT. Maka terus membaca ayat-ayat ruqyah atau semua ayat-ayat Al-Quran yang mulia baca, dia baca dan memohon kepada Allah agar dikasih kesembuhan. Boleh jadi dia bacakan tadi di media air ya, kemudian dia minum. Semoga dengannya Allah memberikan kesembuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallah khairan Ustaz.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Untuk berikutnya satu lagi mungkin yang akan bertanya langsung untuk raise hand Ukhti Anaziga. Tafadhali Ukhti. Satu pertanyaan.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali.
4: Izin bertanya Ustaz, kurang paham saya yang kalau kita membaca Al-Quran itu satu huruf.
0: Nah.
4: Kebaikannya 10 ya Ustaz. Bagi yang terbata maksudnya itu seperti apa pemaparan ya Ustaz? Kita harus mengerti setiap satu huruf itu maksud dan tadaburnya seperti itu Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Barakallahu fiik ya. Tadi sempat terputus ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang ditanyakan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi baca itu dapat 30 kebaikan. Kalau bicara, apakah harus mentadaburinya? Tidak. Kalau bicara harus, enggak. Tapi lebih utama ketika engkau membaca dan mentadaburi. Di sini engkau akan mendapatkan tadi pahala yang dijanjikan dan engkau mendapatkan hidayah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi ada pahala yaitu ditulisnya kebaikan, ada hidayah yaitu bimbingan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jal sehingga seorang itu menjadi istiqamah, menjadi lebih baik lagi. Itu yang diharapkan. Maka Allah katakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka itu enggak mentadaburi Al-Quran? Ini ajakan agar mereka mentadaburi Al-Quran. Dan ketika orang membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran, mungkin ada yang modelnya dia baca satu halaman, terus dia baca artinya, kemudian dia baca tafsirnya. Ada yang mungkin dia baca per ayat. Ada yang kadang-kadang dia baca per kalimat. Dia enggak paham kalimat ini, apa maknanya ya. Kemudian dia baca, oh ternyata maknanya ini, dia lanjutkan seperti itu. Jadi intinya ketika kita membaca dengan memahami, memaknai, dan mentadaburi, tentunya yang akan kita dapatkan lebih banyak daripada yang hanya membaca ayat-ayatnya. Sebagaimana juga yang baca dengan suara biasa-biasa aja, dengan yang membaca dengan tartil dan suara yang indah, itu beda lagi pahalanya. Jadi semuanya dihitung nanti pada hari kiamat di jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang masuk dari komunitas kajian Sisesa Ustaz. Ini serupa, lumayan banyak. Masya Allah ini ada pertanyaan adalah terkait dengan ruqyah Ustaz. Saya bacakan, Ustaz Afan, saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiaroh, berangkapan siar, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Apakah yang dimaksud di sini, apakah boleh sebenarnya kita meminta untuk ruqyah atau sebaiknya meruqyah diri sendiri atau bagaimana Ustaz? Kurang lebih seperti itu Ustaz terkait dengan ruqyah Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. hadis tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kriteria mereka, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, atau ada riwayat yang mengatakan tidak meruqyah. Mereka orang-orang yang tidak tatayur, mereka yang tidak berobat dengan kai, dengan besi panas, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukum ruqyah sebenarnya? Ruqyah itu diperbolehkan asalkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang baik dan dimengerti, yang tidak ada unsur kesesatan di dalam bacaan tersebut. Diperbolehkan ruqyah itu. Meminta ruqyah, di sini ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hadis tadi. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi apakah dia akan kehilangan fadilah menjadi 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian ulama membahas bahwasanya kalau ternyata dia memang orang yang tidak bisa meruqyah dirinya sendiri, maka dia minta ruqyah yang syar'i, insya Allah gak apa-apa. Kalau memang dia punya keterbatasan, gak bisa dia meruqyah. Tapi yang lebih utama adalah mereka yang meruqyah diri sendiri. Ada di sini usaha kita, jemaah. Bagaimana tatkala kita sakit, ya ada orang-orang yang insya Allah bisa meruqyah diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang kemasukan jin, gak bisa dia, diajak ngomong gak bisa. Maka solusinya memang diruqyah sama orang. Maka kita bantu nih orang yang perlu diruqyah, kita ruqyah. Kalau dia bisa ruqyah sendiri, maka lebih diutamakan dia meruqyah diri sendiri. Dan yang tidak butuh ruqyah, jangan coba-coba ruqyah. Artinya kadang-kadang ada acara ruqyah masal, orang kepingin diruqyah lah. Engkau boleh jadi tadi keluar dari kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Engkau minta diruqyah. Padahal engkau bisa meruqyah diri sendiri dan engkau gak ada apa-apa gitu. Tapi tak kala kondisimu memang tadi perlu diruqyah, ya. Dan kondisimu engkau juga gak bisa meruqyah diri sendiri, gak ada masalah. Tapi tetap yang lebih utama, orang itu meruqyah dirinya sendiri agar dia benar-benar gak termasuk yang kehilangan kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz?
0: Tafadhali, na'am.
1: Berikutnya saya bacakan, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz, beserta tim kajian Sisesa. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz, tim kajian Sisesa, dan saudara kita di Palestina. Alhamdulillah lakuli hal, suami ana terlahir dengan kelainan genetik berupa kondisi jumlah darah di bawah manusia normal, sehingga menyebabkan keadaan fisiknya mudah lelah dan aktivitasnya terbatas. Ketika tubuh drop, ikhtiar secara medis hanya bisa dilakukan berupa transfusi darah saja. Pertanyaannya, apakah setiap tilawah yang dilakukan suami ana bisa otomatis sebagai obat, atau harus dengan surat-surat khusus dan hanya dengan membaca Al-Quran bisa sebagai penyembuh, Ustaz? Bagaimana jika tadi mungkin sudah dijawab terkait dengan belum mampu mengamalkan ayatnya? Dan bagaimana cara ana untuk menenangkan hati ketika membaca penelitian ilmiah bahwa kelainan ini sudah banyak merenggut nyawa di usia muda? Dan satu lagi, bagaimana untuk menenangkan karena suami tidak mengizinkan ana untuk bekerja karena suami juga kerja online di rumah?
0: Masya Allah. Barakallahu fika. Nah, ahibbati fillah, kalau bicara penyakit ya, maka yakinlah bahwasanya tidak ada penyakit ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Cuma ada yang faham, ada yang enggak faham. Ada yang udah ketahuan, ada yang belum ketahuan. Tapi yang jelas Allah turunkan obatnya kecuali kematian ya, ketika orang sudah datang waktunya yang mau diobatin seperti apa gak bisa. Kemudian perlu diyakini juga bahwasanya kematian itu gak ada hubungannya dengan sakit. Ada orang gak sakit ya mati. Ada orang sehat luar biasa mati. ada orang sakit tidak mati-mati. Sehingga kita tahu bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau tadi dengan penyakit ini banyak yang mati di usia muda, oke, banyak. Dan ada orang-orang yang tidak sakit itu juga mati di usia muda. Hanya saja seorang ketika kena penyakit tersendiri, ya dia harus lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Karena di antara tujuan bala diturunkan agar orang itu mengetahui hakikat kehidupan ini dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau penyakitnya, obatnya belum ditemukan. Sehingga dia lebih dekat sama Allah dan lebih memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ketika dia membaca, diniatkan untuk berobat. Karena ada orang baca Al-Quran, dia tidak niatkan berobat. Dia baca Quran, ya ingin mendapatkan pahala. Dia baca Quran seperti ketika sholat, dia niatkan memang ya untuk menyelesaikan sholat dia. Dia baca Al-Fatihah ketika sholat, ya dia baca sebagai rukun dalam sholat tersebut. Ketika seorang membaca Al-Quran untuk menghatamkan, ya dia menghatamkan Al-Quran tersebut dan mendapatkan pahala. Tapi ada orang yang ketika membaca, memang dia niat untuk kesembuhan. Makanya tadi disebutkan beberapa cara ya. Dengan dipegang di tempat yang sakit, dia baca Quran, dipegang di tempat yang sakit. Kemudian dia baca itu ayat Al-Quran. Atau dia tiupkan di tangannya, kemudian dia usapkan di tempat yang sakit. Atau tadi yang berkaitan dengan dituangkan atau dibaca di air ya. Dibaca di air ini memang beberapa hadisnya diperselisihkan kesahihannya, walaupun ada atsar dari salaf yang mengamalkan hal itu. Maka tadi kalau kita meyakini diperbolehkan, baca di air. Kemudian diminum. Atau diusapkan di tubuhnya. Jadi modelnya seperti itu ketika kita berobat. Yang lebih aman, yang lebih insya Allah sudah ada contohnya, yaitu dengan membacakan dan meniupkan serta mengusapkan di tempat yang sakit tersebut. Jadi ayat apa saja. Mamai dia memang one day one juice. Ya udah, dia niatkan baca one day one juice itu, dia ingin dapat pahala, dia ingin dapat rahmat, dan dia ingin minta kesembuhan. Dengan cara tadi, di tempat yang sakit, sambil baca, dia dapat satu ayat, dia tiupkan di tangannya, ya. Atau di tempat yang dia sakit, semoga dengan seperti ini, Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Kalau ternyata tadi suami tidak mengizinkanmu untuk bekerja, dan dia memberikan nafkah kepadamu dengan cukup, maka bantulah engkau untuk mendatangkan rizki tidak dengan bekerja. Lalu gimana? Dengan memperbanyak istighfar ya. Dengan memperbanyak doa. Dengan memperkuat tawakalnya, ketakwaannya. Karena rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
0: Baik, mungkin kita dua pertanyaan lagi karena tempat kita udah azan. Oh. Udah azan ternyata di Jember. Di Jember azannya jam 2.15 sekarang.
1: Afan, atau satu aja mungkin?
0: Baik, tafadhali nah.
1: Ini bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh meyakini atau dan boleh meyakini dan mempraktekkan membaca Quran suci Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir dalam satu kali duduk, tidak berhenti atau terputus, dapat menyembuhkan penyakit. Karena beberapa orang sudah menjalankan dan bismillah penyakitnya sembuh. Serta apakah kalau baca Quran disimak hanya dengan mendengarkan di YouTube juga termasuk Ustaz dalam bahwa Al-Quran juga menyembuhkan.
0: Masya Allah, Barakallahu Fik. Naam, ahibati fillah. Kalau seorang membaca Al-Baqarah, Nabi SAW nyuruh kita baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini termasuk dua surat yang punya keistimewaan. Di mana sihir dan para penyihir itu gak mampu, setan-setan itu gak mampu menembus surat ini. Maka tatkala seorang bisa membacanya langsung, alhamdulillah. Satu kali duduk dia, hatam Al-Baqarah, tambah Ali Imran ya. Gak ada masalah, artinya diperbolehkan yang seperti itu. Kita berobat dengan Al-Baqarah, kita berobat dengan Ali Imran, maka silahkan diamalkan, karena memang ada hadisnya dan kita diperintahkan. Sekali lagi, bukan hanya Al-Baqarah. Mungkin orang ini baca Al-Baqarah, alhamdulillah sembuh. Fulan baca ayat kursi saja, sembuh. Oh, fulan baca Al-Muluk, fulan baca ini. Yang jelas Al-Quran, syifa. Tapi sebagian ayatnya, sebagian suratnya, lebih utama dari yang lainnya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apakah sama ketika orang menyimak dari YouTube umpamanya, dari media. Maka ada perbedaan tadi yang Anda sebutkan. Orang yang membaca dengan hafalannya berbeda dengan orang yang membaca dengan melihat mushaf. Sehingga dia matanya melihat mushaf, lisannya membaca, dan telinganya mendengarkan. Ada yang hanya mendengarkan saja. Ya, kalau sudah mendengarkan saja, kadangkala dengar, kadangkala pergi pendengaran dia atau dia gak memperhatikan. Maka kalau orang mau baca Quran, dia lihat kondisi dia. Ketika dia mampu membaca dengan mushaf, dia baca dengan mushaf. Ketika enggak, dia mau hafalan juga enggak apa-apa. Dia baca dengan hafalannya, lisannya mengucapkan, telinganya mendengarkan. Ketika dia mau mendengarkan saja, tafadhol. Tapi tentunya tadi berbeda-beda. Tinggal dalam semua hal itu niatkan dengan penuh keyakinan kau sedang meminta kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bisa, ketika di YouTube umpamanya atau di media, kau dengarkan, engkau mendengarkan sambil membaca. Artinya bukan sambil membaca, sambil melihat apa yang sedang engkau dengarkan. Apalagi kalau engkau mendengarkan, kemudian melihat dan membaca artinya, itu akan semakin membuat dirimu lebih kuat lagi dan lebih yakin lagi. Seperti tadi, pedang itu tajam. Tapi kalau tangan yang memegangnya lemah, maka pedang itu tidak bisa menebas. Maka kuatkan tanganmu, sehingga pedang yang kau pegang bisa menghancurkan dan memutuskan segala penyakit yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena memang di Jember ini enggak dalam bayangan ya. Duh, asarnya itu ana lihat jam 2:15 atau 16 menit. Tapi ana kembalikan ke moderator, jazakallahu khair. Semoga yang disampaikan dapat membuat kita lebih dekat lagi sama Allah Azza wa Jalla, dan membuat kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan diantaranya sebagai syifa penyembuh yang sangat sempurna. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana mohon undur diri. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
5: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
5: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
6: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: faqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
6: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
6: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
6: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
6: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
6: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha Rawahu Muslim.
6: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: تامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة
0: راجا مانوسيا sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah والحمد

0: الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari

0: yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
7: Huh?
6: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
9: Assalamualaikum, Lek Robat.
10: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengeren temen rene, Mas?
9: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngejaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
10: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
9: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaz yo top marko top.
10: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
8: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran
7: bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LCMPD Hafidhullahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafidhullahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222.
11: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyinal hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du.
4: Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat. Saisinipun salawat serta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu kegondelan dumateng piwucalan pitututihipun Nabi ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kita badhe anglajengaken malih wawasan kitab Riyadhus Shalihin. Dumugi hadis ingkang angka 8 Imam Nawawi dawuh wa an Abi Musa lan saka sahabat Abi Musa Abdullah ibn Qaisin Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Ananging asma Abu Musa Al-Asy'ari niku ingkang langkung misuwur, ingkang langkung kondang. Kadang kala awake dhewe nek ditakoni sapa jenenge Abu Musa Al-Asy'ari niku do bingung nggih. Asmanipun Abdullah bin Qais. Asmane sinten? Abdullah bin Qais. Kunyahipun Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Hurairah asmane sinten, Rin? Asmane Abu Hurairah. Tapi nek Abu Hurairah kenal nggih jenengan nggih. Cuman jenenge malah ora ngerti. Asmane pun Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dawsi. Lan nek Abu Musa Al-Asy'ari asmane pun Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Qala piyambake pun ngendika, suila Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nate dipun takeni, dipun suwuni pirsa. Anir rajuli babakan wong lanang yuqatilu suja'an sing gelut perang. Nggih, suja'an karana duweni watak kendel. Sugih kendel bondo. Bondo napa? Bondo wani kok bondo cupet gitu. Sugih kendel bondo wani kok bondo cupet. Maknane pun apa? Niki menungso nggadahi sifat napa? Kendel tak. Mboten jireh, mboten ingkris, lan piyambake pun nek perang niku krana sifat napa? Kendelipun. Wayuqatilu hamiyatan lan nabi ugi dipun suwuni pirsa babakan wong lanang sing perang hamiyatan krana bela napa? Bela sukune, bela negarane. Wayuqatilu riyaan lan babakan wong lanang sing nindakake perang, nindakake jihad riyaan krana ngarep-arep pangalembanane manungsa. Aleman ayu dzalika fi sabilillah ing antarane perang cacah telu niku pundi ingkang kalebet fi sabilillah, pundi perang ingkang mapan wonten sanging gile marginipun Allah Subhanahu wa taala. Siji, perang krana kendel. Loro, perang krana bela sukune, krana bela negarane. Wayuqatilu riyaan, telu, perang krana pamer. Pundi niku ing antarane manungsa cacah telu ingkang kalebet perang sabil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam paring sabda tama, man sapa wonge qatala nindakake jihad lan perang, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, kanggo ngunggulake kalimati Allah supaya menang. Fahuwa fi sabilillah, iku kang diarani perang fi sabilillah. Dadi nek perange mung gara-gara kendel, perange mung gara-gara napa? Ora seneng nek desane dirusoi, perange gara-gara pamer supaya dianggap pahlawan, supaya dipendem wonten taman makam pahlawan. Niku mboten kalebet fi sabilillah. Ning perang fi sabilillah niku tiyang ingkang toh pati nggih direwangi pecahing dada, wutahing ludira, mengku wigati napa? Kanggo ngunggulake kalimatullah. Kalimatullah niku napa? Inggih menika dinul Islam. Kalimatullah ay da'watullahi ilal Islam. Kanggo ngunggulake agama Islam. Dadi tiyang sing perang niku kanggo mbela agama nggih niku sing napa mati syahid. Ning nek perange niku supaya dilokke dadi pahlawan, supaya entuk pensiunan gitu. Supaya entuk bintang tanda jasa utawa karena bela sukune desane niku mboten diarani mati syahid ananging mati sangit. Muttafaqun alaihi, hadis menika dipun sarujuki kesohehanipun dening ulama cacah kalih Imam Bukhari lan Muslim. Jadi hadis niki hadis ingkang sahih riwayat sinten? Imam Bukhari lan Muslim. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dados hadis niki nembe jlentrehake kagem kula panjenengan sedaya magepokan kalian syariat napa Islam sing arupi jihad niku. Jihad fi sabilillah. Ngoten niku. Nah, jihad niku werninipun wonten kalih. Nalika umat Islam dirusoi, diperangi, ditundung minggat saka negarane, dipateni, niku jihad. Maknanipun anggadai jihad perang. Ning nalika umat Islam niki sampun mardika, mboten gesang ten jamane VOC, ten jamane Portugis, jamane Jepang, niku wonten jihad sing nomor kalih nggih menika jihad talabil ilmi, jihad ngangsu kawur. Mila wonten saperangan umat Islam niku ngawontenaken pengajian ning wayah esuk terus diwenehi jeneng napa? Jihad pagi. Nek awake dhewe kan jihad wengi niki. Jihad wengi. Niku napa nggih wonten dalile? Kathah enteh amek kurang golek sampun marambah makaping kawula ngaturaken dalil wontenipun jihad pengajian ngeten iki. Dadi panjenengan tenguk-tenguk nggih ning ampun antuk-antuk nggih. Tenguk-tenguk ten masjid midhangetaken ayat nyinaoni hadis menika kalebet derajatipun sami kalih tiyang ingkang jihad wong sing perang manggul sanjata kanggo ngundurake prajurite mungsuh. Dalilipun pundi? Sepisan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Furqan. Surat napa? Surat Al-Furqan iku surat makkiyah. Surat ingkang tumurun duk nalika Kanjeng Nabi mapan wonten Mekkah. Nggih, Nabi nampi ayat niku wajahidhum bihi jihadan kabira. Muhammad tindakno jihad marang wong-wong kafir iku kanthi jihad sing gedhe. Kanthi jihad sing gedhe. Ngaji gedhen. Lah niki rembugane jihad sing gedhe. Muhammad tindakno jihad sing gedhe marang wong-wong kafir iku. Niki ayat tumurun wonten pundi? Mekkah. Ing kamangka tinta sejarah niku kitab-kitab tareh niku mboten wonten ingkang nyerat, mboten wonten ingkang jlentrehake Kanjeng Nabi niku nate nindakake perang ten Mekah niku mboten enten. Nalika Kanjeng Nabi awal mula, mula bukane nampi wahyu, awal mula niki rak basa Melayu gitu. Mula bukane nampi wahyu niku duk nalika tasih wonten Mekah babar blas Kanjeng Nabi mboten nate nindakake perang. Kanjeng Nabi mirsani Yasir bapake Amar ditaleni sikile tengen digeret unta, sikile kiwa digeret unta, untane mlayu ngiwonengen nganti sigar awake. Kanjeng Nabi mireng kabar garwane Yasir ditombak, wadinipun nganti jeblus tekan boyok nganti sedo mak tumekaning pati. Kanjeng Nabi niku midhanget mireng lan pirsa para sahabatipun niki nampi pasiksan sing maneka warna marambah makaping, ananging Nabi mboten nindakake perang. Nabi ngendika dumateng keluarga Yasir sing do mati niku, sabron ya ala Yasir fa inna mawaidakum al jannah. Sabaro he keluargane Yasir, janjine Allah marang awakmu kabeh iku arupa swarga. Nabi didhawuhi kongkon jihad, ning Nabi mboten gelem perang nalika ten Mekah. Napa ateges Kanjeng Nabi niku melincur saking dawuhipun Allah? Napa Kanjeng Nabi melengos saking dawuhipun Allah? Al jawabu wangsulanipun dados pundi? Mboten mungkin Kanjeng Nabi didhawuh dening Allah njuru ra ditindakake. Niku mboten mungkin. Bebasane kaya napa? Kaya cecak nguntal empiak. Nguntal empiak saged, nguntal cagak nggih saged. Cebol nggayuh wulan. Wuta ngitung lintang, ngarep-arep imblese kapal gabus. Kemampule watu, watu ireng. Kejaba nek watu ireng niku gabus dicet ireng nggih kemampul. Nggih. Mboten mungkin Nabi niku ajeng wani dumateng dawuhipun Allah taala. Ateges napa? Ateges Nabi niku sampun nindakake dawuhipun Allah supados jihad dumateng tiang-tiang kafir. Ning kanthi jihad ngelmu, kanthi dakwah ilallah, kanthi ngangsu kawruh lan getok tularake piwucal agama. Milu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mapan wonten kitab Miftah dari Sa'adah. Duk nalika piyambakipun nerangake jlentrehake makna suraosipun ayat menika, piyambakipun ngendika walihadza kanal jihadu nau'ain. Ada dasar ayat iki awake dhewe dadi ngerti jihad kuwi ana loro perangane. Jihadun bisaifi wassinan, jihad kanthi nggunakake pedang lan sanjata gegaman. Wa hadzal musyariku fihi katsirun. Jihad nganggo gaman, nganggo pedang niku artine napa? Perang, Pak. Nggih. Niku artine perang. Al musyariku fihi katsir niku sing saged nindakake niku wong akeh, Pak. Piantun Selorejo niki dusun Selorejo upama diserang ngoten do melawan napa mboten? Saged melawan napa mboten? Saged, Pak. Jiko pacul, jiko arit, jiko tonjo. Enten musuh teko ditonjo matane ngoten. Ya diuluri gabah kita. Uluri dele. Niku rak jenenge melawan to nggih. Nggih. Ulur dele kok ning matane wong ngoten. Sing bocah-bocah cilik saged melawan mboten? Saged jiko watu dipathaki. Lari-lari ten Palestina niku wonten gerakan intifadah. Nggih. Niku gamane plinteng, Pak. Kalih napa niku jenenge? Bandel nggih. Dadi gentul niku diseni lengo napa-napa kaya sumpel. Gombal disumet terus dihubung-hubungke nganggo dadung terus diuncake, mbledos tor ngoten niku. Niku bocah-bocah cilik. Dados perang niku saged ditindakake dening sinten kemawon. Jenengan nate napa dereng mireng ibu-ibu padu nganti kerja niki dusun Selorejo upama diserang ngoten do melawan napa mboten? Saged melawan napa mboten? Saged, Pak. Jiko pacul, jiko arit, jiko tonjo. Enten musuh teko ditonjo matane ngoten. Ya diuluri gabah kita. Uluri dele. Niku rak jenenge melawan to nggih. Nggih. Ulur dele kok ning matane wong ngene. Sing bocah-bocah cilik saged melawan mboten? Saged jiko watu dipathaki. Lari-lari ten Palestina niku wonten gerakan intifadah. Nggih. Niku gamane

0: pandai ten kajar niku nggih kelompok bersenjata niku. Teroris niku punan pun dirubah status niku. Kelompok separatis. Nek kelompok bersenjata niku kajariyun niku kelompok bersenjata. Kula nak tedolan mriku, lho Ustaz kok ngerti kajariyun, ngerti kula. Produke jeneng kajarinok niku. Li'la'i kalimatillah kanggo ngunggulake asmane Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki tiang-tiang kafir niku nalika nemai negara Islam sampun mardika sing diperangi kadang kala mboten ragane ning sing diperangi akidahe, sing diperangi pikirane. Mila umat Islam kedah sengkut gumregut, cancut tali wanda, nyinaoni Al-Qur'an, nyinaoni hadis Kanjeng Nabi, lajeng napa ngethok tularake ngelmu syariat dumateng sak kathah-kathahipun manung manungsa, supados manungsa saged kenal dumateng Allah, mangerti pundi tauhid, saged mbedakake pundi tumindak-tumindak ingkang syirik, Pak. Niku ugi dipun wastani jihad fisabilillah. Semanten ugi para ulama ahli sunnati wal jamaah, tiang-tiang ingkang tansah gegondelan dumateng piwucalipun Kanjeng Nabi. Wonten saben-saben jaman, wiwit jaman kuno ma kuno ngantos dumugi jaman sepriki. Jamane Imam Ibnu Qayyim, jamane para sahabat, nek ulama jaman sakniki Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Iku nate ngendika wonten kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah. Wa min a'zamil jihad, nalika piyambake pun nerangake saperangane amal ingkang saged nikelake ganjaran. Nggih, kados amal sing saged nikelake ganjaran kados kula sebutke ten mriki, Jumatan dengan 7 syarat nika nggih. Kelingan mboten jenengan? Supaya sak langkah niku diwenehi ganjaran setahun ibadah. Syaratnya napa dek wingi niku? Nah, dora kelingan. Berarti 200 nek Jumatan nek. Syaratnya adus. Nek Jumatan mbok 200 to, cah. Nggih. Jumatan keringeten boloten ora adus, selentang-selenteng. Man sapa wong ghassala wa tasala adus yaumal jumuati ing dina Jumat. Wa bakara wa taqara meruput. Wa masya wa lam yarkab melaku timik-timik wi motore kuwi pensiunke dhisik. Singgah ke ngomah, melaku mak. Wadana minal imam, lenggah cerah imam. Wastama'a midangetakan khutbah, boten ngorok. Wa ansota kendel anteng ora ceramah dewe. Lu wong Arab niku nggih enten niku sing ceramah dewe, gumun kula ya. Yuk nganggo jubah, nganggo kopiah, jek nganggo surban putih ngoten niku. Niku kula weruh dewe, nembe alah pirang dina dek wingi niku. Polisi niku rak ngatur. Wah, melaku, melaku, tarik, tarik, tarik. Oh, bah ceramah Jumat niku polisi ni bengok-bengok eh. Dan gue enten tiang niku tampilannya kok ya ulama nih, ya ulama tenan pora ramu denggula. Niku malah bengok, weh, weh, diam kamu, jangan ngomong. Kira-kira nanti terjemahin ngono gue kira-kira. Kira. Aku mau noleh niki. Oh, malah ceramah dewe gue kira. Neng kulo batin lo ya, kulo batin ngomong. Kulo batin. Wong nek Jumatane kon ngrungokke sing kono rame gandeng kuwe melu rame, sing rame dadi tambah piro? Tambah loro. Lah nek kula melu rame rak tambah telu to nggih. Heh, kowe iki malah ceramah dhewe. Kono rame wis ben sing meneng kowe meneng kaya aku ngene iki lho. Eneng apa ora wong kok ngono kuwe? Teko rene ra menungsane kuwe. Ning Selorjo ana ketoke model-model ngono kuwi. Wa ansata walam yalhu lan ora nindakake tumindak sing sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin ya khutuha. Dheweke diparingi saben sak langkah saka omahe tumuju masjid ajru sanatin ganjaran ngibadah setahun qiyamuha wa siyamuha. Salat tahajud setahun, puasa sunah setahun. Niku sak langkah lho. Lah niku wonten seperangan perkawis sing jalari ganjaran kula panjenengan sedaya niku ditikelake dening Allah ing antawisipun menuntut ilmu utawi ngangsu kaweruh niku ngupadi undake ngelmi agami gayuh wimbuhing kaweruh niki. Imam Abdurrahman ngendika As-Sa'di wa min a'zamil jihad lan kelebu jihad sing paling gedhe jihad sing paling agung, sing paling utama. Suluku turukit ta'alumi wa ta'lim. Lumaku ana sak ndhuwure dalan kanggo sinau lan mulang ngaji, kanggo ngaji lan mulang ngaji. Lumaku ana sak ndhuwure dalan kanggo ngaji lan mulang ngaji. Fa innahu yakti man tumrape manungsa istaghala bidzalik. Sing napa niku jenenge tekun nindakke perkara cacah loro iki. Dhewe mlaku pengajian, mlaku mulang ngaji, tekun dheweke niku. Madhep mantep istiqomah mataun-taun. Liman sohat niyatuhu lan dilambari niat ingkang ikhlas. Ikhlas niku ngarep-arep ganjaran saking Gusti Allah. Ikhlas niku ajris saking nerakanipun Allah. Ikhlas niku krana tresna dumateng Allah. Ikhlas niku niate kanggo ngilangi kebodohane awake dhewe. Raf'ul jahli an nufusina wa raf'ul jahli an nufusi ghairina. Mengangkat kejahilan dari diri sendiri, mengangkat kejahilan dari orang lain. Sapa wonge tekun ikhlas nindakke perkara loro, ngaji lan mulang ngaji. Ngendikane Imam Abdurrahman As-Sa'di pripun? La yuwazinuhu amalun minal a'mal. Ora bisa ditandingi dening amal ibadah apa wae. Lima fihi min ihya'il ilmi waddin. Sakniki kula ajeng takon riyin. Enten wong sholat Jumat nindakake 7 syarat niku wau. Nggih, syaratnya napa wau? Adus. Adus iki lho mangeling-eling niku lho. Penting niki soalnya. Nggih. Anen kula senadyan mboten adus ning rak raup, raup niku ora cukup ngene. Nek adus ki nek sing isi, sing apik ya kosokan. Nek mboten duwe sabun ya nganggo suket. Nggih. Pokoknya kosokan kokot bolot ini. Aja ngerembuk napa malah lali nih gua pulang. Ngerembuk napa tau nih gua pulang. Ya, nek enten wong Jumatan nindake 7 syarat niki. Untuk setiap satu langkah dia mengantongi ibadah 1 tahun. Jarak seking dalam tumuju masjid 2000 langkah, nyang mulih 4000 langkah. Sak Jumatan borong ngantongi ganjaran 4000 tahun. Niku kautaman niku dibandingke wong tenguk-tenguk ngaji pundi sing luwih utama. Niki kula takon lho nggih. Nek takon niku diwangsuli. Nggih. Senadyan ora ana hadiahe. Pundi sing luwih utama? Jenengan Jumatan dengan 7 syarat napa jenengan ngaji? Niki kula takon niki. Sebabe alesane napa? Ngeten lho, Pak. Nek kula ngaji pamane, kula mulang ngaji. Nerangke hadis Jumatan dengan 7 syarat. Terus kula ngamalke hadis kala wau. Niki sing teko upamane wong 3000 upamane ya. Campur lemut tok. Niku sing do ngaji niku mengamalkan isine hadis niku. Upamane wong 100 ngamalke hadis. Jenengan nampa ganjaran 4000 tahun. Lah kula sing mulang ngaji niku nggih dibiyuki ganjarane wong 100 niku. Saat niki mulang ngaji karo wong sing Jumatan niku pundi sing luwih gedhe? Nek wong Jumatan ngantongi ganjaran 4000 tahun, nek mulang ngaji, nek diamalke ngelmune ngantongi ganjaran 4000 tahun plus ditambah karo ganjarane para jamaah. Mila panjenengan nalika sampun midanget ngelmu Quran lan sunnah ngeten niki, ampun dinggo dhewe. Zakatul ilmi tablighuhu. Ngelmu niku wonten zakate. Carane napa di getok tularke. Nek jenengan saged dadi jalaran tanggane niku nindakake hadis niku wau. Saben-saben Jumatan jenengan ngantongi ganjarane dheweke. Ning ganjarane dheweke mboten di sudo. Niku nggih wonten dalilipun. Mila ampun nyepelekke wong ngaji. Sabibaripun adzan mangke kita lajengaken malih pengawasanipun. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'ahudah ila yaumil qiyamah ba'du. Bapak ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik, kita lajengaken malih pengawasanipun. Kalau wau kula ngaturaken dawuh pengendikanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ingkang nerangake bilih jihad ingkang paling utama niku lumampah wonten sanginggilipun margi kangge ngaji utawi mulang ngaji. Niku nek niate lurus nggih ikhlas karena Allah Ta'ala mboten saged ditandingi dening amal menapa kemawon. Sebabipun menapa lima fihi min ihya'il ilmi waddin. Sebab wong ngaji lan mulang ngaji ku ateges piyambakipun sampun nguri-uri ngelestantunaken ngelmu agama lan ngelestantunaken ajaran agama. Kados Jumatan syaratnya cacah pitu niku coba. Niku nek mboten enten wong ngaji napa do ngerti somben anak putu. Nggih. Jumatan mboten tahu adus. Jumatan ning numpak motor terus. Mboten ngerti. Ternyata nek Jumatane nindakake syarat cacah pitu. Nggih, kanthi Jumatan kaping sepisan kula panjenengan sedaya saged borong ngantongi ganjaran 10.000 taun. Niku gunane wong pengajian ngoten niku. Ngaji, salat, tahajud, haji, umroh, sedekah ning nek atine niku tesih kepencokan penyakit sing diarani syirik niku amilatun nasibah taslanaron hamiyah. Lungkrah, loyo, lesu, kesel nindakake ngibadah iktikaf 10 dina. Poso mataun-taun, Jumatan 50 taun. Niku kotong melompong mboten-mboten guna lan paedahipun. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kita sedaya kedah tansah ngelonggarakan wekdal, ngelonggarakan penggalih, aja-aja anak lan bojo lumampah sesarengan dampiak-dampiak midhangetaken pengajian kanggo kesaenan ngalam donya, kesaenan alam akhirat, ngelestantunaken ngelmu lan agama. Wa da'wati ilal khair lan wong ngaji lan mulang ngaji niku mesti ajak-ajak nindakake kabecikan. Wa nahya anisyar nyegah saking sedaya kemungkaran. Perkawis-perkawis ingkang elek. Contone nek karnaval jaman biyen niku biasane wong dandan dadi pangeran Diponegoro. Nggih, sakniki wong karnaval dandan dadi banci. Dadi setan, dadi iblis, nggih napa nggih? Niku campur kalih son horek niku. Perawan-perawan turut dalan niku jogetan niku naudzubillah min dzalik. Niku nek pahlawane isih urip nu nangis nglulu. Lendo, anak putuku ngger. Mbahmu ki mbiyen jihad fisabilillah toh pati. Direwangi pecahe dodo putahing ludira kanggo mulyakake kowe. Bareng wis mardika malah doting pleding ora karo karuan. Nggih napa mboten niku? Ana sing melu ra wingi Iwan. Ana sing dandan tuyul ra kene. Tuyul 50 taun iki dandan tuyul ya ora isin iki. Dipu cukur gundul, pupuri nganggo napa nu gamping, nganggo pampers tok terus jogetan turut dalan. Na'udzubillahi min dza. Niku kira-kira niku kesaenan napa kemungkaran niku, Pak. Kemungkaran, Pak. Nggih. Mensyukuri kemerdekaan kok dandan model setan, model iblis niku kemungkaran. Lah niku kedah dipun emotaken. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalang niku anak-anak jenengan niku sing do melu pengajian ngeten niki. Ya sok dituturi. Sebab sakniki jenengan gagah ning 20 tahun meleh pun boten, Pak. Kempong pera jambul uwanen sing gagah genti anake jenengan. Nek anake jenengan niku mboten diajak ngaji bubrah sesuk masa depan bangsa dan negara. Wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhu liibad wal bilad. Lan kesaenan ingkang kathah ingkang dibutuhake dening para manungsa lan negara, bangsa, negara lan agama niku mbutuhke wong ngaji, mbutuhke wong mulang pengajian. Ning eloke kahanan jaman sakniki nek enten mulang basa Inggris bayar larang calcul. Ning nek pengajian gratis wegah. Nggih, mbok pilih nonton sar malam ning lapangan ngendi. Nggih. Tinimbang pengajian antuk-antuk dadi glundung pringis. Anggere ngaji ngantuk glundung terus pringis. Wong ya teko ya. Nah, Bapak Ibu Kang Mas Mbayu adik-adik niku jinisipun jihad. Lan jihad niku didhawuhake dening Allah Subhanahu wa taala. Ngantos para ulama dawuh sedanten ayat ingkang dipun kandhut kula ambali sedanten ayat ingkang dipun kandhut dening surat Al-Anfal, surat napa? Al-Anfal niku sedaya ndawuhake jihad fisabilillah. Kanthi jinis sing loro niku. Nggih, jihad perang, nggih jihad ngaji. Lan jenengan ampun salah penyangka. Ampun ngantos seling surup. Seling napa? Surup. Nggih. Sebab Allah Ta'ala dawuh wonten setunggalipun ayat nggih. Wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an wa a'iddulahum mastata'tum min quwwah mir ribatil khaili. Nggih. Apa iki ayate? Wa a'iddulan cepakno, siapno, samektakno lahum kanggo ngadepi wong-wong kafir iku. Mastata'tum. Apa kang sira bisani min kuwatin rupa kekuatan. Niku para ulama dawuh kuwatul iman wa kuwatus silah. Kekuatan iman lan kekuatan sanjata. Ning kekuatan sing paling wigati niku dudu kekuatan senjata. Ingkang paling wigati, ingkang paling gedhe, ingkang paling ampuh niku kekuatan iman. Nek imane menipun kukuh bakuh tauhidipun pun madhep mantep. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat ala fi'atin katsiratin biiznillah. Nggih, sepira akeh prajurit sing sithik iku bisa ngalahake prajurit sing cacahe akeh kanthi izin palilai Allah Ta'ala. Mila jenengan ampun gumun setahun jemblung serendeng. Dadi wong Islam iku sekti mandraguna jayeng palugon, iso karate, iso taekwondo, iso gulat, iso tinju. Wis wong Islam kok ngeyoyet. Alah yo. Lemu one pack ada. Wetenge lho jembling. Nek maca kitab ora enek buku, ora enek meja ya cukup kok ning weteng. Wah, kuwi wong Islam kaya ngono kuwi. Iki wong kafir ngono kuwi lho, ngafirke wong gara-gara awake mboten metrekol. Ampun salah kedaden, Pak. Nggih, wong-wong sing metrekol niku, sing jarane jago karate, jago bela diri, jago pencak silat niku, niku nek mboten nggadahi tauhid, mboten nggadahi keimanan, benjang niku nek pun terjadi perang jihad fisabilillah, niku sing melayu dhisik dhewe, Pak. Melarikan diri dhisik dhewe. Wah, tapi kan ampuh napa niku jenenge manajemen emosinya sangat hebat. Niku rak tenring. Tenring niku mboten deken-dekenan, mboten tinju-tinjuan. Nek jihad niku bacok-bacokan karo bedil-bedilan, Pak. Jenengan jago silat ampuh ya kaya ngapa dibedil kekaduane mati. Ngoten niku. Dadi sing paling wigati niku justru kekuatan iman. Tiang-tiang ahli sunnati wal jamaah ingkang setia tuhu kegondelan dumateng sunnah piwucalipun Kanjeng Nabi senadyan awake cilik. Nggih. Ibnu Mas'ud niku antek digeguyu sebab kempole cilik, Pak. Ning Kanjeng Nabi dawuh, "Oh, lah kowe nek ditimbang kempole luweh abot tinimbangane gunung Uhud, Pak. Wonge cilik ning donga ngeten iku iso dadi jalaran malaikat 5000 medun teng alam donya." Niku wonten dalilipun ayat, Pak. Nggih. Wonten dalilipun ayat panjenengan midhangetaken pengajian ngang sukawruh judulin niku kekancan karo malaikat. Wo, nek iman lan takwa Allah Ta'ala janji badhe ngudunake pitulungan bisalah sati ala bin minal malaikati musawimin. Malaikat cacah 3000. Rasah malaikat cacah 3000, malaikat siji ngono kira-kira iso dikalahke apa mboten? Mboten, Pak. Enten malaikat niku jarake kuping tekan pundak niku ribuan tahun. Ngono kuwi arep mbok kalahke. Dapuramu diwenehi mules wis kelenger kok. Arep ngalahke malaikat gitu. Mila kekuatane umat Islam niku dumunung mapan wonten gen tauhid lan akidahipun. Nek sregep ngaji tauhid e mantep, keyakinanipun mboten kepencokan syirik, niku dadi sanjata sing paling utama. Ning mboten ateges kula ngendon-ngendoni sing belajar pencak silat nggih. Monggo jenengan belajar pencak silat. Lah kula niki elek-elek biyen nggih pendekar lho kula niku. Pendek tapi kekar. Biyen kae gitu. Saiki pendekmu. Salah jengipun wonten mapinten piwucal lan kesayanan ingkang saged kapendhet saking hadis Kanjeng Nabi kala wau ingkang angka sepisan. Al a'malus sholihatu. Amal ingkang soleh niku tuhtasabu binniyati sholihah. Niku saged diarep-arep ganjarane kanthi niat ingkang soleh. Senadyan amale niku sae, nek niate mboten sae ora dadi amal soleh. Contone napa wong sing perang krana ngarep-arep pangalembanane para manungsa ben dianggep pahlawan, ben dianggep manungsa sing sugih kendel bondo. Kok cepet neh. Sugih kendel bondo wani. Niku dudu amal soleh. Mila Al-Imam Ibnu Utsaimin ngendika wonten kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ibadatu ahlil ghaflati adatun. Ngibadai wong sing leno, lali purwadi sino, orang dandani niate, niku mung dianggep adat kebiasaan sing boten enten ganjarane babar blas. Jenengan sholat, ning niate betene kelas kotong pak. Jumatan ning mboten kelas klotong, napa melih ra tau wadus tambah kotong. Sekedar menggugurkan kewajiban ning kotong. Wah, nek kok kotong ya wis kula mboten sah Jumatan sisan, kepencokan dosa. Sebab wong ibadah niku siji menggugurkan kewajiban, nomor kalih ngarep-arep ganjaran, Pak. Jumatan niku omong ampun mung menggugurkan kewajiban tok. Nggih, kados kula nenten pun lumayan ta Ustaz, ngantuk ngorok ning kula rak ya mangkat Jumatan. Ampun ngonten niku, cita-cita niku sing dhuwur. Ya kewajibane ya gugur, ya salat Jumate ya mentes wonten isine. Ngoten niku. Wa adatu ahlil yaqdhati ibadatun, lan adat kebiasaane wong sing ikhlas tansah jaga niate niku dianggep ngibadah. Dene Allah. Adus niku ngibadah napa mboten? Kula takon secara asal. Mboten. Ning nek jenengan adus jenengan siram krana dina Jumuah, nggih? Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, aduse jenengan niku dadi ganjaran. Saben sak langkah diwenehi ganjaran ngibadah setahun. Ora ngedap-edap niku. Ananging amal soleh, amal sing ketoke niku ngibadah, nek mboten ikhlas krono pamer, sedekah pamer, kaji pamer, umroh pamer, poso ya pamer. Pamer niku jaman sakniki gampang, Pak. Mboten sah nganggo lambe turah.com. Modale ming jempol ngeten niku. Poso Senin Kemis. Ini bukone nganggo kurma. Kurma Jawa nggih, beton godhok niku lho. Karo wedang teh. Karo gorengan dipoto cepret, alhamdulillah puasa hari ini lancar, gangsar diparingi lancar dening Allah Taala, senadyan bukane nganggo beton godhok. Mugi-mugi barokah, ngono captione ngoten niku. Dikirim ten Instagram, ten Facebook, story WA niku. Iku poso niku sak jeke urip ya mung sedina kuwi. Niku wong sak kelurahan ngerti kabeh. Niku ajek diomong ke, ah ikhlas niku kok mapane tenggen ati tau leres niku. Ning nek wong kaya ngono kuwi kok arep di biji ikhlas kok ya abot ya. Nggih. Poso ra tau pisan dipamerke wong sak kelurahan. Nah niku mungsuhe fitnahe menungso jaman sak niki. Nggih. Fitnah dunia niku harta, tahta, wanita ditambah dengan Jakarta dan kuota. Kuotane tinggal pamer-pamer ngoten niku lho. Niku fitnah geden niku. Na'udzubillahi minal kuota as-sayyi'ah. Nek kuotane apik ya apik, Pak, jalari ngamal saleh tinggal nge-share pengajian. Lho pengajian Selorjo niku jenengan share. Niku abote napa to karek klik ngono kuwi. Ning nek pamer kok enting kae jempole. Ning nek nge-share pengajian krasa abote serah tak sak share kancane wis do nge-share. Lah nek kabeh wong niku mikire ngoten niku ora sida di-share. mesake leng gawe niku mesake Mas Galih gitu. Nyelekuti simbah-simbis gitu. Direwangi bengi-bengi gawe gitu. Terus tonggo tepalih monggo sami diajak sesarengan lumampah pengajian. Niku dadi amal saleh. Nomor kali fadlul jihad yakunu liman qatala fi sabilillah. Fadlul jihad kautamane wong jihad iku yakunu mung diparingake liman tumrape manungsa. Qatala sing nindakake perang fi sabilillah nggih fi sabilillah i'la'an li kalimatillah kanggo ngunggulake kalimate Allah Ta'ala. Liyakunad dinu kulluhu lillah. Supaya agama ini kabeh kagungane Allah. Semanten iki wong pengajian ngeten iki. Fadlul pengajian. Kautamane wong pengajian. Umpama gitu. Yakunu iku diparingake liman. Kanggone manungso. Ta'allama sing gelem ngaji. Iqla'an li kalimatillah niyate kanggo ngunggulake asmane Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ngaji ning kene Quran, kok ngaji ngopo Mbah? Mbangane ning omah tengok-tengok antuk-antuk, turu sore. Wong simbahku mbiyen iki nuturi aja padha turu sore, ana dewa nganglang jagat nggawa bokor kencana. Niku senadyan pengajian ya wis ora ana gunane. Sebab napa? Mung niate tinimbangane turu aku tak ning masjid ketemu kanca. Niate ngoten tok. Ane ku niat mboten leres. Kowe kok pengajian ngopo? Ngumumi tanggane. Tanggane do pengajian, wayah pengajian ya aku melu. Tanggane mendem ciu ya sithik-sithik ya ngrasake jenenge wae wong urip serawung ning masyarakat nek ora surung uripe suwung ngoten. Niku kleru, Pak. Niku jenenge wong rubuh-rubuh gedang. Dadi nek awake dhewe pengajian ngeten iki niate madosi ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, matus ganjaran, matus keselamatan supaya diayomi saking selengetane geni neraka. Golek ganjaran niku nggih butuh ngelmu, nek ora duwe ngelmu kados kula atur kene kuwi kesel, lungkrah, loyo nindakake pengajian, nindakake ibadah ning nyemplung neraka. Lah Jumatane kotong iki. Pengajiane kotong. Nggih, umrohe nggih kotong, hajine kok kotong, sedekahe nggih bolong. Sebab dikebaki pamer, dikebaki kesyirikan lan mboten ngerti syarat lan rukunipun. Ingkang angka 3 istihbabus sual anil illati fil amal. Sunnah hukumipun kula panjenengan sedaya menika pitaken. Ngaturaken pitakenan anil illah babagan illah. Fil amal wonten saklebetipun ibadah. Illah niku napa sebab? Nggih, awake dhewe kok dadak salat ki ngopo to? Ilah niku beda karo hikmah. Lah niki kalah kathah menungsa niku padha anu seling surup, Pak. Ilah niku beda karo hikmah. Hikmahe napa niku jenenge ngingu ilahe pamane kula ngatur iki conto. Ilahe ngingu jenggot niku napa? Ilah sebab awake dhewe didhawuhi dening Kanjeng Nabi ndawakake jenggot niku napa? Ilahipun. Nggih, krana niku dawuhe pat Kanjeng Rasul to nggih. Nabi ndawuhake. Idza ataitum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum nek ingsun ndawuhake tindakno sak mampumu ning nek ingsun nglarang kuwi tinggalno ngoten niku. Ilah ndawake jenggot niku napa? Nggih nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Ewondene mak napa niku bedan-bedani penampilane wong kafir niku pinangka hikmah. Jadi sewayah-wayah sumbenane wong kafir sing wah saiki wong kafir kuwi duweni gaya usume wong kafir kuwi jenggote dodowo. Kan awake dhewe ndawake jenggot itu untuk menyelisihi orang kafir, gandeng wong kafir saiki jenggote dodowo, ayo saiki awake dhewe do gundul jenggote. Niku kleru. Nggih. Hikmah niku enten lan mboten enten ngibadah tetep kudu di lakoni ditindakake. Niku hikmah. Ning nek illah, ala illatu napa al amru ya duru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Al hukmu ya duru ma'a ilatihi, hukum iku gumantung ilahe. Nek ana ilah ya ana hukum, nek ra ana ilah ora ana hukum. Ning nek hikmah niku ana ra ana, hukum niku tetep kudu ana, tetep kudu dilakoni. Ngoten niku. Contone ilah napa udan. Nalika jawah niku Kanjeng Nabi ndawuhake para muadzin, Allah sallu fi buyutikum, salata ning omahmu dhewe-dhewe. Ngoten niku. Niku nalika nembe udan. Nah niku dilakoni mboten ten Masjid Muhajir niku. Ora ketok ambu-ambune. Nggih. Eh? Oh pas Covid. Ilahe niku udan, lha pas udan niku bibar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Niku ditambahi sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Niku hadisipun sahih, Pak. Nek udan terus niku, nggo jebre udan plaoro, nah niku muadzine lho. Do salatane ning omahmu dhewe-dhewe, ngoten niku. Iku jenenge ilah. Nek ra ana idak, ora ana udan, ya aja salat ning omah. Nek ra ana udan, salate ning masjid. Ning nek udan, do salatane ning omahmu dhewe-dhewe, jenengan salat ning omah kena. Nggih. Ngoten niku. Paham mboten? Lah sing tetep salat, aku senajan udan tetep pengen ning masjid, monggo kuwi kena menjamak salat. Jadi pamane maghrib udan niku nggih udan ku jebran jenengan tindak masjid gur wong 5 yo awake dhewe jamak wae bar salat maghrib langsung salat isya mengko isya wis rasah salat niku pareng tumrape wong sing mara ten masjid ning nek jenengan do salat ning omahe dhewe-dhewe ya wis sok salat ning omah dhewe tak jamak ora entuk dul nggih kena salat ning omah ning ora kena menjamak. Ngoten niku. Contoh melih ilahe ngumbah piring sing didilat asu. Idza nalika walagon dilat al kalbu asu iku ina ahadikum piring salah sawijining sira falyaghsil husaban prayoga dikumbah kaping 7. Dadi nek piringe jenengan didilat asu niku napa kirik nggih sak putune barang nggih. Sak anak turune nek kirik ra anake gitu. Oh gak jenengan oh, niku sing dilat kan guru kirik nek asu ora. Lah iku jenenge wong ora cetha niku. Niku kirike napa mawon ajeng herder ajeng kirikna. Jermu jenis anjing nek dilat niku dikumbah ping 7. Nek mboten didilat nggih mboten dikumbah ping 7 ihdahuna biturab salah sawijine dicampur lemah. Niku ilah. Penyebab disyariatkannya ngumbah ping 7 dicampur lemah karena didilat asu. Nek nek didilat wedhus dikumbah mboten. Mboten niku mboten dadi ilah. Oh, hikmah dari mencuci 7 kali itu kan karena ada kuman. Ngoten niku. Lah kuman niku sakniki wis kena nganggo sabun. Dadi nek nganggo sabun wis rasah ping 7 rasah dadak nganggo lemah. Niku jenenge hikmah dudu ilah. Arep ana sabun, arep ra ana sabun, nek didilat kirik tetep kudu dikumbah ping 7. Salah sewijine dicampur lemah-lemahe lemah sing suci, mboten lemah peceren. Niku bedane ilah kalih hikmah. Lah kula panjenengan sedaya niki sunnah. Hukumipun nek ajeng nindakake ibadah niku takon ilahe apa? Penyebab disyariatkan ibadah niku napa? Wa yadullu alaihi bayanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liddafi ila asli lil qitali wal jihad. Lan iku dituduhake dening keterangane Kanjeng Rasul nalika jlentrehake penyebab wong nindakake jihad niku. Ilahe napa kok wong jihad niku? Kanggo ngunggulake asmane Allah, itulah ilah. Nek tidak ada ilah enggak ada jihad. Mboten enten jihad. Kowe ngopo kok perang? Oh, supaya dicatet dadi pahlawan kok aku. Berarti kuwi dudu jihad. Enggak ada ilah, enggak ada jihad. Oh, ten niku. Nah niku ilahe jihad li ilahi kalimatillah. Mila kula panjenengan sedaya nggih ngoten. Ngopo kok napa niku jenenge menuntut ilmu kok dadak ngaji? Ilahe napa? Kata. Nggih, ilahe kata. Dalile pun sedaya kathah. Lah niku nek jenengan nindakake ibadah takon ilahe niku wau. Nek pun takon ngoten niku insyaallah kula panjenengan sedaya dados manungsa sing boten nglakoni ibadah krana rubuh-rubuh gedang. Kathah sebab umat Islam niku nindakake ibadah krana rubuh-rubuh gedang. Mung tiru-tiru ora mudeng napa karepe. Ingkang pungkasan kula aturaken kita mriki wujubu takdimil ilmi alal amal, wajib hukumipun disiake ngelmu dibandingake ngamal. Ngaji langkung rumiyin nembe ngibadah. Mila para ulama antawisipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ngendika, ngaji niku sewengi niku jenengan ngaji luwih utama tinimbang jenengan salat tahajud. Sebab al ilmu muqaddamun alal amal. Wonten ing Sahih Bukhari nggih disebut apa? Babul ilmi qablal qauli wal amali. Bab sing nerangake ngelmu sadurunge nindakake ngamal. Jenengan Jumatan kudu ngerti. Nggih, dalile napa Jumatan sing sae niku pripun? Nek mboten linambaran ngelmu nggih kados kula aturke, suwidak taun Jumatan bijine kotong. Mila ngelmu riyin ngaji langkung rumiyin nembe nindakaken ngamal. Melih kula tambahi setunggal, dukhulun nar la yastalzimu minhul khulud fiha. Wong sing mlebu neraka niku mboten mesti langgeng kekal abadi. Contohnya wong sing jihad niku wong Islam lho nggih, ning jihate krana pengin pamer niku nek ora diapura dosane nggih mlebu neraka, ning mboten langgeng. Wong sing langgeng mlebu neraka mboten saged medal niku khusus tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, dudu wong Islam. Senadyan salat, senadyan zakat, ning nyek larung sesaji terus niku dudu wong Islam. Nyembah marang dedemit lan lembut sing mbau reksa dudu wong Islam. Lah piyambake pun kekal abadi wonten neraka. Ning nek gadahi iman, gadahi tauhid, kadang kala kejelomprang wonten setunggalipun maksiat, umpama dosane mboten diapura piyambakipun mlebet neraka, niku mboten langgeng, mboten kekal. Enten jamaah sing batin alhamdulillah ya Allah, upama sesuk kula mlebu neraka ki ya ora kekal ora suwe. Nggih, kamangka sedina ten akhirat niku padha karo pinten? Khamsina alfasana, 50.000 taun. Lan jenengan pe mampir ten neraka sedina napa mboten? Ki sedina ten mriku niku padha karo 50.000 tahun. Na'udzubillahi minan nar. Dikata-katain donga Bapak Ibu sedaya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah inni yaktasipun kula a'udzubika nyuwun as'aluka nyuwun dumateng paduka al jannah swarga, wa a'udzubika lan kula nyuwun pengayoman dumateng paduka minan nar saking selengetane geni neraka. Nek jenengan dinyunyu udud ngoten kuat mboten sedina? Napa semenit kuat mboten? Mboten. Begitu nyuk langsung disendal ngeten to nggih. Mboten kuat. Mila ampun nggadahi cita-cita rapopo lah dilit-dilit. Niku wong weng niku. Nggih, ora waras. Cita-cita pengen mampir neraka. Napa melih mati sangit niku wau. Mila sederengipun nindakake jihad, saya jihad perang mbok menawi wonten warga Selorejo sing dadi TNI nampi dawuh saking negara le mangkat nyang Papua. Perang karo kelompok separatis niku kudu napa? Mengikhlaskan niat. Aku tak mangkat nang Papua memerangi wong kafir sing gawe rusuh ning kono kanggo ngunggulake asmane Allah taala. Semanten ugi ajeng ngaji aku arep mangkat ning Al-Muhajirin ngaji li'la'i kalimatillah kanggo ngunggulake asmane Allah. Golek ganjaran. Nyuwun pengayoman saking geni neraka. Ngoten niku. Ampun hidep-hidepek nek wah keliru niat. Tinggu tombongan ngantuk. Ora keneng tombong ngantuk malah ming turu neng kene. Nggih, mila ampun ngantos salah niat. Nek salah niat, matine mati sangit. Umpama ngaji, ngajine ya sangit. Umpama salat, salate ya sangit. Mboten enten bijine, mboten wonten ganjarane babar blas. Wallahu taala a'lam bishawab. Sadaringe pun dipun cekapaken, dipun pungkasi mbok menawi wonten pitakenan setunggal napa kalih wonten mboten? Mboten enten alhamdulillah kita pungkasi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, magepokan kalian cariyos ingkang asring kawula aturaken, kula niki janjane blak kotang. Bloko suta blak kotang terus terang bares kures. Cariyos ingkang asring kawula aturaken niku nggih namung kula pireng saking tiang sanes. Magepokan critanipun Syekh Abdurrahman As-Sudais duk nalika tasih alit, ibu ini olah-olah sebab badhe ketekan dayoh, nalika sampun mateng masakan niku dikepyuri pasir kalih Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibuke nesu terus ngunandika idhab ja'alakallahu imamal haramain. Lek kowe metu saka pawon kene muga-muga kowe didadekake imamul haramain. Critane ngoten niku. Lah marang Mbah Makaping kula niku weruh nggih Syekh Abdurrahman As-Sudais niku. Nek ngangger-angger kula ajeng takon ajeng nyerak niku pun ditundung minggat kalih polisi kula nggih. Ajeng agak salaman niku mesti tampil ra entuk ya wis ngono ora patheken aku ya ngono. Syekh Ibrahim barang niku nggih. Kula ngaji ten Masjid Kuba jan nyathuk ten ngarepe ngeten niku. Niku Syekh kula pas ten ngarepe. Rampung pengajian ajeng salaman niku ditampil ngeten ora patheken aku ya ngono. Karo polisine niku lho. Apa niku jenenge niku? Semkuritin apa namanya? Surikiti apa namanya niku. Nampleki tangane wong padahal saya pun ajeng ngeten lho tangan kula ditamplek. Jadi kula nggih mboten saged nyatake langsung mbok menawi wonten warga Selorejo sing dadi supir Syekh Sudais nggih. Mangke saged takon niku crita ingkang sumebar ten pundi-pundi papan magepokan jenengan didongake kalih simbok niku leres napa mboten. Niku sepisan. Ananging umpama crita niku mboten leres, kita sedaya niku anggadahi dalil ingkang saklangkung kathah nerangake bilih pendungane tiyang sepuh niku mandi kepati-pati. Nggih, nggih menika hadis Juret sing nembe salat ten musala, ya Juraiju diundang dening sinten? Kanjeng maminipun Juret niku. Niku Juret malah bingung, waduh agek salat iki diceluk simbok iki nutuke salat apa nyauri timbalane simbok? Bingung, meneng wae ditimbali ngatos ambal tiga. Niku hadis sahih, Pak. Gandeng diceluk ping telu ora wangsulan mboke nesu. La amatakallahu ya Juret. He Juret, aja pisan-pisan Gusti Allah njabut nyawamu hatta tandura ila wajhil mumisat nganti kowe digawe wirang dening wong wadon sing nakal. Benjang Juret niku dituduh tumindak zina. Jadi Juret niku ten musala dicerai wong wadon sing nakal nggih dijak tumindak zina ning Juret emoh wong saleh. Terus wong wadon niku medhun keng musala. Musala niku bentuke panggung ngoten lho nggih. Ten ngisor musala enten wong ngangon sapi. Wong ngangon apa? Sapi. Terus dijak tumindak zina, meteng lahir lapor karo Pak Lurah. Pak Lurah niki anake Juret, bayine Juret niki kalih kula hasil selingkuh kula kalih Juret. Juret diamuk wong sak desa, Pak. Dibuanda tangane, kecerek tangane, kerincung sikile, dibrukke musolane. Juret niku. Cobi, mang bayangke. Ternyata dia adalah musang berbulu. Berbulu napa? Ayam kok domba. Kok enek luak bulune wedhus. Musang niku berbulu ayam, nek serigala berbulu domba. Ngene kok ya ora mudeng to, cah. Iki lho pelajaran bahasa Indonesia zaman Orde Baru biyen. Wah jan ra cetha tenan kok ngene. Do sekolah apa ora ta mbiyen iki? Musang berbulu ayam kok domba. Sugih kendel bonda cepet malah ngene kene. Piye ta ki? Terus ajeng dipidana. Salah kula napa, Pak? Kowe tumindak zina karo wong wadon iki. Bukti napa? Kuwi bayine wis kuwi anakmu to kuwi. Terus njaluk diculi bayine disuding. Disuduk wetenge kalih Juret. Ya gulam man abuka? Le, bapakmu sapa le? Ngaku wae kowe. Qala ra'yal baqar. Bayi niku saged wawan pangandikan, Pak. Kanthi izin palilahipun Allah. Saged tata jalma. Bapak kula tukang ngangon sapi lho, Pak Lurah. Iki bapakne ngangon sapi. Mula kula meling warga Selorejo, ngati-ati nek angon sapi. Lungguh napa mboten? Ku ndak menyang tandurane Pak Tani ku lho. Pah nek ten sik loro jam mriki angon sapi mboten enten cewek sing nyerak otak ngono. Sorry ye, ngoten. Amalan wong lanang mah mbule tonge kok moh aku ngono. Niku jaman biyen. Niku hadis sahih para ulama dawuh pinangka dalil dongane wong tuwa niku mandi kepati pati. Terus sejarah niku nggih nyariosaken. Kula maos ten kitab napa nggih serah disupe kula Tartibul Madarik napa nggih. Al-Jahid salah setunggalipun ulama Mu'tazilah niku pintere njolo langit, Pak. Arep tuku kitab ra kuat niku nyewa toko kitab. Toko kitab disewa. Sebulan. Sebulan niku kitab sak toko niku dikhatamne kabeh. Coba mang bayangke, jenengan maca napa sedina niku wau? Kula niku elek-elek nggih, pembaca yang baik kok Ustaz. Pembaca nang IG, WA. Iki ora guna niku kita. Lah, piyambakipun niku nalika tasih alit dolanan manuk emprit niku lho. Nggih, manuk emprit niku diuyel-uyel, disendal-sendal, sikile pedhot. Ibuke niku nesu, anake mateni manuk sing tanpa dosa niku nesu. Terus kandha, "Qata Allahu rijlaka." Muga-muga Gusti Allah medhot sikilmu ngoten. Mergane ibuke nesu, Pak. Bocah kok nakale kaya ngono sih. Manuk ra salah apa-apa mbok pedhot sikile, muga-muga sikilmu dipedhot Gusti Allah. Lah niku dheweke nyantri, Pak, nalika dewasa umur 20 tahun mlaku niku kudanan salju. Saking adohe jarake niku sikile ketiban salju. Es niku lho, balok es saking dhuwur niku nibani sikile pres. Njalari sikile diamputasi pedhot. Mergo dongane simbok. Niku sejarah jaman biyen. Zaman sakniki nggih wonten anak kera dari Gorontalo jenengan cek ten nggih napa? YouTube. Salah dengipun pitakiran ingkang angka kalih nek enten pengajian terus jenengan ki gur mampir ten masjid ten jaba leyeh-leyeh. Leyeh? Leyeh. Bisa leyeh-leyeh. Nggih, tenang-tenang saja, Pak. Belanda masih jauh mboten niku nek cara biyen gitu. Niku leyeh-leyeh ora niat mangkat ngaji. Ya gur antuk-antuk dadi glundung pringis ngoten niku. Kalih ngrungokke, oh Jumatan ki syarate 7. Apa mau embuh ya lali aku. Lah niku tiyang ngoten niku entuk ganjaran mboten angsal, Pak. Ning beda karo wong sing niat mangkat pengajian wiwit saka awal, wiwit saka kawitan beda. Mila wong mlebu swarga niku akeh, ning carane ya beda-beda. Wonten sing napa niku nguat nguat nguat. Pirsa nguat? Nguat niku napa? Nguat ki napa nguat niku? Ora rasa mawur ki cah, wong akeh semene iki padha ngelih ta cah. Nguat niku napa? Liwat wonten dhuwur. Uwat kok jembatan. Jembatan rak bahasa Indonesia. Lah sing diliwati niku jenenge uwat. Pekerjaane jenenge nguat. Pirsa uwat mboten? Kali uwat. Butuh kali. Uwat niku wit ambruk gur siji terus awake dhewe menguwat ngoten niku. Lewat di atas wit ambruk niku. Nek awake dhewe lewat wonten sirotol sirat jembatan sirat niku, niku wonten sing sak gebyaring tatrit, Pak. Begitu mancik sikile niku sret nanti pun dugi. Wonten sing kaya wong numpak kendaraan. Wonten sing nguwat niku tumuju swarga niku lho, ngisore neraka niku. Kaya wong mlayu. Wonten sing kaya wong mlaku. Wonten sing kaya wong brangkang. Wonten kaya sing ngesot, wonten sing gandulan ngeten niki. Mengko sak tengahe nguwat niku neraka niku enten diterangke dening Kanjeng Nabi niku wonten gantole. Wonten greneng, Pak Pirson. Pengait gantol ngeten niki saka wesi sing panas niku. Niku gantol wong-wong sing do nguwat niku. Nggih. Nek midak sret, gantol ya ora iso. Ning nek jenengan ngesot-ngesot apa digantol nyemplung neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, cepet lan suwene manungsa niku lumebu wonten swarga. Niku gumantung dheweke nalika ngalam donya. Di dalam memenuhi seruan Allah Ta'ala. antar pengajian, wah mangkat gas, ngoten niku. Mangkat dhisik dhewe cepak-cepak adus resik nganggo minyak wangi lingguh ngarep dhewe. Niku insyaallah wong-wong sing cepet. Ning syaratte istiqomah kali ikhlas lho nggih. Ning nek mangkat pengajian ya seger mampir aku ki ra niat pengajian delalah kok mampir kok ana pengajian ya tak melu ngrungokke. Lah niku umpama entuk ganjaran, ya entuk. Ning ya ora sepiro wae ora kaya sing niat saka kawitan. Mula jenengan nek dikongkon maju ki mang maju. Ora kok monggo laturi maju supaya sing tenjaba saged mlebet, malah matek aji. Begegek ugek ugek hemel-hemel sak dulit-dulit to. Malah begegek ugek ugek ngeten iki. Nggih, bondan tanpa ratu. Mentang kaya gendewa malang kaya ondo. Basa kasarane wong Silorejo ya, budheki malan. Pirsa budheki. Monggo katuranan, wong aku ora krungu, aku mereman. Ngono iki. Ning ngenten kiai niku dokon maju niku angel. Pun sakniki ngeten mawon, saya tak berdiri. Seluruh jamaah semuanya berdiri. Ayo sakniki sing lungguh ngadeg kabeh. Terus maju 3 langkah, maju 3 langkah. Pun gak lungguh meleh ngeten. Napa yang jaluk di ngonoke jenengan? Ya arep 17an ae Mas. Lencang kanan gerak, setengah kanan gerak, maju 3 langkah. Pun gak lungguh meleh ngeten niku. Niku lagi do gelem rapet. Ya niki tesih longgar. Ning kene iki ya entuk ning kene menek ngantuk malah ra konangan lho. Tenan, ten mriki jenengan ya entuk. Nggih, ten nggen mimbar entuk asli mboten apa-apa. Lho, kula niku nalika ten pesantren niku ustaz lenggahten ngeten iki. Lungguhe niku enten sing ten mriki, enten sing ten mriku ning ten ngisor iki ora ana. Ten mburi-mburi ngeten iki kebak saestu. Ten Ma'had Ali Irsyad Surabaya niku nek ustaz ngaji ngoten niku pokoke mboten enten sing longgar. Mburi niku kebak. Sing longgar malah mereka-mereka. Karena sunahipun tiang ngaji niku nyerak. Saat ini mang bayangke, malaikat Jibril dipun sebat wonten hadis ingkang sahih, fajala sa'ilan Nabi, Jibril lungguh ten ngarsane Kanjeng Nabi, wa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengkule malaikat Jibril itu digandengke dengkule Kanjeng Nabi. Cerak napa adoh niku? Cerik bingit. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi. Delamaane tangan malaikat Jibril diselehke ten pupune Kanjeng Nabi. Cerak apa adoh niku? Cerak. Mila sunnahipun tiyang ngaji niku nyerak. Sing teko dhisik dhewe gek nyerak supaya mengke kancane entuk enggon. Dadi tetep ancal ganjaran mis tapi persentasenya mboten padha karo wong sing niat ngaji wiwit kawitan saka omah wong Nabi ngendika man kharaja li talabil ilmi. Dadi sadurunge metu kang omah niku pun enten niat ajeng ngaji. Fahuwa fi sabilillah. Dheweke kelebu wong sing jihad. Wallahu taala alam bisa pun mboten enten mboten sah enten pitakonan meleh nggih. Pitakonane binjang meleh napa niku rebo kliwon apa rebo paing ngono nggih. Rebo wage oh nggih. Niki jamaah aboge niki. Pengajian rebo wage. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito. Nah, wonten jamaah sing kecocok ati lan penggalihipun saestu kula mboten wonten gadahi niat ajeng serik niku mboten enten. Niku namung pinongkon apa? Guyonan kemawon. Nggih. Ila sederengipun dipun pungkasi monggo dipun tutup kanthi doa kafaratul majlis. Supados dosa kita sadangunipun lenggah wonten masjid niki dipun lebur dening Allah taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wallahu taala alam biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah.
1: Dan bagi Anda dan keluarga, Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat,

0: ingin buang hajat atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
2: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
0: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
0: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
3: Allahumma iftah li abwab rahmatik.
4: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
0: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
3: Allahumma inni as'anuka min fadlik.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
0: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
3: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
4: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
3: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu Al-Bukhari.
4: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu Al-Bukhari.
4: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami

0: menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
2: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana, rawahu Muslim.
0: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
0: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
0: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
2: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
0: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
0: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salami min as-salah.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وهو العلي العظيم.
1: آيات من القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat.
3: Kami telah meninggalkan sholat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrg@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku untukmu yang sedang sakit. Di kesempatan kali ini kita akan membaca doa yang keempat yang dibaca oleh seorang muslim terutama ketika di malam hari. Kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya sampai akhir ayat. Keterangan, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, dan tawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya, tawakal kepadanya, dan diakhiri dengan doa permohonan ampunan dan rahmat. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca ayat ini, seperti yang disebutkan dalam hadis, kafatahu, dua ayat ini telah mencukupi bagi pembacanya. Artinya, dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan, dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Kita baca hadis selengkapnya. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man qara' al-ayataini min akhiri suratil baqarah fi laylatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu, maka itu sudah mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat ulang hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu, maka itu sudah mencukupi baginya. Kita kutipkan hadisnya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mangqara'ahuma, siapa yang membacanya fi lailatin, dalam waktu satu malam, kafatahu, maka itu sudah mencukupi baginya. Kita ingin memberikan catatan kalimat yang pertama, yaitu kalimat fi lailatin, mangqara'ahuma fi lailatin. Siapa yang membacanya dalam semalam. Ini menunjukkan bahwa dua ayat ini tidak hanya disyariatkan untuk dibaca sebelum tidur, tapi dia disyariatkan untuk dibaca di setiap malam. Sehingga sebenarnya dia disyariatkan untuk dibaca di setiap malam. Dan setiap malam artinya waktunya bebas selama di malam hari, bisa setelah maghrib dan batas sampai sebelum subuh. Sehingga bisa dibaca setelah maghrib, bisa dibaca setelah isya, bisa dibaca menjelang tidur, atau ketika kita bangun setelah atau bangun sebelum subuh ketika mau tahajud, boleh dibaca doa ini. Karena doa ini dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mangqara'ahuma fi lailatin, siapa yang membacanya dalam waktu semalam. Artinya tidak harus berkaitan dengan kegiatan sebelum tidur. Kemudian catatan yang kedua tentang kafatahu. Kafatahu mana secara bahasa artinya kedua ayat itu mencukupi baginya. Mencukupi baginya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kedua ayat itu mencukupi baginya? Mencukupi bagi orang yang membacanya. Ada banyak perbedaan ulama dalam masalah ini. Dan tadi kita sempat mengumpulkan ada kurang lebih 8 pendapat tentang makna ayat ini mencukupi bagi pembacanya. Coba kita buka 8 pendapat itu. Di antara yang disebutkan oleh ulama adalah yang pertama, ai ajza'ata anhu min qiyamil laili bil Qur'an. Mana yang pertama adalah ayat itu bisa menjadi pengganti. Dua ayat itu bisa menjadi pengganti yang mulail yang menghabiskan membaca Al-Quran. Atau yang membaca Al-Quran ketika qiyamul lail. Wakilah dan ada yang mengatakan, ajza'ata anhu an kira'atil Qur'ani mutlaqan. Sawa'un kana dakhilas salati au kharijaha. Ada yang mengatakan bahasanya ayat ini mencukupi baginya sehingga dia tidak perlu membaca, mencukupi baginya dari membaca Qur'an secara mutlak baik dalam sholat maupun di luar sholat. Wakilah dan ada yang mengatakan ma'nau ajza'ata fima yata'allaku bil i'tiqad. Dua ayat itu mencukupi baginya terkait akidah. Lima shtamalata alaihi minal imani wal a'mali ijmalan. Karena dua ayat itu mengandung iman dan amal secara global. Baik, kalau kita buat rinciannya, ada yang mengatakan bahwasanya dua ayat Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu mencukupi baginya dari qiyamul lail, artinya pahalanya ya, sepadan dengan qiyamul lail. Ada yang mengatakan pahalanya sepadan dengan membaca Al-Quran. Baik dilakukan sambil sholat atau dilakukan di luar sholat. Dan ada yang mengatakan bahasanya membaca dua ayat ini, maka akidahnya akan terjaga dengan baik. Ini tiga pendapat yang kita paparkan. Dan kita masih punya pendapat yang lain. Kemudian, ada juga mengatakan, wakila ma'nahu kafatahu min kulli syu'. Kafatahu syarra syaitan. Wakila dafa'ata anhu syarral insi wal jin. Wakila ma'nahu kafatahu ma hasala lahu bisababihima minat thawab an talabi syai'in akhar. Masih ada empat pendapat berikutnya. Berarti tujuh ya. Ada yang mengatakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kafatahu mencukupinya, maksudnya adalah mencukupinya dari seluruh keburukan. Sehingga pembacanya dicukupi penjagaannya dari keburukan. Ada juga maknanya kafatahu syarras syaitan. Mencukupinya dari keburukan setan. Artinya dijaga dari keburukan setan. Wakilah dan ada yang mengatakan dafa'ata anhu syarral insi wal jin. Ayat itu akan menjaga dari keburukan manusia dan jin. Wakila ma'nahu kafatahu ma hasala lahu bisababihima minas thawabi an talabi syai'in. Ada juga yang mengatakan pahala yang diberikan kepadanya sudah cukup baginya sehingga tidak perlu mencari yang lain. Artinya ini gambaran betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang makna man qara'ahuma kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itu akan mencukupi baginya. Ada yang mengatakan mencukupi dari sisi pahala, pahalanya sepadan dengan qiyamul lail. Ada yang mengatakan pahalanya akan sepadan dengan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan akidahnya akan terjaga dengan baik. Atau ada juga yang mengatakan pembacanya dicukupi penjagaannya dari keburukan. Dan yang terakhir adalah, atau berikutnya, dia dijaga oleh Allah dari keburukan setan, keburukan jin dan manusia. Ada yang mengatakan juga pahala yang diberikan kepadanya sudah cukup sehingga dia tidak perlu mencari yang lain. Dan ada kesimpulan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau ketika menyebutkan khilaf dalam masalah ini, di akhir beliau mengatakan wayahtamilu minal jami', dan bisa jadi maknanya mencakup keseluruhan. Wayahtamil minal jami', bisa jadi maknanya mencakup keseluruhan. Sehingga kalau maknanya mencakup keseluruhan, berarti dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini mengandung keutamaan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan. Mulai dari penjagaan fisiknya, penjagaan rohaninya, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan hidayah untuknya. Nah. Kemudian jamaah yang dimakan Allah taala, tentang keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, di samping hadis yang tadi kita baca, juga disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Keutamaan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah. Faqala, kata Ibnu Abbas, ketika Jibril sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara dari atas. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau atas. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, Hadza babun futihal yauma lam yuftah qattun ila al-yaum. Jibril mengatakan, ini adalah pintu ya, yang hari ini sedang dibuka. Hadza babun futihal yauma lam yuftah qattun ila al-yaum. Ini pintu langit yang baru saja dibuka dan belum pernah dibuka sebelumnya ilal yaum kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, lalu turun seorang malaikat. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, hadza malakun. Ya. Coba kita baca. Faqala, Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ar. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattun illal yauma. Dan dia belum pernah turun kecuali hari ini. Karena malaikat turun ke bumi atas perintah Allah Ta'ala. Sehingga kalau enggak ada perintah, mereka enggak bakalan turun. Fasallama, kemudian malaikat itu memberikan salam. Waqala, lalu malaikat itu mengatakan, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak. Kabar gembira dengan dua cahaya yang kau diberi oleh Allah dengan dua cahaya itu. Dan belum pernah diberikan kepada seorang pun nabi sebelummu. Dan yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Fatihatul Kitab wa Khawatim Al-Baqarah. Yang dimaksud di situ adalah surat Al-Fatihah dan bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a bi harfin minha illa u'titahu. Enggak ada satu pun huruf yang kamu baca di sana kecuali pasti akan dikabulkan. Sehingga dalam hadis ini, hadisnya riwayat Muslim, ada dua doa yang pasti dikabulkan, yang dijanjikan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa di surat Al-Fatihah. Ada doa apa di sana? Doa di surat Al-Fatihah adalah agar kita diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada doa di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan bukan petunjuk orang-orang yang menyimpang di kalangan Yahudi maupun Nasrani. Lalu bagaimana dengan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah? Yang pertama adalah doa di dua ayat terakhir Al-Baqarah. Doa di dua ayat terakhir Al-Baqarah. Di situ ada kalimat, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Sampai akhir ayat. Sehingga surat Al-Baqarah itu diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada doa di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan bukan petunjuk orang-orang yang menyimpang di kalangan Yahudi maupun Nasrani. Lalu bagaimana dengan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah? Yang pertama

doa di 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Doa di 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Di situ ada kalimat, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Sampai akhir ayat. Sehingga surat Al-Baqarah itu diakhiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau menghukum kami. Innasina au akhtakna, apabila kami lupa atau kami melakukan kekeliruan. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Ya Allah, janganlah engkau berikan beban kepada kami isran, tambahan kewajiban, sebagaimana kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sebagaimana ya, yang pernah engkau berikan kepada hamba-hamba sebelum kami. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Baik. Dan doa ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan. Karena itulah dalam syariat kita, orang yang lupa, dia tidak berdosa. Sementara al-khata, ya, orang yang melakukan kesalahan, maka ketika tidak disengaja, maka dia juga tidak berdosa. Baik. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah tajawazali an ummati an-nisyan wal al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alai. Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi umatku, di mana mereka tidak akan dihukum disebabkan kesalahan karena lupa, atau karena keliru, atau karena dipaksa. Tayyib. Itulah doa yang ada di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita tidak mendapatkan hukuman disebabkan karena kita melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tayyib. Selanjutnya, jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, kita coba melihat tafsir dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ar-rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dari Rabbnya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin ketika beliau adalah para sahabat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Allah ta'ala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani apakan kepadanya, dan itu diikuti oleh para sahabat. Sehingga ini menunjukkan pujian bagi orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti beliau. Ya. Karena mereka disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digandengkan dengan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nah, kalau kita beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita masuk dalam kategori al mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Semua kepada Allah, semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Sehingga kita mengimani seluruh kitab Allah. Kita mengimani juga seluruh utusan Allah. Tapi mengimani di sini bukan berarti harus mengikuti. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lain.

0: nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lain. Dalam arti kita mengimani semuanya. Sehingga tidak ada yang tidak kita imani. Baik. Tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lain, maksudnya adalah tidak membedakan dalam iman. Ya, maksudnya adalah semua diimani. Semua diimani. Sehingga semua nabi dan rasul wajib kita imani. Ada yang kita ketahui namanya dan ada yang tidak kita ketahui namanya. Meskipun ya, kita mengakui ada rasul yang lebih utama dibanding rasul yang lain. Karena mereka tidak satu tingkatan. Dan dua hal ini perlu Anda bedakan. Antara tidak membedakan antar satu rasul dengan rasul yang lain. Dengan yang kedua, meyakini bahwasanya ada rasul yang lebih utama dibandingkan rasul yang lain. Untuk jenis yang kedua, meyakini ada rasul yang lebih utama dibandingkan rasul yang lain. Ini sebagaimana yang Allah sebut keutamaan ulul azmi. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru ulul azmi. Ya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi di kalangan para rasul dan jangan buru-buru. Sehingga rasul ulul azmi lebih mulia dibandingkan rasul yang lain. Dan kita mengakui itu. Karena itu makna la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, maksudnya adalah kita imani semuanya. Namun kita meyakini ada rasul yang lebih utama dibandingkan rasul yang lain. Wallahu a'lam. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka mengatakan, kami mendengar, kami taati. Ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Ini bagian akhir ayat. Sehingga di bagian akhir kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebabkan karena maksiat yang kita kerjakan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang dimaksud di sini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang melebihi kemampuan hamba. Semuanya bisa dilakukan oleh hamba. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Maka masing-masing orang berhak untuk mendapatkan ma kasabat. Perbuatan baik yang telah dia lakukan. Ya. Wa alaiha maktasabat. Dan dia harus menanggung dosa disebabkan karena perbuatan yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Sampai akhir doa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaqulullahu Ta'ala qad fa'altu. Nabi Sallallahu mengatakan, aku telah mengabulkan doa ini. Ya. Karena itu bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berikan kelonggaran bagi mereka, bahwa kesalahan yang dilakukan karena lupa, atau karena tidak sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Rabbana wala tahmil alaina isra. Ya Allah, jangan engkau berikan beban bagi kami isran. Ya. Beban berat. Yaitu aturan syariat. Yang melebihi dari kemampuan manusia. Kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Sebagaimana hal alladzina min qablina. Sebagaimana engkau telah memberikan beban itu kepada kaum-kaum sebelum kami. Yaitu Yahudi atau Nasrani secara umum. Mereka mendapatkan sebuah tugas ibadah yang berat. Ya. Sehingga banyak di antara mereka yang gak sanggup untuk melakukannya. Nah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kalimat ini. Wala tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ada, coba kita lihat ayat ini. Ya Allah, janganlah engkau berikan kepada kami isran, beban. Sebagaimana engkau berikan kepada umat sebelum kami. Dulu, Bani Israel, mereka diperintahkan melakukan kewajiban. Ya. Mereka diperintahkan untuk melakukan kewajiban. Yang kewajiban itu sudah ada di, tidak ada lagi di syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban ini sangat berlebih. Sampai di antara mereka yang ada yang enggak sanggup untuk melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan isran. Ya. Ini yang dimaksud dengan isran, kama hamal tahu alalladzina min qablina, sebagaimana yang pernah engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami, maksudnya adalah kepada Bani Israel yang hidup sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada kewajiban yang berlebih. Dan Allah tegaskan. Tadi di ayat yang ke-285. Ya, Allah tegaskan bahasanya. Allah tidak akan membebani. Atau di awal ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Baik. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban itu sesuai kemampuan. Dan ini tidak terjadi di masa silam. Karena itulah seperti yang pernah kita singgung, Bani Israel iri kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu longgarnya syariat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa merutinkan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan kita bisa mendulang banyak kenikmatan, banyak pahala sebagaimana yang tadi disampaikan oleh para ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Surah Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.
0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
1: Dan demikianlah Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
0: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
0: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.
0: Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

0: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: yuslihun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la'in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal lakhasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

0: tasifun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: لام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
0: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
1: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

0: المخلصين.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: عظيم.
1: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

0: مبين.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."

0: alim.
1: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: kafirun.
1: Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.
0: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: ta'burun.
1: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
0: Qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
1: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.
0: وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ.
1: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.

0: Alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."

0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."
1: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
2: Qala ja'alni 'ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim.
1: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

0: dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
1: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
1: ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
0: Dan ketika

0: dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

0: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: وهو أرحم الراحمين.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: يتوكل المتوكلون.
1: Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

0: ya'lamun.
1: Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim ma tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

0: zaim.
1: Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu.

0: الصادقين.
1: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh, kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri.
0: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
1: Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?
0: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
1: Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.
0: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: muhsinin.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu, dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."

0: Namun,
1: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."

Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."

0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala la tathriba 'alaykumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Ain.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: amun.
1: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: الذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Surah An-Naba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasa'alun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'azim.
0: Tentang berita yang besar.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
0: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
2: Umma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Wa ja'alna al-laila libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang.
2: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong.
2: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: Wa suyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai.
2: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: إلا حميما وغساقا.
0: Kecuali air yang mendidih dan nanah.
2: جزاء وفاقا.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: وكذبوا بآياتنا كذابا.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: وكل شيء أحصيناه كتابا.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab catatan amalan manusia.
2: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
0: Maka karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: حدائق وأعنابا.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: وكواعب أترابا.
0: Dan gadis-gadis yang sebaya.
2: وكأسا دهاقا.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: جزاء من ربك عطاء حسابا.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.
2: رب

Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Ajaba.
1: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat, yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Musin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، أي كالقبور والمشاهد والمغارات والزوايا والبقاع والأشجار ذكرها المصنف ونحو ذلك من الأشياء التي يتبرك بها الجهال. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم من تبرك بهذه الأشياء، ومعنى تبرك بها أي طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في هذه الأشياء من جلب نفع أو دفع ضر. البركة هي النماء والزيادة. الترجمة معقودة لبيان ذلك، بيان حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي أن ذلك من الشرك الأكبر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kita masuk dalam pembahasan yang baru dari bab yang baru, bab man tabarrak bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum orang yang mencari berkahan, mencari barokah, ya, ngalap barokah dari pohon atau dari batu atau yang semisal keduanya. Judul ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hukum bertabarruk, ngalap barokah dari benda-benda seperti ini, seperti pepohonan atau dari batu-batu, atau mencari berkah dari goa-goa misalnya, atau mencari berkah dari kuburan-kuburan, ya. Kemudian juga misalnya ada tempat-tempat tertentu atau pojokan-pojokan tertentu dari sungai-sungai dan yang lainnya, ya. Bagaimana hukum orang mencari berkah dari tempat-tempat seperti ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil? Makna tabarruk, tabarruk artinya tolabul barakah, mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, dan meyakini bahwasanya benda-benda tersebut memiliki kemampuan, ya, memiliki kemanfaatan dengan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dan al-barakah, ya, dalam bahasa Arab artinya nama waziyadah, yaitu pertambahan dan perkembangan, ya. Oleh karenanya dibahas pada bab ini tentang bagaimana hukum yang orang yang mencari berkah dari tempat-tempat seperti ini, ya, disangka bisa mendatangkan kemanfaatan dan bisa menolak kemudaratan, hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar.
9: Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra alakum al-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات يذكر فيها الله سبحانه وتعالى حال المشركين فيقول أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه المعبودات، هل نفعت أو ضرت أو تملك شيئا، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أيوة أنتم أيها المشركون تعلمون أن ذلك ليس لها وإنما هو لله الذي بيده الأمر، فلما إذن تعبدونها وتجعلونها شركاء مع الله سبحانه وتعالى وهي لا تنفع، وحقيقتها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أما اللات فصخرة مثلها مثل سائر الصخور، لكن كان رجل يصنع عليها السويق، يلت عليها السويق أي يعجنه، فعبدوا تلك الصخرة وعكفوا على قبر ذلك الرجل. والعزة شجرة مثلها مثل سائر الشجر، لكن سميت العزة واعتقد فيها وطلبت البركة من جهتها. ومنات الثالثة الأخرى موضع بين مكة والمدينة، كانت الأوس والخزرج تعظمه في الجاهلية ويهلون من عنده بالحج، وجميع هذه الأصنام لما مكن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أرسل إليها من قام بهدمها وإزالتها والقضاء عليها. رأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى، أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله، اللات والعزى ومنات، كيف تجعلونها أنداد لله سبحانه وتعالى، وأنتم في الوقت نفسه تكرهون الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك قولهم الملائكة بنات الله، قال الله تلك إذا قسمة ضيزة أي جائرة وظالمة. ثم ذكر سبحانه وتعالى حقيقة هذه الأصنام، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، أي هذه المعبودات المتخذة اللات والعزة ومنات وغيرها، ما هي إلا مجرد تسمية، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة. إذن ما هو مستندهم في هذا الباطل؟ قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الظن هذا يدل على فساد العلم، وما تهوى الأنفس أو اتباع ما تهوى الأنفس دليل على فساد الإرادة، وكل فساد في العالم راجع إلى هذين الفسادين، فساد العلم أو فساد الإرادة أو فسادهما معا، وليس هناك استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بلزوم الحق والهدى، كما قال الله عز وجل: ولقد جاءهم من ربهم الهدى فمن اتبع هدى الله فهو المهتد.
10: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala: Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsata al-Ukhra. Kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang merupakan tiga sesembahan kaum syirikin. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah bagi kalian anak-anak laki dan bagi Allah anak-anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, sungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, ini hanyalah sekedar nama-nama yang kalian menamakannya, nenek moyang kalian dan kalian menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah sama sekali tidak pernah menurunkan hujjah argumen untuk hal ini seluruhnya. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya persangkaan dan apa yang dihasratkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Ayat-ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kondisi kaum musyrikin, ya. Ya, di mana mereka menyembah berhala-berhala seperti Lata, Al-Uzza dan Manat, tiga berhala. Afara'aitum, ya, artinya akhbiruni, ya. Kabarkanlah kepadaku, ya, wahai kaum musyrikin, tentang sembahan-sembahan kalian. Apakah sembahan-sembahan kalian Lata, Uzza dan Manat memberi manfaat, ataukah memberi mudarat, ataukah mereka mampu melakukan sesuatu pun? Padahal kalian mengetahui orang wahai kaum musyrikin bahwasanya seluruh manfaat dan mudarat hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kalian tahu bahwasanya kemudaratan dan kemanfaatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Kenapa kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai syarikat-syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan sih, apa sih sembahan-sembahan ini? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Adapun Lata adalah sokhra, dia adalah batu. Dan batu sebagaimana batu-batu yang lain, tidak ada istimewanya Lata, cuma dinamakan sebagai Tuhan. Dia batu sebagaimana batu-batu yang lain. Asalnya Lata adalah seorang lelaki yang baik, yang soleh, yang dahulu, yaitu Sawiq, yang dia adalah tugasnya dahulu dia membuat adonan makanan dan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal dunia, maka diletakkan batu di atas kuburannya, kemudian batu tersebut diyakini akhirnya disembah. Ini asal muasal Lata. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza adalah syajarah, dia adalah pohon sebagaimana pohon-pohon yang lain, ya. Dia pohon sebagaimana pohon-pohon yang lain, tidak ada istimewanya. Hanya saja dinamakan sebagai Uzza oleh orang-orang musyrikin, ya. Sehingga dinamakan dengan Uzza, yaitu taknis dari Aziz, yaitu sebagai tempat untuk meminta. Akhirnya orang musyrikin meyakini Uzza dan juga mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut, dari Uzza tadi. Adapun Manat, letaknya antara Mekah dan Madinah. Dahulu orang-orang suku Aus dan suku Khazraj, mereka mengagungkan Manat. Mereka mengagungkan Manat, mereka sebut-sebut tatkala mereka melaksanakan ibadah. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai kota Mekah dan kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus orang-orang untuk menghancurkan, beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Berhala-berhala ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka menjadikan berhala-berhala ini, baik Lata, Uzza maupun Manat, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka idzan qismatun dhiza." Ini adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang zalim. Ya, kenapa? Karena ini wanita-wanita, ya, Lata, Uzza, Manat itu nama-nama wanita. Kok dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menamakan Lata, Uzza, mereka menamakan malaikat sebagai banatullah, mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang tidak adil. Sementara mereka orang musyrikin tidak suka punya anak perempuan. Mereka tidak suka punya, mereka benci dengan perempuan sebagaimana Allah sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jika dikabarkan bahwasanya yang lahir dari mereka, yang istri mereka melahirkan anak wanita, maka mereka pun marah, mereka pun sangat sedih, ya, Mereka tidak suka wajah mereka menghitam. Kenapa? Tidak suka kalau punya anak perempuan. Lantas sekarang mereka mengagungkan, mengatakan malaikat putri-putri Allah. Dan mereka juga menjadikan berhala-berhala mereka sebagai sembahan, tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana wanita tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah mengatakan, tilga idang kismatun dhiza. Ini sungguh adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang zalim. Kemudian Allah menjelaskan apa sih hakikat dari Lata, Manat dan Uzza. Ya, hanya sekedar nama. Ya, Allah mengatakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya Lata, Uzza dan Manat hanyalah sekedar nama-nama. Mereka hanyalah batu, pohon, ya, berhala. Sebagaimana batu-batu yang lain, sebagaimana pohon-pohon yang lain, tidak ada istimewanya. Kemudian dijadikan istimewa hanya sekedar penamaan. Dinamakan sebagai dewa, dinamakan sebagai sembahan, dibahkan sebagai Tuhan, maka akhirnya disembah. Hanya sekedar penamaan, tidak ada hakikatnya sama sekali. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan hujjah sama sekali, argumen sama sekali. Apa dalil mereka untuk menjadikan ini sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda." Yang mereka ikuti hanyalah dhan, persangkaan. Yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu. Tatkala mereka mengikuti dhan, ini menunjukkan bahwasanya rusaknya ilmu mereka. Mereka tidak punya ilmu, sehingga yang mereka ikuti persangkaan. Kemudian wa matahwal anfus, yang mereka ikuti hawa nafsu, menunjukkan rusaknya iradah mereka, kehendak mereka. Kehendak mereka tidak bisa mereka atur, rusak, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Dan seluruh kerusakan yang ada di alam semesta ini kembali kepada dua kerusakan ini. Kerusakan dalam ilmu dan kerusakan dalam kehendak. Dan ini merupakan sandaran dari orang-orang musyrikin untuk menjadikan Lata, Manat dan Uzza sebagai sembahan-sembahan. Tidak ada jalan, Allah menjelaskan, tidak ada jalan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah kecuali dengan mengikuti al-haq dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan di akhir ayat, walaqad ja'ahum mir rabbihumul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk.
11: Qala rahimahullahu taala wa an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudata'u 'ahdin bikufr. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من شاهد ودلالة على الترجمة وأن التبرك بالشجر ونحوه كله من الشرك ومن أعمال أهل الجاهلية ومن اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء. وقول هذا الصحابي أبو واقد الليثي رضي الله عنه في أول حديث ونحن حدثاء عهد بكفر قدم ذلك على سبيل الاعتذار أي عهدنا قريب بالكفر. ومن المعلوم أن المنتقل من الباطل الذي تعود عليه إلى الحق لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من أمور الباطل التي أمضى عليها وقتا طويلا من حياته. فذكر ذلك مبينا سبب خطأهم هذا، قال نحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، ومعنى يعكفون أي يقيمون عندها على وجه التعظيم والتبرك. والعكوف هو اللبث والإقامة على الشيء. وهؤلاء المشركون إنما عكفوا عندها لما يعتقدونه ويرجونه من جهتها من بركة. ولهذا يعلقون أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها لتشملها البركة. فهم يعكفون أنفسهم، هم يعكفون طلبا للبركة لأنفسهم ويعلقون أسلحتهم طلبا للبركة للأسلحة. فأصبح شرك هؤلاء بهذه الشجرة ذات أنواط من جهة أمور ثلاثة: تعظيم لهذه الشجرة والعكوف عندها البقاء والإقامة عندها، والأمر الثالث التبرك طلب البركة من جهتها. فبهذه الثلاثة أصبحت هذه الشجرة من المعبودات المتخذة من دون الله. وقوله يقال لها ذات أنواط أي لهذه الشجرة لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة على جهة التبرك. فقال هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يخصص لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، وما قصدوا بهذا الطلب الشرك، وإنما قصدوا ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله بسبب حداثة عهدهم بالكفر. أما من تمكن قبلهم في الإيمان فإنه يدرك ذلك، بل يدرك فداحة هذا الأمر وشناعته. فهم قالوا ذلك ظنا منهم أن هذا أمر محبوب وأنه أمر طيب، وأنه لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها للتبرك. ليس قصدهم المخالفة والمصادمة، هم حدثاء عهد بكفر: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يخصص لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، وما قصدوا بهذا الطلب الشرك، وإنما قصدوا ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله بسبب حداثة عهدهم بالكفر. أما من تمكن قبلهم

0: أعمال الجاهلية ومن الشرك الأكبر. وبهذا انتهى هذا الباب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
1: Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang panjang dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ya, untuk melaksanakan perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Dan kami tatkala itu baru saja masuk Islam, baru saja kami meninggalkan kekufuran. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Ternyata orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon, ya, pohon sidr yang mereka i'tikaf di situ, artinya mereka berdiam diri di situ, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, dan pohon ini dinamakan dengan dzatu anwat. Zatu Anwat yaitu artinya secara bahasa adalah pohon yang digantungkan atau ada gantung-gantungan, ada gantungan-gantungan di pohon tersebut. Pamarorna bisidr, kami pun melewati pohon tersebut. Bisidratin, melewati pohon orang musyrikin tersebut. Fakulna, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'alana zatu Anwat." Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon seperti itu, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Kamalahum zatu Anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon zatu Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata, "Allahu akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunan." Sungguhnya apa yang kau lakukan adalah jalan yang buruk. Qultum, ya, "Walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu Israil li Musa." Perkataan kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perkataan kalian, ya, minta pohon untuk dicari keberkahan itu sama seperti perkataan Bani Israil kepada Musa. Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana kaum musyrikin punya sembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil. Kemudian kata Nabi SAW, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunah-sunah jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, karena hadis ini memiliki syahid dan argumen yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, ya. Bab yang sedang kita bahas adalah merupakan kesyirikan bertabarruk mencari keberkahan dari pohon atau dari batu, dari benda-benda yang semisalnya, ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan orang-orang musyrikin mereka mencari keberkahan dengan sebuah pohon, ya, dan ini semuanya adalah kesyirikan dan menjadikan pohon tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pohon tersebut sebagai syuraka, syarikat-syarikat, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menjelaskan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Dan kami baru saja masuk Islam, kami baru saja meninggalkan kesyirikan. Abu Waqid menjelaskan hal ini, ya, untuk minta uzur, ya, karena dia akan menjelaskan kami terjerumus dalam kesalahan, kami meminta kesyirikan. Sebabnya kenapa? Karena mereka, yaitu para sahabat yang minta kesyirikan ini, baru saja masuk Islam. Dan kita tahu namanya orang yang baru saja meninggalkan kebatilan, padahal dia sudah lama di atas kebatilan tersebut, kemudian dia berpindah kepada kebenaran, maka tidak aman, dia masih ada sisa-sisa, ya, sisa-sisa kebatilan-kebatilan tersebut di benaknya, di dadanya, di ilmunya, ya. Apalagi dia sudah terbiasa melaksanakan kebatilan tersebut dalam waktu yang lama. Ya, sebagaimana para sahabat di sini, mereka lama terjerumus dalam kesyirikan. Nah, sekarang mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mereka ternyata masih ada sisa keburukan atau sisa kebatilan yang ada di benak mereka. Ya. Oleh karenanya, Abu Waqid Al-Laitsi ingin menjelaskan hal ini bahwasanya sebagai uzur kalau mereka terjerumus dalam kesalahan. Kemudian Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan, "Ulil musyrikina sidratun yaqufuna indaha." Dan orang-orang musyrikin mereka memiliki sebuah pohon sidr yang mereka i'tikaf di situ, yaitu mereka berdiam lama di sekeliling pohon tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka mengagungkan pohon tersebut dan mereka juga mencari keberkahan dari pohon tersebut, ya. Ya, mereka meyakini, ya, meyakini tentang pohon tersebut, ya. mereka meyakini pohon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan dan mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut. Oleh karenanya orang-orang musyrikin mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya apa? Supaya senjata mereka menjadi ampuh ya, karena terkena keberkahan dari pohon tersebut. Mereka menggantungkan pohon-pohon menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk cari keberkahan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan kesyirikan orang-orang musyrikin berkaitan dengan pohon ini dari tiga sisi. Sisi pertama, kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Karena mereka mengagungkan pohon ini. Ini kesyirikan tersendiri. Kemudian yang kedua, mereka iktikaf di pohon tersebut ya, dalam karena mengagungkan. Jadi iktikaf atau iktikaf ibadah, mereka beribadah dengan iktikaf di pohon tersebut. Dan yang ketiga, mereka mencari keberkahan dari sisi pohon ini. Jadilah mereka terjerumus dalam kesyirikan dan jadilah pohon ini menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon ini dinamakan dengan Zatu Anwat. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya Zatu Anwat secara bahasa Arab artinya pohon yang memiliki banyak gantungan-gantungan. Kenapa? Karena banyak sekali senjata-senjata mereka yang mereka gantungkan di pohon tersebut. Dalam rangka apa? Mencari keberkahan supaya senjatanya menjadi ampuh. Tatkala para sahabat melewati pohon ini, maka mereka ingin memiliki pohon seperti itu pula. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, bikinkan bagi kami dong pohon. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon untuk gantungkan senjata, kami juga ingin punya pohon seperti itu untuk gantungkan senjata kami untuk mencari keberkahan. Perhatikan di sini, ya, mereka ingin agar Nabi mengkhususkan sebuah pohon untuk dicari keberkahan. Dan mereka tatkala meminta permohonan ini, sama sekali mereka tidak menyangka ini merupakan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena mereka baru masuk Islam, kurang mengerti tentang kesyirikan yang hakiki. Oleh karenanya mereka menyangka ini perkara yang diperbolehkan. Mereka menyangka menjadikan sebuah pohon sebagai tempat cari berkah merupakan perkara yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka baru saja masuk Islam, tidak mengerti akan hal ini. Adapun orang yang sudah kuat imannya, tentunya mereka tahu bahwa ini perkara yang buruk, perkara yang sangat jelek ya. Bagaimana kesyirikan diminta? Kesyirikan harus dijauhi, bukan untuk dimintai ya. Adapun mereka, karena mereka baru masuk Islam, mereka menyangka menjadikan pohon sebagai tempat berkah adalah perkara yang terpuji, perkara yang baik. Sama sekali mereka tidak ingin menyelisih syariat. Mereka bukan minta pohon untuk dijadikan berkah dalam rangka menyelisih Nabi, tidak. Mereka bukan dalam rangka membantah Nabi, bukan. Tetapi karena mereka menyangka itu perkara yang baik. Maka Nabi terkejut tatkala mendengar permintaan mereka. Maka Rasulullah SAW bertakbir dengan berkata, Allahu Akbar innaha sunan. Allah Maha Besar. Allah Akbar, tanya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Mulia dan Allah Maha Suci dari dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci untuk dijadikan syarikat-syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna hasunan. Sungguh ini adalah jalan yang buruk yang kalian minta ini. Ya. Ya, dan sebagaimana kalian telah melakukan perbuatan yang buruk sebagaimana dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian berupa kesyirikan dan kebatilan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Qultum alladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan? Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa yang kalian katakan tersebut sama seperti permohonan atau permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana bagi orang-orang musyrikin sembahan-sembahan. Ya. Yaitu tatkala Nabi Musa berjalan bersama Bani Israel dan melihat ada orang musyrikin punya berhala-berhala yang disembah. Maka mereka pun minta agar dibuat sesembahan seperti punya orang-orang musyrikin. Berhala seperti berhalanya orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini merupakan kesyirikan. Kemudian Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Semuanya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Semuanya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Mereka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka menjadikan sesembahan-sembahan berhala maupun pohon ya sebagai sembahan-sembahan tersebut, maka mereka menamakan perbuatan mereka dengan nama-nama yang indah. Seperti dinamakan sebagai syafaat, sebagai dinamakan seperti tabarruk, atau dinamakan sebagai wasilah. Namun nama-nama ini tidak bisa merubah kenyataan. Kenyataannya itu adalah sembahan selain Allah. Pohon ini, ya, meskipun dinamakan sebagai tempat cari berkah atau dinamakan sebagai tempat berharap syafaat, hanya dikatakan sebagai wasilah, hanya sebagai sebab, ini merupakan kesyirikan. Nama-nama ini tidak bisa merubah hakikat pohon tersebut sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bertabarruk dengan pohon-pohon dan bertabarruk dengan pohon-pohon atau batu-batu dalam rangka mencari keberkahan dari pohon-pohon tersebut merupakan syirik akbar. Ya. Merupakan syirik akbar. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW menyamakan permohonan mereka, permohonan sebagian sahabat untuk dijadikan pohon sebagai mencari keberkahan, sama seperti permintaan bagi Israel untuk dijadikan Tuhan bagi mereka, dijadikan berhala bagi mereka. Dan kita tahu permohonan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya wahai Musa, jadikanlah bagi kami sembahan berhala sebagaimana orang-orang musyrikin punya berhala-berhala. Ini adalah syirik akbar, jelas ini syirik akbar. Dan Rasulullah SAW menyamakan perkataan permintaan sebagian sahabat untuk dijadikan pohon mencari berkah, ya, sama dengan perkataan Bani Israel, berarti sama-sama syirik, syirik akbar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam riwayat Shibran Shibrin, Shibran Bishibrin, Zira'an Bithira'in, yaitu sama persis, ya, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perkara ini perkara yang sangat berbahaya, mencari keberkahan, meyakini benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu, seperti mencari berkah dari pohon, dari batu, dari kubah-kubah, dari tempat-tempat ziarah, dari goa-goa, dari sungai-sungai, dari pojok-pojok sudut-sudut bumi tertentu, ya, dari pojokan-pojokan yang lainnya, ya, kemudian di sana kemudian bertamasuh mengusap-usap benda-benda tersebut karena meyakini benda-benda tersebut bisa memberi manfaat dan bisa mudarat, meskipun dinamakan sebagai syafaat atau dinamakan sebagai wasilah dan yang lainnya. Ini merupakan sunnah-sunnah jahiliyah, ya, ini merupakan sunnah-sunnah jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, ya, dari dan merupakan kesesatan dan kebatilan yang telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengingkari dengan keras permohonan sahabat untuk mereka meminta dijadikan sebuah pohon, dikhususkan sebuah pohon untuk mencari keberkahan, untuk mereka gantung senjata-senjata mereka agar menjadi lebih ampuh. Diingkari oleh Nabi dengan pengingkaran yang keras, bahkan dinamakan dengan, disamakan oleh Nabi dengan perkataan Bani Israel yang meminta Tuhan, ya. Oleh karena wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati, ya, dengan sikap penuh kehati-hatian, ya, dari sikap perbuatan orang-orang jahiliyah ini. Dan jangan terpedaya dengan perbuatan orang jahil, ya, orang-orang banyak melakukan, jangan terpedaya, jangan ikut-ikutan, jangan latah, ya, jangan latah, ya, jangan oleh karena kalau ada seorang terkena penyakit sebagaimana orang bodoh, ada yang sakit, maka disuruh, ayo pergi ke sana, pergi ke tempat tersebut, nanti akan sembuh, pergi ke pohon ini akan sembuh, pergi ke gua ini akan sembuh. Ini semua merupakan kesyirikan. Ini semua merupakan kesyirikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, kajian dari kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kita semua, dan semoga kita wafat dan bertemu dengan Allah dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية. الدراسات هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية. الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Keluarga Muslim dan sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Bas FM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi ilmu terkait dengan parenting nabawiyah, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan bisa bermanfaat buat para pendengar semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah dengan jalan syariatnya. Para pendengar Bas FM yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini adalah tentang pemahaman konsep pada anak dalam belajar. Nah, mungkin judul ini agak sedikit apa sih maksudnya gitu ya, terkait dengan pemahaman konsep belajar khususnya pada anak ya. Jadi pemahaman konsep belajar ya pada anak ya, dalam hal ini terkait dengan belajar, mungkin bukan dibalik konsep pemahaman gitu. Karena kalau kita bicara tentang konsep pemahaman anak dalam belajar, nanti akan beda juga ranah materinya. Insya Allah Rabu depan kalau Allah takdirkan bisa kita bersua lagi, insya Allah nanti akan kita bahas sehingga kita bisa membedakan antara pemahaman konsep dan konsep pemahaman. Nah, begitu. Para pendengar Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pemahaman konsep dalam hal ini terkait dengan belajar, tentunya berkaitan dengan anak-anak, khususnya pada usia dini dan juga pada anak-anak usia awal, katakanlah begitu ya, terkait dengan konsep belajar, pemahaman konsep belajar pada anak-anak itu sendiri. Apa maksudnya? Bahwa dalam hal ini ada satu fase di mana anak-anak akan mulai untuk belajar tentang memahami konsep. Ya, memahami konsep. Konsep yang tentunya akan kita ajarkan kepada anak-anak, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam konsep tentang proses belajar itu sendiri. Pemahaman konsep yang paling mudah mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang, katakanlah salah satu contohnya tentang waktu. Namanya kita sering mengajarkan kepada anak-anak, ya gitu ya, mungkin di usia dini antara usia 4-5 tahun, nah, katakanlah mungkin ya 5 tahun mereka sudah kita ajari, oh nanti kita akan pergi jam sekian, apanya jam 9. Ya. Hari ini kita akan pergi. Ya. Nanti kita akan pergi. Besok, besok kita akan pergi. Nah, ini adalah tentang konsep. Jadi katakanlah tentang waktu. Nah, waktu, konsep tentang waktu. Nah, sering kita, katakanlah kita memberikan pembelajaran terkait dengan kepada anak-anak konsep tentang waktu. Nah, khususnya di anak-anak usia dini, usia 4, 5, 6 tahun awal, gitu ya. Itu adalah mereka akan memahami tentang bagaimana konsep tentang waktu, konsep tentang hari, konsep tentang bilangan. Biasanya kan begitu ya, biasanya kita akan belajar tentang konsep tentang bilangan, nanti seperti apa contohnya. Nah, disinilah yang kemudian akan kita ketahui bagaimana pemahaman konsep anak-anak tentang apa yang kita ajarkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga terkait dengan proses pembelajaran kalau itu ada di sekolah gitu ya, kemudian ada di tempat-tempat ya pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, seperti tadi saya contohkan, salah satunya adalah konsep tentang waktu. Katanya biasanya kita akan mengajarkan kepada anak-anak ini loh, kalau jamnya, jarum jamnya seperti ini, yang panjang menunjukkan begini, yang pendek menunjukkan begini, nanti itu adalah jam 3. Namanya kalau panjangnya di 12, kemudian pendeknya di angka 3, itu maka menunjukkan jam 3, jam 4, jam 9, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep tentang waktu secara khusus, tentang jam itu sendiri. Nah, kemudian waktu terkait dengan namanya contoh hari. Ya, waktu tentang hari. Hari ini katakanlah hari ini kita akan pergi. Ya, hari ini kita akan pergi. Hari ini itu kapan? Ya, pokoknya hari ini. Ya, gitu ya. Kemudian nanti kita akan pergi. Ya. Artinya bahwa kalau kita bicara nanti berarti ada waktu dekat. Waktu yang terdekat setelah sekarang berarti nanti. Nah, ini bagi anak-anak itu akan kita ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akan kita ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka akan mempelajari tentang waktu, namanya begitu. Nah, umpamanya kembali lagi waktu untuk katakanlah hari. Seperti kita ketahui kadang-kadang anak-anak juga sudah kita ajarkan mulai hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang ada beberapa sekolah yang untuk mempermudah dengan diintonasikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, apanya begitu. Ya selama itu tidak melanggar syariat dan tidak ada masalah gitu ya. Nah, jadi sampai hari Ahad namanya. Nah, di sini kemudian kita akan mengajarkan mereka tentang waktu hari. Tentang hari. Oh, setelah hari Senin, hari apa? Selasa. Setelah hari Selasa, hari apa? Hari Rabu. Setelah hari Rabu, hari apa? Kamis, dan seterusnya. Ini tentang konsep hari. Atau kemudian kita akan menanyakan, oh sebelum hari Ahad, hari apa? Hari Sabtu. Namanya gitu ya. Sebelum hari Selasa, hari Senin, sebelum hari Rabu, hari Selasa, dan seterusnya. Nah, ini konsep tentang sebelum dan sesudah. Konsep sebelum dan sesudah ini pun juga bisa kita ajarkan kepada mereka terkait dengan angka, namanya. Atau bulan ya, paling sering biasanya bulan. Januari, Februari, Maret, April, ya sampai Desember, namanya gitu ya. Nah, itu juga kita ajarkan. Oh, ada bulan namanya bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Atau termasuk juga konsep tentang bilangan, yaitu sebelum dan sesudah. Mulai dari berhitung angka 1 sampai 10, mulainya paling mudah ya, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak melalui jari kita. Nomor 1, angka 1, 1, 2, 3, berhitung ya sampai 10 namanya. Nah, kemudian kita tanyakan makanya. Oh, berarti sesudah angka 1, sesudah 1 berapa? 2. Sesudah 2 berapa? 3. Dan seterusnya sampai 10. Bisa lanjut ke sampai 20 dan seterusnya. Kemudian sebelum makanya, sebelum angka. Nah, gitu ya. Sebelum angka 2 berarti 1. Sebelum angka 5 berarti 4 dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, apa maksud di dalam konteks pemahaman konsep ini? Ternyata nih ya, ternyata kita bisa mengetahui bahwa melalui pemahaman konsep ini, kemampuan penalaran dan logika pada anak itu juga kemudian akan mempengaruhi kemampuan belajar pada anak. Contoh, makanya begini. Dia merasa kesulitan untuk mengungkapkan antara sebelum dan sesudah. Yang gitu ya. Sesudah hari Ahad, hari apa ya? Dia jawabnya hari Sabtu. Oh, kok sesudah hari Ahad? Harusnya hari, ya, kemudian Senin, makanya. Kalau sebelum hari Ahad, berarti hari Sabtu, makanya begitu. Dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa anak yang mempunyai konsep pemahaman yang terbalik-balik di sini. Ya, sebelum hari Ahad, hari Senin, kan gitu malahan. Sesudah hari Jumat, itu hari Kamis, kan gitu ya. Nah, atau ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang mungkin kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga pada saat proses belajar di sekolah, khususnya di TK, PAUD, atau bahkan di SD, itu juga sering kemudian muncul permasalahan terkait hal ini. Nah, biasanya kalau terjadi pada anak-anak SD, mamanya begitu ya, anak-anak SD, mamanya terkait dengan hari atau waktu kemarin, tadi, kemarin, kemudian dulu. Nah, gitu ya. Tadi, kemarin, dulu. Nah, tadi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi namun waktunya dekat. Ya, atau barusan ya terjadi. Itu tadi. Jadi umpamanya tadi pagi. Ya, berarti siang ya, kita bicaranya siang, kemudian kita menyampaikan bahwa tadi pagi, nah gitu ya, kita berangkat ke sekolah. Tadi pagi berarti sudah berlalu, tetapi waktunya itu dekat. Tadi siang berarti kita bicaranya sore. Kita bicaranya sore ya, kemudian atau malam gitu ya. Kemudian kita bicara ke putra anak-anak kita, Pak. Tadi siang, nah gitu ya. Kakak pulang dari sekolah. Nah, Kemudian kita juga mungkin sering menyampaikan kemarin. Nah, kalau kemarin berarti sesuatu yang sudah terjadi lewat dalam satu hari minimal, paling tidak. Kemarin. Kemarin pada saat hari. Nah, berarti bapaknya kalau hari ini hari Rabu, berarti kemarin itu hari Selasa. Atau mungkin kemarin hari Senin, bapaknya. Paling tidak waktunya tidak terlalu lama. Nah, ya tidak terlalu lama. Ya, antara 1 sampai mungkin 5-6 hari, yaitu masih kadang-kadang masih kita katakan kemarin. Kemarin itu loh, gitu ya. Nah, itu sering juga kita ajarkan. Terus kemudian namanya dulu, gitu ya. Dulu itu juga kita ajarkan kepada mereka terkait dengan waktu. Oh, dulu itu loh. Nah, berarti waktunya itu sudah berlalu sekian, bisa sekian bulan, bisa sekian bahkan lebih dari 1 tahun namanya. Dulu itu loh, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada konteks pemahaman konsep pada anak-anak terkait dengan belajar? Ternyata ada beberapa anak atau bahkan mungkin gitu ya dari putra-putri para pendengar Bas yang dirahmati Allah, itu ada yang kemudian di usia 4 bahkan sampai 7-8 tahun konsep tentang waktu ini bermasalah. Paling ringan saja mamanya, pemahaman konsep paling ringan mamanya begitu ya, tentang kanan sama kiri mamanya. Ayo belok kanan. Mana tangan kanan, mana tangan kiri, gitu ya. Kadang-kadang kita menanyakan kepada mereka, mana coba tangan kanannya. Nah, kalau pada beberapa anak langsung dia angkat tangan, gitu ya. Mana tangan kirinya, ini. Nah, tapi ada beberapa anak yang mereka itu ternyata pada saat ditanyakan, mana tangan kanan, harus mikir dulu, tangan kanan. Nah, kemudian dipancing sama kita atau yang guru gitu ya. Yang buat makan itu loh, oh baru angkat tangan, gitu ya. Kemudian mana tangan kiri, gitu ya. Terus mana telinga kanan, telinga kiri, gitu ya. Nah, ini juga konteksnya tentang pemahaman konsep. Terus apa kaitannya dengan belajar, para pendengar tas kalian? Nah, ternyata pada anak-anak yang mengalami kesulitan tentang pemahaman konsep ini, ternyata mereka juga, gitu ya, dari berbagai penelitian dan juga terkait dengan beberapa observasi yang pernah saya lakukan, ternyata mereka yang mengalami kesulitan dengan pemahaman konsep ini, mereka juga akan mengalami sedikit kesulitan. Ada yang banyak juga begitu tentunya. Ada yang mengalami kesulitan terkait dengan proses belajarnya. Nah, proses belajar ini, gitu ya, itu terkait juga dengan pemahaman pada saat, ya, biasanya juga pemahaman pada saat dari sisi kemampuan membaca atau menulis. Ya, jadi konteksnya adalah konteks pemahaman terkait dengan konsep membaca atau menulis. Nah, ternyata ternyata khususnya pada siswa atau putra-putri yang kelas 1, kelas 2 SD, bahkan sampai kelas 3, kelas 4, itu masih ada yang merasa kesulitan dalam membaca atau menulis. Coba perhatikan tentang pemahaman konsep. Jadi bisa jadi dulu, sekarang sudah enggak nganu Ustaz mamanya. Sekarang kelas 2 SD, sekarang enggak sudah bagus pemahaman konsepnya, tapi kok belajarnya masih kesulitan. Nah, gitu ya. Dia kalau menghafal kesulitan, konsentrasi kesulitan, ya. Memahami kalimat juga mengalami kesulitan. Nah, coba perhatikan pada saat awal-awal. Pada usia 4, 5 kan gitu ya, atau sebelum masuk SD begitu. Nah, itu biasanya juga bermasalah tentang pemahaman konsep di sini. Jadi konsep belajar tentunya gitu ya, yang terkait dengan sebelum, sesudah, mamanya gitu ya. kemudian hari ini, kemudian tadi, besok, kan gitu ya. Katakanlah hari ini, besok, makanya hari ini dengan besok. Semuanya kemudian kalau terjadinya itu apa nanti gitu ya. Nanti ya dia katakan besok. Nah, gitu ya. Semua yang akan dilakukannya, nah gitu ya. Dia akan bilang nanti. Nah, itu bapaknya. Dia akan bilang nanti. Oh, nanti kan gitu. Nah, nantinya ini nanti seperti apa? Nah, gitu ya. Ternyata ya nantinya itu adalah nanti besok. Nah, ini kan sesuatu hal yang kemudian kadang kok nanti toh? Kan kita akan melakukannya besok. Oh iya, besok. Nah, gitu. Kemudian juga umpamanya tadi, kemarin, beberapa waktu yang lalu, nah, gitu ya. Atau beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, dulu. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi permasalahan. Biasanya waktu yang sudah berlalu, apakah itu dia ngatakan tadi, atau ngatakan kemarin, atau ngatakan dulu. Jadi semuanya yang sudah berlalu waktunya, gitu ya, si anak akan merasa bahwa itu dulu. Dulu itu loh, kan gitu ya. Nah, kita orang tua kan merasa kemudian, loh, maksudnya dulu itu kapan, kan gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi masalah, kan. Nah, ini yang kemudian, tentunya harus kita perhatikan. Nah, ternyata pada anak-anak yang mengalami permasalahan dengan pemahaman konsep, gitu ya, itu mereka juga mengalami kesulitan di dalam belajar, khususnya pada saat mereka di masa SD atau SD ya, SD kelas 1, kelas 2, sampai kelas, bahkan ada yang sampai kelas 4, begitu ya, kelas 5, itu masih mengalami kesulitan belajar. Nah, khususnya biasanya di tahun-tahun pertama, mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu mereka terkait dengan makanya mengalami kesulitan di dalam membaca atau menulis. Entah itu terkait dengan kemampuan membacanya lambat, gitu ya. Jadi yang muncul adalah permasalahan yang muncul makanya konsep pemahaman terkait dengan kemampuan membaca yang lambat. Kemudian kemampuan menulis yang lambat, gitu ya. Atau kemudian ada yang membaca atau menulis hurufnya ada yang hilang atau tidak ditulis, gitu ya. Tidak dibaca atau tidak ditulis, gitu ya. Atau kemudian kata apa dibacanya apa, gitu ya. Jadi kata pasar, tapi dibacanya sapar, gitu. Nah, ini juga biasanya terjadi pada anak-anak yang di awal, pada usia-usia awal, khususnya di TK PAUD ya, usia 4 sampai 6 tahun awal, kait dengan makanya mengalami kesulitan di dalam membaca atau menulis. Entah itu terkait dengan kemampuan membacanya lambat, gitu ya. Jadi yang muncul adalah permasalahan yang muncul makanya konsep pemahaman terkait dengan kemampuan membaca yang lambat, kemudian kemampuan menulis yang lambat, gitu ya. Atau kemudian ada yang membaca atau menulis hurufnya

tidak ditulis gitu ya, tidak dibaca atau tidak ditulis gitu ya, atau kemudian kata apa dibacanya apa, nah gitu ya. Jadi kata pasar tapi dibacanya sapar, nah gitu. Nah ini juga biasanya terjadi pada anak-anak yang di awal, pada usia-usia awal, khususnya di TK PAUD ya, usia 4-6 tahun awal, itu biasanya juga bermasalah dengan pemahaman konsep. Nah, terus apa yang perlu dilakukan? Nah, tentunya di sini harus kita pahami bahwa selama gitu ya, bahwa mereka itu kita perlu mamanya tentunya awal kita observasi dulu memang bahwa kondisinya adalah secara umum anak ini dalam kondisi yang normal. Kondisi yang normal itu yang seperti apa? Kondisi yang normal ini adalah satu kondisi di mana pada saat si anak ini berinteraksi dengan temannya itu memang dia menunjukkan kemampuan yang normal, layaknya seperti teman-teman yang lain. Bukan yang memang mengalami gangguan-gangguan yang sifatnya pervasif. Pervasif itu memang gangguan-gangguan yang sifatnya terkait dengan kognitif dan terkait dengan mental psikologisnya. Nah, kita perhatikan dulu bahwa anak-anak itu tidak mengalami gangguan itu. Kemudian tidak ada saraf, ya istilahnya tidak ada saraf terkait dengan apakah itu penglihatan, saraf penglihatan. Saraf penglihatan itu yang seperti apa sih? Karena ada beberapa kasus anak itu yang kemudian dia mengalami istilahnya kalau dalam bahasa istilahnya psikologi itu namanya low vision. Low vision itu kemampuan melihatnya itu rendah. Jadi kalau membaca itu sampai hampir ditempel, hampir nempel kertasnya. Jadi tulisannya itu hampir nempel sehingga dia akan baru bisa membaca. Kalau tidak ya tidak bisa membaca. Atau dari sisi pendengaran. Dari sisi pendengaran itu memang tidak ada masalah. Dari sisi pendengaran. Nah, dari sisi pendengaran yang tidak ada masalah, tapi ternyata dalam konteks belajar kok hafalnya sulit sekali. Konsentrasinya sulit sekali. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah, nah gitu ya. Terkait dengan pemahaman konsep ini bermasalah atau tidak di masa-masa awal tadi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kita betulkan dulu memang konteks pemahaman konsep itu sendiri. Nah, kalau di usia 4-6 tahun itu masih pada anak-anak itu, maka kita betulkan, kita berusaha untuk membetulkan konteks kemampuan pemahaman konsep ini. Ya, terkait dengan apa itu waktu sebelum atau sesudah, kan gitu ya. Jadi perlu kita contohkan, apanya, oh kalau sesudah, itu contoh hari ini kan gitu ya. Hari ini itu adalah hari Rabu, berarti kan gitu ya. Kalau sesudah mamanya kita mundur satu hari Selasa. Sesudah hari Selasa atau sesudah hari Rabu itu berarti besok hari Kamis mamanya. Nah, itu kita pahamkan itu secara pelan-pelan. Ya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah SD, setingkat SD start mamanya gitu ya. Setingkat SD bagaimana kita mengajarkan kepada mereka? Padahal pemahaman konsepnya sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang muncul adalah pemahaman belajar. Nah, sekarang kita perhatikan kemampuan belajarnya itu bermasalah di apanya dulu. Nah, mamanya terkait dengan kemampuan membaca atau kemampuan menulisnya. Kita perhatikan dia, yang gitu ya. Kita perhatikan pada saat kemudian membaca, mamanya. Apakah mamanya ada huruf yang terbalik atau tidak, mamanya. Nah, kalau ada huruf yang terbalik, maka yang terbalik-balik ini harus juga kita perhatikan itu. Kita betulkan juga. Kemudian, mamanya, pada saat membaca, ada enggak huruf yang kurang, mamanya. Jadi, mamanya, tanggung jawab. Dia bilangnya tanggung jawab, mamanya. Nah, dan seterusnya. Apakah ada bermasalah dengan membaca atau menulisnya? Apa yang kemudian menjadi masalah, kemudian kita perbaiki secara pelan-pelan. Memang membutuhkan waktu, ya, Bapak Ibu, para pendengar Bas FM. Jadi membutuhkan waktu, tidak bisa itu kemudian serta-merta diajari 1 bulan, 2 bulan, terus bisa

0: langsung apa namanya anak bisa langsung paham. Itu pun juga kemudian intensitas seberapa intensitas kita dalam mengajarkan kepada anak-anak. Ya, mungkin ini juga pemahaman terkait kepada guru-guru juga begitu ya. Barangkali ada guru-guru yang saat ini sedang mendengarkan gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang juga penting bahwa pada saat kita mendapati ada siswa-siswa kita yang terkait dengan pemahaman konsep itu bermasalah begitu ya. Atau kemudian efeknya pada kemampuan belajar pada anak itu juga bermasalah seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis kan gitu ya atau memahami kalimat. Nah, ini perlu kita kemudian sampaikan atau kita lihat bah apa yang terjadi pada konteks pemahaman itu. Sehingga dari situ ya kita kemudian bisa memberikan treatment-treatment istilahnya, perlakuan-perlakuan kepada atau terapi lah namanya gitu kepada putra-putri kita, siswa-siswa kita itu dengan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan kita melihat kemampuannya, jangan kita standarkan dengan teman-teman yang lain. Ayo seperti itu loh. Wah, gitu ya. Ayo seperti Mas A, Mas B dan sebagainya atau Mbak A, Mbak B, namanya begitu ya. Nah, jangan kita bandingkan begitu karena memang di sini anak mengalami permasalahan terkait dengan gangguan belajarnya. Ya, ada memang istilah khususnya, istilahnya nah ada namanya istilahnya disleksia, ada diskalkulia. Nah, itu terkait dengan membaca atau menulis dan berhitung. Tapi mungkin barangkali tidak akan saya sampaikan secara khusus di sini, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada. Nah, dengan kita memberikan perlakuan kepada mereka, siswa-siswi kita, atau mungkin putra-putri kita, dengan pembelajaran yang nyaman, khususnya dalam hal ini, maka insya Allah anak-anak atau putra-putri kita, atau kemudian siswa-siswa kita, itu pun juga akan, ibaratnya apa ya, akan survive, akan bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Namun kalau kita paksakan, ayo kamu harus bisa segera bisa membaca, ayo kamu harus bisa segera menulis. Nah, ini justru membuat anak menjadi stres, anak menjadi tidak nyaman, akhirnya semakin berlarut-larut, anak merasa kesulitan pada saat dia belajar. Membacanya juga sudah masalah, menulisnya bermasalah, apalagi kemudian pada saat dia mungkin mengerjakan tugas-tugas, akhirnya juga menjadi masalah. Maka yang repot tidak hanya anak, mungkin orang tua juga akan menjadi repot. Guru-guru juga, aduh ini gimana ya, Mas Fulan, Mbak Fulana, gitu ya. Ini kok kesulitan ini dan sebagainya, saya harus ngajari bagaimana. Nah, dengan hal ini maka mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang entah itu di PAUD atau di SD khususnya di kelas 1, 2, 3 itu bahkan ada yang kelas 4 karena yang beberapa yang saya temui juga dapatkan kelas 4 itu juga membacanya masih kesulitan sekali. Nah, ini juga akan menjadi masalah tentunya. Nah, itu konteks korelasi antara pemahaman konsep pada masa anak-anak ya usia dini 4, 5, 6 tahun gitu ya terkait dengan konsekuensi atau permasalahan berkelanjutan terkait dengan masalah belajar di mana hampir rata-rata yang saya temui anak-anak yang mengalami permasalahan dengan pemahaman konsep di masa-masa awal ya selalu kesulitan terus sudah dibetulkan kesulitan itu sudah dibetulkan terus begitu. Ya, untuk awal-awal memang perlu kita jelaskan. Tapi kok sudah dijelaskan berkali-kali gitu ya, tetap dia masih kesulitan. Nah, biasanya akan berdampak dengan kesulitan belajar terkait dengan permasalahan belajar. Ya, khususnya pada saat mereka, anak-anak ini ada di SD kelas 1, kelas 2, bahkan sampai kelas 3, kelas 4 itu kadang-kadang masih banyak yang mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Kira-kira materi anak, saya kira sekian dulu. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang tanya barangkali begitu ya. Sehingga kita bisa punya wawasan lebih luas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada putra-putri para pendengar Bas sekalian. Saya kembalikan dulu kepada Mas Bagas. Tafadhol Mas Bagas.
1: Ya. Syukran jazakumullah khairan Ustadz untuk pemaparan materinya kesempatan kali ini. Dan sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin ikut bergabung untuk bersoal jawab, kami buka sesi tanya jawab di nomor SMS, WA atau telepon 0857-2500-9444. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari Umu Yanti di Ambarawa Ustadz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana dengan anak cadel? Sering dalam mengucapkan ada huruf yang tidak bisa diucapkan. Apakah bisa diperbaiki dan bagaimana caranya? Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya, Ustadz.
0: Ya. Syukran jazakillah khairan atas pertanyaannya. Umu, sebelas tadi.
1: Umu Yanti, Sat, dari Ambarawa, Sat.
0: Umu Yanti, ya. Ayah, Umu Yanti di Ambarawa, Barokallahu Fiik. Nah, bagaimana terkait dengan anak cadel? Nah, ini mungkin sering kita dapatkan atau kita mendengar gitu ya, beberapa anak yang dia mempunyai vokal atau suara terkait dengan suara-suara yang tidak sesuai dengan huruf. Contohnya, bapaknya. Yang paling sering itu R dengan L, nah, gitu ya. Laler, namanya gitu. Ya, bilangnya rarer, gitu ya. Jadi itu yang paling sering biasanya begitu ya. Kemudian ada huruf T dengan apa begitu ya, atau P ya, T dengan P, namanya begitu. Atau B dengan P, nah itu juga. Kadang-kadang menjadi masalah. Nah, kemudian apakah mereka itu bisa sembuh, artinya bisa normal? Ya, kalau terkait dengan cadel, maka insya Allah tetap akan normal seperti biasa. Namun juga perlu kemudian diberikan pemahaman atau penjelasan atau latihan gitu ya, dalam hal ini terkait dengan pengucapan itu sendiri. Contoh namanya pasar, nah, berarti pakai R bukan pakai L, jadi pasal. Nah, jadi kita suruh untuk mengucapkan itu pasar, R, nah, gitu ya, ada ketar pasar bukan pasal. Nah, ini kita coba untuk latih anak yang cadel tadi dengan pengucapan yang benar. Jadi pada saat kemudian kita dapatkan si anak ini mengatakan sesuatu yang memang kemudian karena yang istilahnya yang cadel tadi kan gitu ya, maka kita suruh mengulang dengan pelan. Pasar, kemudian motor dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan itu. Nah, sehingga dengan begitu anak akan berusaha mengucapkan atau melatih ya untuk mengucapkan sesuai dengan huruf bunyi dari huruf itu sendiri. Nah, sehingga anak akan berlatih dan akan memperbaiki diri terkait dengan kemampuannya. Jangan kemudian kita marahi atau kita bentak atau apapun. Justru nanti kalau kita lakukan seperti itu, maka cenderung anak-anak akan merasa tidak nyaman dan justru itu juga bisa kemudian menjadi anak untuk kesulitan untuk memperbaiki diri. Dan itu malah justru bisa menjadi sampai remaja bahkan. Nah, gitu ya. Karena memang dari awal tidak diperbaiki. Harusnya dari awal itu tetap diperbaiki. Biasanya di usia 3-4 tahun gitu ya. 4-6 tahun itu masih muncul suara itu. Maka kita perbaiki pelan-pelan, insya Allah tidak ada masalah. Terkait dengan kesulitan belajar, biasanya kalau terkait dengan cadel tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan kesulitan belajar. Karena ini hanya sifatnya terkait dengan vokal atau bunyi dari kata itu sendiri. Kira-kira begitu jawabannya Mas Bagas.
1: Ya, Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan terima kasih untuk Umu Yanti di Ambarawa yang sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Umu Hasim di Pati Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana cara yang baik untuk dapat menguatkan hafalan pada anak? Terkadang anak cepat hafal namun juga sering lupa. Terima kasih Ustadz.
0: Ya. Kemampuan menghafal pada anak-anak itu sebetulnya adalah kemampuan yang mereka itu masih mempunyai kemampuan yang sifatnya itu bagus gitu ya. Jadi pada anak-anak itu selama dia itu konsisten, gitu. Selama dalam artian di sini selama anak itu pertama begini, anak-anak memang tidak mengalami gangguan belajar seperti yang saya sampaikan. Jadi ada salah satu yang anak sampaikan tadi, salah satunya terkait dengan kesulitan belajar tadi, ya. Maka secara umum itu yang penting mereka itu konsisten, maka insya Allah kemampuan itu akan menjadi lebih bagus atau setidaknya kemampuan itu baik, gitu ya. Namun permasalahannya adalah kalau ada gangguan belajar atau ada kesulitan belajar pada anak yang seperti yang Ana sampaikan tadi, termasuk salah satunya meskipun terkait dengan pemahaman konsep, itu juga akan menjadi masalah terkait juga mungkin terkait dengan ingatan. Maka harus dicari teknik bagaimana hafalan itu bisa masuk kepada anak-anak. Contohnya, pada beberapa anak, maka dia akan lebih mudah untuk menghafalkan dengan mendengarkan. Dengan mendengar dan menirukan, kan begitu. Nah, berarti kita butuh entah itu audio atau bahkan, gitu ya, bahkan kita sendiri, maksudnya kita yang membaca, kemudian kita orang tua yang membaca, maka anak yang akan mendengarkan dan menirukan. Anak mendengarkan dan menirukan ini kemudian dia akan menghafal apa yang ditirukannya. Nah ini pada beberapa anak itu punya kemampuan bagus di situ. Nah mungkin itu adalah bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana anak-anak bisa mempunyai kemampuan hafalan yang baik. Nah salah satunya seperti itu. Atau kan itu ada model-model yang lain. Memang kalau dia sudah bisa membaca, nah, kemudian membacanya harus dengan keras, gitu ya. Membacanya dengan keras ya, kerasnya itu tidak sampai teriak-teriak ya, artinya normal lah, keras seperti biasanya, seperti apa adanya, seperti artinya normal begitu ya. Nah ini pun juga bisa untuk salah satu untuk menguatkan. Nah namun yang paling penting adalah konsisten. Konsisten itu dalam konteks sehari itu paling tidak anak harus berusaha melakukan hafalan, melatih hafalan, baik itu dengan melalui audio atau dengan kita bacakan atau dengan dia mengucapkan kemudian menghafal sendiri. Nah itu tergantung dari situasinya. Tapi kalau tidak konsisten ya memang kemudian akan menjadi permasalahan terkait dengan belajar itu sendiri. Kira-kira begitu Mas Bagas.
1: Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri di Salatiga, Ustaz.
0: Ya, Ibu Tri Salatiga, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya, anak saya sudah 6 tahun, tapi kok belum muncul niat membacanya ya? Sekarang masih sekolah di TK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Tri, Ustaz.
0: Ya. Barakallahu fiik, Ibu Tri, terkait dengan putra atau putrinya yang usianya 6 tahun tetapi kok belum minat membacanya. Nah, gitu ya. Apakah itu memang belum minat atau memang mengalami kesulitan? Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan di situ. Ya, terkait dengan kemampuan membaca. Contohnya umpamanya begini. Di usia 6 tahun mungkin di TK atau di PAUD juga diajarkan terkait dengan belajar membaca atau menulis. Meskipun konteksnya adalah konteksnya belajar dalam artian diajarkan gitu ya, tetapi bukan menjadi kewajiban. Nah sekarang bagaimana dengan kemampuan putra atau putri kita, khususnya dalam hal ini mungkin putri ya istilahnya yang menanyakan putranya atau putrinya yang usia 6 tahun kok belum ada minat membaca. Konteksnya minat membaca di sini apakah memang terkait dengan kesulitan membaca atau belum mau membaca? Artinya dia sudah bisa membaca, tetapi kalau dalam konteks untuk minat membacanya itu belum minat namanya begitu. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau konteksnya adalah belum minat membaca, meskipun anak itu sudah punya kemampuan membaca, maka sebetulnya itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya dia sudah bisa membaca, begitu ya. Namun konteks untuk kemampuan membacanya atau minat terhadap bacaan itu masih rendah. Kenapa? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang pada usia ini anak-anak masih sering istilahnya masih fokus untuk lebih kepada permainan biasanya begitu. Nah, eksplorasi permainan sehingga yang penting anak punya kemampuan membaca, namun ya minat terhadap bacaan kemudian untuk membacanya masih belum namanya begitu. Itu tidak ada masalah. Karena nanti pada saat nanti sudah SD, kemudian atau mungkin saat ini sudah SD tetapi memang masih ya ini kan semester awal ya, semester pertama begitu ya. Nah, mungkin tidak ada masalah nanti mungkin di semester 2, kelas 1, atau di kelas 2-nya, kan begitu. Namun, kalau ternyata, gitu ya, di usia 6 tahun ini, sama sekali belum bisa membaca atau menulis, namanya gitu ya. Atau membaca dan menulisnya itu masih kesulitan. Padahal, setara dengan teman-temannya waktu di TK, mungkin sudah banyak yang mereka bisa. Tapi ternyata putranya ibu Trini masih kesulitan. Nah, berarti dimungkinkan mengalami konteks gangguan belajar. Atau yang disebut disleksia. Itu sebagai salah satu ciri, katakanlah gitu. Ya, ini juga akan dilihat coba. Apakah ada permasalahan dengan pemahaman konsep yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, kalau ada berarti dimungkinkan memang ada permasalahan terkait dengan gangguan belajar. Jadi memang harus diperhatikan dari dua sisi itu. Kemudian kalau memang belum ya, saya pikir perlu juga dikonsultasikan ke mungkin ke psikolog terdekat ya, istilahnya kalau di Salatiga baru barangkali ada begitu ya. Nanti bisa dikonsultasikan terkait apakah ada permasalahan dengan gangguan belajarnya. Kira-kira begitu, Mas Bagas.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan terima kasih untuk Ibu Tri yang sudah ikut bergabung. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: warahmatullahi. Ustaz, saya kalau mengingatkan belajar, anak saya malah jengkel. Saya tetap mengingatkan dengan lemah lembut, tapi anak menolak dan marah. Bagaimana sebaiknya, Ustaz?
0: Tanya barakallahu fiik Ibu Siti di Kudus ya. Ini tidak dijelaskan ya putranya atau putrinya kelas berapa gitu ya.
1: Tidak, Ustaz.
0: Oh iya. Ya. Ya, jadi kalau terkait dengan tadi kita meminta anak untuk belajar, kemudian anaknya kemudian justru marah-marah gitu ya atau mungkin tidak suka dan sebagainya. Nah, ini kita perlu lihat lagi pada tataran anak TK, SD, atau SMP bahkan gitu ya. Karena masing-masing punya kondisi yang berbeda tentunya. Kalau pada anak TK ya tidak perlu kita minta mereka untuk belajar istilahnya tidak perlu. Karena memang konteksnya TK itu memang rata-rata mereka ya masih konteksnya bermain. Termasuk dalam hal ini belajar membaca atau menulis itu pun konsepnya adalah terkait dengan bermain. Namun kalau pada anak SD, nah ini. Namun kalau pada anak SD ya mungkin kalau pada tataran kelas 1 ya saat ini ya mungkin masih dalam konteks penyesuaian. Ya kelas 1 atau kelas 2 awal lah mungkin itu juga masih konteks penyesuaian. Namun kita perhatikan apakah kemampuan membaca dan menulisnya ini sudah bagus atau belum, ada masalah atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau ternyata memang ada masalah dengan kemampuan membaca dan menulisnya, bisa jadi si anak ini memang mengalami permasalahan terkait dengan gangguan belajar yang mungkin disebut disleksia tadi. Nah, sehingga dia akan merasa bahwa kalau belajar itu sebuah tugas yang sangat berat bagi si anak. Ya, sangat berat. Kenapa? Harus membaca dan menulis. Padahal dia kemampuan membaca dan menulisnya masih bermasalah atau bahkan mengalami gangguan belajar. Nah, kita orang tua mungkin harus paham juga, melihat apakah kemampuan membaca dan menulisnya juga sudah bagus atau belum, khususnya di kelas 1, kelas 2 ini. Kalau memang sudah normal, nah berarti mungkin ada masalah terkait dengan gitu ya, pemahaman bisa jadi juga. Nah, ini yang juga kita perlu pahami di situ. Kemudian kalau dia itu sudah tataran SMP, nah ini tentunya terkait dengan kebiasaan. Nah, bisa jadi apakah mungkin kebiasaan main HP, namanya gitu ya, pegang HP, kemudian waktunya banyak tersisa untuk bermain HP, main game dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, anak akan menjadi malas untuk belajar. Kenapa? Karena kalau belajar itu kan mikir, istilahnya gitu. Kalau main HP kan tidak mikir. Meskipun dia main game mikir, tetapi kan mikirnya memang hanya fokus pada salah satu saja. Tidak terkait dengan pemahaman, tidak terkait dengan pengertian, penalaran, dan sebagainya. Berbeda, sehingga ini perlu kita perhatikan apakah memang terkait dengan hal itu atau tidak. Sehingga tentunya ibu bisa memahami permasalahan dari ketidakmauannya itu kenapa. Nah, dari situ maka kemudian kita carikan solusinya. Kira-kira seperti itu, Mas Bagas.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan terima kasih untuk Ibu Siti di Kudus yang sudah ikut bergabung Ustaz. Dan alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Ustaz sebelum kami tutup, ada sedikit kesimpulan untuk tema pada kesempatan kali ini Ustaz, mengenai pemahaman konsep pada anak dalam belajar Ustaz. Monggo Ustaz.
0: Ya. Sebenarnya, para pendengar Bahasa FM yang dirahmati Allah, nah tentu kita sebagai orang tua menginginkan putra-putri kita dapat atau mampu belajar dengan baik. Namun permasalahan-permasalahan seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan pemahaman konsep itu kadang terjadi pada putra-putri kita. Tidak perlu harus cemas yang terlalu, namun tetap juga harus kita perhatikan bahwa konsep tentang apa pemahaman tentang konsep itu juga harus kita perhatikan. Sehingga pada saat terjadi pada putra-putri kita, segera juga kemudian kita carikan solusi atau kemudian kita tangani. Yang di situ tentunya menjadikan putra-putri kita tidak berlarut-larut terkait dengan pemahaman konsep tadi. Karena dimungkinkan akan ya berpengaruh terhadap kemampuan belajarnya. Sehingga pemahaman konsep belajar pada anak juga tidak mempengaruhi ya terkait dengan atau paling tidak meminimalisir kesulitan belajar yang terjadi pada anak. Dengan diberikan penanganan lebih awal, penanganan dini, maka diharapkan gangguan belajar juga tidak terjadi secara berlarut-larut pada masa anak-anak yang memang dia sudah memiliki atau melakukan pendidikan secara formal. Dengan begitu, tentunya kita sebagai orang tua pun juga kemudian tidak harus, waduh ini kemana, kenapa, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sebagai orang tua ataupun para pengajar di sekolah terkait dengan pemahaman konsep dan gangguan belajar yang dipengaruhi oleh pemahaman konsep tadi. Kira-kira begitu dari Ana, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat bukan buat kita semuanya. Barakallahu fiik.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية,
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Keluarga Muslim dan sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pendengar SFM yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sharing ya terkait dengan parenting nabawiyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah dengan jalan sunnahnya. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan sharing terkait dengan tema atau judul hubungan teman sebaya. Sebagaimana kita ketahui, putra-putri kita akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, tentunya mereka tidak akan lepas untuk berinteraksi, ya, untuk berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman yang akan dijadikan, ya, sebagai teman untuk berinteraksi tentunya akan mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mereka yang kecil bermain dengan yang besar, atau sebaliknya. Nah, atau juga mereka bermain dengan teman-teman seusianya. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana terkait dengan hubungan teman sebaya. Apa itu sebaya? Sebaya itu bisa diistilahkan dengan usia atau tingkat umur serta kedewasaan yang kira-kira sama. Artinya, kalau anak-anak kita putra-putri kita di usia 5-6 tahun, maka mereka dianggap sebaya. Jadi kalau umpamanya bermain dengan anak-anak, katakanlah sesama anak PAUD TK di usia 4-5 tahun, nah itu sebaya. Nanti di usia SD, katakanlah umpamanya yang meskipun 6 tahun, katakanlah mereka 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka juga kira-kira sebaya. Kemudian umpamanya sudah masuk kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin. Nah, itu juga mulai sebaya lagi. Nanti yang SMP juga begitu, SMP sebaya. Yang SMA juga sebaya. Yang perguruan tinggi itu juga sebaya. Itulah nama yang dikatakan sebagai tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira atau kurang lebih sama. Kenapa dikatakan sebaya? Karena kedewasaan yang sama, karena memang pada taraf itu pola pikir, cara berpikir dari masing-masing itu juga pada pola berpikir yang sama. Nah, dalam konteks perkembangan terkait pergaulan dan interaksi, maka hubungan teman sebaya atau interaksi teman sebaya itu juga memegang peranan yang penting di dalam perkembangan anak. Salah satu fungsi terpenting adalah memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia luar selain di keluarga. Mengevaluasi apa yang mereka lakukan dengan ukuran atau hal yang itu lebih baik. Artinya standarnya anak-anak, oh begini, oh yang ini begitu. Sama baiknya atau lebih buruk dari yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi di sini terkait dengan mereka akan melihat, oh kalau seperti ini boleh atau tidak, kalau seperti ini boleh atau tidak, untuk ukuran teman sebaya mereka. Jadi salah satu fungsi yang kemudian akan memberikan dampak positif kepada anak-anak di dalam interaksi atau berinteraksi dengan sebaya, ada teman sebaya, adalah akan memberikan informasi. Oh, kalau teman sebaya pada usia, katakanlah itu 4, 5, 6 tahun, masuk ke 6 tahun, begitu ya. Nah, cara berpikirnya seperti apa? Sehingga pada batas mana yang dianggap normal, pada batas mana yang dianggap itu tidak normal, nah itu akan terlihat pada pergaulan mereka. Pada anak-anak SD kelas 1, kelas 2, nah gitu ya, mungkin mereka masih dalam konteks sebaya. Kenapa? Karena masa-masa transisi setelah di mana? Setelah dari PAUD atau TK, kemudian akan berubah ke masa di mana sekolah secara formal di sekolah SD. Kelas 1, kelas 2. Mereka akan beradaptasi dengan cara berpikir bagaimana kemudian menjadi seorang siswa di jenjang yang formal seperti di SD. Nah, kemudian kelas 3 sudah mulai ada perubahan, kelas 3, kelas 4, nah gitu ya. Sudah mulai ada penyesuaian lagi. Kemudian kelas 5, kelas 6 mereka sudah berpikir tentang sesuatu yang lebih tinggi lagi, bagaimana kemudian orientasinya untuk masuk ke sekolah jenjang lanjutan. Nah, seperti SMP atau MTs atau mungkin ke pondok pesantren. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian sangat penting kita ketahui bagaimana pola perilaku perkembangan atau interaksi dengan teman sebaya. Dengan begitu, ya, maka gitu, hubungan teman sebaya yang baik itu diperlukan untuk menjaga perkembangan sosial emosional yang normal. Kenapa bisa begitu? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa pada usia TK, pada usia PAUD, mereka akan bermain, berinteraksi sesuai dengan pola pemikirannya. Kemudian di situ akan terlihat, oh ini dikatakan normal atau tidak, sosial emosionalnya normal atau tidak. Namanya begitu. Umpamanya kemudian ada yang mungkin sering kita dengar, ada pada usia TK katakanlah. Umpamanya usia TKA atau TKA biasanya masuk TK gitu ya. Kemudian dalam interaksinya, oh ini ada anu ustaz, anaknya suka mukul. Ustazah, namanya kali ini anaknya suka mukul. Jalan begitu nanti tahu-tahu mukul, atau kalau minta sesuatu maksa, nanti kalau tidak mau dia mukul mamanya. Nah, ini akan kita akan terlihat bahwa di situ ada pola interaksi yang tidak sebaya, dalam artian pada salah satu itu menunjukkan kondisi sosial emosionalnya yang berbeda atau tidak normal. Nah, dari inilah kemudian kita bisa kemudian melihat bahwa anak-anak menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Oh, kakak, mas ini, mbak ini tidak boleh, dan gitu ya, tidak boleh kalau mukul temannya, gitu ya. Harus begini, begini, begini. Kalau berbagi harus begini, kalau bermain harus bersama, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga di sini bagaimana kemudian kita bisa memberikan informasi, kan gitu ya, memberikan informasi terkait dengan perilaku-perilaku teman sebaya yang terjadi. Tentunya hal ini juga akan sulit untuk kita ketahui pada saat di rumah. Nah, ini juga bagi para pendengar, bapak ibu, orang tua, ya gitu ya, ayah dan bunda, bahwa pada saat di rumah kan anak-anak biasanya tidak berinteraksinya bukan dengan sebaya. Mereka akan berinteraksi antara kakak dengan adik. Mereka berinteraksi antara kakak dengan adik, atau katakanlah kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Dalam hal ini tentunya akan berbeda, ya, akan berbeda. Interaksi dengan orang tua itu memang akan lebih banyak mengajarkan tentang hubungan bagaimana menyesuaikan diri dengan peraturan. Kemudian ya, orang tua akan mengajarkan, oh, yang boleh tidak boleh mukul, yang jelas anak-anak tidak boleh mukul mamanya. Kemudian tidak boleh marah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Nah, tetapi akan berbeda dengan teman sebaya. Sebaliknya, pada hubungan teman sebaya itu akan cenderung mereka akan bergaul dengan setara. Kemudian belajar menyatakan pendapat. Ya, kan, aku kalau aku begini, kan kita kalau lihat mamanya bapak ibu mengikuti perbincangan pada anak-anak di TK gitu ya, atau yang di SD gitu ya, kalau gitu, coba bapak ibu observasi gitu, mereka akan bercerita dengan imajinasinya. Beda dengan kita Pak, kalau dengan orang tua gitu ya. Kan gitu ya, kalau dengan orang tua meskipun anak-anak bisa cerita, tetapi akan berbeda pada saat mereka cerita dengan anak sesama, dengan teman sebayanya. Nah, di sini kan gitu ya, mereka akan bercerita dengan belajar menyatakan pendapat. Kalau aku ini, kalau aku sukanya begini, kan gitu ya, sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau aku senangnya begini, aku tidak boleh kalau begini, dan sebagainya. Nah, kemudian juga menghargai dari sudut pandang orang yang lain. Artinya mamanya masing-masing tadi, si Fulan itu mengatakan seperti ini, si Fulan mengatakan begini. Tidak ada yang salah dari hal itu selama memang apa yang dilakukan itu kemudian tidak merugikan orang lain dan dirinya. Kemudian juga mamanya menegosiasikan solusi atau perselisihan mamanya. Ya, sering kita lihat juga terjadi perselisihan antara anak-anak di tingkat PAUD atau SD begitu ya. Nah, mereka akan bagaimana kemudian, ya sudah maafin ya, kan gitu. Kalau kita kadang kita di rumah kita sudah juga ngajarkan gitu ya, di rumah kita juga ngajarkan, di sekolah biasanya juga bapak ibu guru katakanlah gitu ya, ustadz-ustadahnya juga mengajarkan kalau berbuat salah atau terjadi perselisihan, silakan kalian bermaaf-maafan bapaknya begitu. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting pada saat mereka itu bergaul dengan teman sebaya. Mereka juga belajar menjadi pengamat, ya gitu ya, pengamat. Jadi kalau kita coba perhatikan gitu ya, ada yang kemudian hanya diem. Diem itu ingin melihat, oh temanku begini, nanti dia akan meniru mana yang cocok dengan apa yang dilakukannya. Nah, dengan meniru apa yang cocok dengan dilakukannya, kemudian dia akan melakukan seperti. Nah, ini adalah hal yang kemudian perlu kita cermati. Kenapa? Karena kadang-kadang gitu ya, dia akan meniru sesuatu yang mungkin, ya, menurut dia itu ya menyenangkan, tetapi itu sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, apa bapaknya, entah itu apa habis makan di, apa habis makan itu kemudian harusnya piringnya ditaruh di mana, kan gitu. Kalau di sekolah mamanya yang dia ada makan siang, kemudian tetapi tetap ditinggal, tidak mau naruh di tempatnya, atau tidak mau membersihkan, atau kemudian main tangan. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang juga kemudian harus kita pahami. Meskipun juga ada sebagian juga yang kemudian akan menjadi lebih kreatif. Karena apa? Meniru temannya yang, oh temanku itu begini, bagus itu. Nah, kemudian dia akan meniru itu. Nah, disinilah proses perkembangan yang terjadi pada anak-anak di usia sebaya. Nah, pada tahapan perkembangan teman sebaya, nah ini anak-anak akan lebih suka menghabiskan waktu dengan temannya untuk bermain. Ya, meskipun kadang didapatkan hubungan teman sebaya juga yang bersifat positif atau negatif. Nah, seperti sudah saya Anda sampaikan, ya, bahwa kadang-kadang kan gitu kita melihat mereka ada yang meniru sesuatu yang negatif. Nah, gitu ya. Temannya ini meniru dari mana? Ya, bisa jadi juga meniru pada saat di sekolahan atau juga meniru dari pada saat mungkin berada di rumah atau pada saat melihat sesuatu, kemudian dia melakukan itu tetapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, ini yang tentunya juga akan menjadi hal yang apa namanya perlu diperhatikan. Nah, dalam konteks yang bersifat negatif, ini ada kadang-kadang ya interaksi yang bersifat agresif. Nah, ini interaksi yang bersifat agresif atau permainan yang menjurus pada permainan yang kasar. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kemudian juga harus menjadi perhatian kita. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, memang faktor orang tua juga secara tidak langsung kadang juga ikut andil dalam untuk menentukan perilaku dan keputusan anak dalam berinteraksi. Orang tua mungkin saja melatih anak cara untuk berhubungan dengan teman sebayanya sehingga agar tidak terlalu ya istilahnya apa ya baper begitu ya, terlalu larut dengan situasi dan kondisi ya saat melihat anak gitu ya bermain dengan temannya yang mungkin salah satu atau bahkan pada anak kita ini berlaku agresif. Nah, penekanannya di sini yang poin penting yang apa namanya kita perlu perhatikan apa, yaitu adalah pada saat putra putri kita berinteraksi, nah gitu ya, dengan teman-teman sebaya, kalau berinteraksi dengan orang yang di atasnya, katakanlah gitu ya, berinteraksi dengan orang yang di atasnya itu biasanya gitu ya, itu kemudian memang si anak ini kan istilahnya tidak akan melakukan hal-hal atau bahkan meniru apa yang dilakukan oleh teman-teman oleh orang yang dianggap lebih besar. Jadi makanya satu hal yang ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Pada saat anak itu bermain atau bergaul dengan orang atau ya orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih lebih banyak usianya ya. Nah, umpamanya anak TK bermain dengan anak SD. Nah, bisa jadi yang TK ini akan meniru perilaku temannya yang SD. Atau kan gitu ya. Yang SD ini akan mengajak untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh teman yang SD ini. Permasalahannya adalah pada saat teman-teman ini apa dengan orang yang lebih besar, katakanlah dengan anak yang lebih besar usianya, ya. Nah, itu kalau ada perilaku yang kalau memang perilakunya positif maka enggak ada masalah. Permasalahannya adalah kan gitu ya. Teman atau orang yang lebih dewasa atau lebih besar usianya ini gitu ya. itu akan mengajak sesuatu yang negatif, ya, atau si anak ini akan berperilaku atau meniru sama dengan teman yang juga berperilaku kakak kelasnya ini atau kakaknya ini atau orang yang lebih dewasa ini, ya, dengan terkait dengan perilaku yang negatif juga. Nah, ini yang tentunya juga akan menjadi permasalahan, ya, akan menjadi permasalahan. Nah, dari sini ya, maka kita sebagai orang tua pada saat melihat khususnya, nah, dengan teman-teman yang sebaya di sini, teman-teman yang sebaya, maka kita orang tua ini jangan terlalu kemudian istilahnya apa ya, ya tadi baper tadi bahasanya gitu ya Mas. Agar apa? Agar kita kemudian, oh itu si ini suka mukul, oh ini yang ini sukanya. Mungkin anak kita juga, ya juga tanpa kita ketahui juga pernah memukul atau pernah mencubit atau pernah apapun itu kan gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah gitu ya, memberikan penjelasan kepada anak-anak, ya khususnya apalagi mereka yang teman sebaya. Nah, ini terkait dengan pola pergaulan mereka, kakak, adik, mas, mbak, mam gitu ya. Kalau bermain, kalian harus saling membantu atau boleh bergantian. Nah, gitu ya. Atau boleh bergantian. Nah, ini termasuk juga nanti, nah ini, mungkin konsepnya tentang ini. Ada kata jangan. Nah, gitu ya. Jangan atau tidak boleh. Bahwa banyak pengertian penggunaan kata jangan atau tidak boleh. Yang semuanya diusahakan jangan mamanya. Tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Contohnya begini. Kita jangan menggunakan kata jangan memukul. Kakak jangan memukul. Nah, kita tidak boleh dengan kata jangan memukul mamanya. Terus menggunakan kata apa? Nah, ini juga kadang menjadi membingungkan. Maka dalam konteks ini prinsipnya adalah begini. Pada saat kita berkaitan dengan kata, berkaitan dengan perilaku moral, atau etika, entah itu khususnya di dalam pergaulan, maka boleh kita tetap menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Namanya kakak jangan memukul. Ya, karena memukul itu sakit. Nah, gitu ya. Nanti kalau dipukul sakit, yang dipukul itu sakit. Nah, itu diberikan penjelasan begitu. Ya, kakak kan gitu ya. Jangan membantah namanya. Karena membantah itu tidak baik namanya. Tapi beda lagi namanya dia memanjat dinding. Nah, gitu ya. Nah, kakak lebih baiknya tidak usah memanjat dinding atau lebih baiknya berada di bawah saja, makanya gitu. Nah, itu dalam konteks penggunaan. Nah, di sini terkait dengan tentunya kreativitas. Kalau kita bicara tentang kreativitas, maka kita boleh untuk kemudian entah itu khususnya di dalam pergaulan, maka boleh kita tetap menggunakan kata jangan atau tidak boleh, namanya kakak jangan memukul, ya, karena memukul itu sakit. Nah, gitu ya. Nanti kalau dipukul sakit, yang dipukul itu sakit. Nah, itu diberikan penjelasan begitu, ya, kakak kan gitu ya, jangan membantah, namanya, karena membantah itu tidak baik, namanya. Tapi beda.

memanjat memanjat dinding. Ah gitu ya. Ah kakak lebih baiknya tidak usah memanjat dinding atau lebih baiknya berada di bawah saja, makanya gitu. Nah itu dalam konteks penggunaan. Nah di sini terkait dengan tentunya kreativitas. Kalau kita bicara tentang kreativitas, maka kita boleh untuk kemudian apa namanya menggunakan bahasa yang lain, ya, bahasa yang lain. Tapi kalau konteksnya dengan bahas apa namanya terkait dengan perilaku moral, perilaku etika, apalagi agama. Contoh, sebagaimana ada hadis kan gitu ya, yang disampaikan Rasulullah, yang kurang lebih bunyinya, la taqdob walakal jannah. Nah, itu biasanya anak-anak di TK, siswa-siswa di TK, PAUD itu sering disuruh menghafalkan, la taqdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tidak boleh marah bagimu surga, artinya di situ tetap kita menggunakan namanya kata jangan, tidak boleh marah, jangan marah. Nah, itu karena marah itu tidak baik. Dan lebih halus lagi di dalam agama Islam dikatakan jangan marah, kalau tidak marah maka bagimu surga. Nah, itu kan tentu satu hal yang tentunya sangat-sangat baik di dalam konteks pelajaran di pendidikan agama. Nah, dari sini dan dari sini kita bisa memahami bahwa hubungan teman sebaya itu sangat penting bagi putra-putri kita. Mereka akan belajar tentang sesuatu yang berdasarkan apa namanya cara berpikir dan pola berpikir dari teman-teman yang ada, ya, dari teman-teman yang ada yang setara dengan cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya sama. Mereka akan belajar untuk mengemukakan pendapat, belajar untuk kemudian menyampaikan sebuah apa namanya usulan, menghargai usulan orang lain, menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Kemudian juga karena teman sebaya, maka dia juga berani menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik yang pernah didapatkan oleh orang tua, dari orang tua atau dari guru-guru, dari bapak ibu guru. Oh, kalau makan ya tidak boleh sambil berdiri dan gitu ya. Lebih baiknya dengan duduk kan gitu ya. Kemudian kalau makan itu kita mulai dulu dengan mengucap bismillah bapaknya. Nah, ini adalah satu hal yang biasanya mereka akan berani menyampaikan dibandingkan kalau mereka bergaul dengan teman yang lebih dewasa atau lebih besar. Nah, meskipun dalam hal ini tidak ada yang salah dengan bergaul dengan teman yang lebih besar. Namun kecenderungannya dalam hal perkembangan sosio emosional interaksinya itu ya, itu akan lebih bagus memang bergaul dengan teman sebaya. Dari sini tentunya harapannya kan gitu ya. Maka orang tua juga akan bisa mengetahui, oh, bagaimana anak saya terkait dengan perilakunya pada saat di sekolah atau pada saat mereka bergaul dengan teman-teman di rumah. Nah, kemudian bagaimana mereka anak-anak ini berinteraksi dengan orang tua. Nah, perilaku terkait dengan ya tadi ada beberapa anak yang ya mungkin ya gitu ya. Kemudian tadi berperilaku agresif atau mungkin lebih menjurus kepada perilaku yang kasar. Nah, ini juga harus juga diperhatikan. Apakah anak-anak ini justru meniru atau menerapkan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua? Kadang kita sebagai orang tua itu memberikan semangat, motivasi kepada anak untuk bersikap positif. Namun caranya salah, mamanya. Kakak, adik, mas, mamanya gitu ya. Kalau di sekolah itu harus berani. Nah, gitu ya. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan berani. Makanya

0: Ya, semua perilakunya ya harus didasarkan berani akhirnya begitu. Berani mukul teman, kan gitu ya. Berani apa namanya melawan temennya, berani ini dan sebagainya. Meskipun pada satu sisi mungkin dianggap positif, tetapi biasanya biasanya untuk ukuran anak-anak bawahnya seperti PAUD, SD itu nanti akan menjadi masalah. Nah, ini tentunya juga harus kita perhatikan dari sisi pola asuh orang tua. Bagaimana kita memberikan penjelasan ya, kepada putra-putri kita terkait dengan bagaimana putra-putri kita ini, anak-anak kita ini berinteraksi dengan teman-temannya. Khususnya mereka-mereka yang teman yang sebaya dengan putra-putri kita. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan konsep apa namanya positif ya, positif negatifnya hubungan teman sebaya. Tapi tentunya ya, tentunya pada saat kita melihat bahwa anak-anak itu bergaul dengan teman-teman yang sebaya, itu sebetulnya malah lebih akan lebih membawa sisi positif ya. Sisi positif kenapa? Karena mereka akan bisa belajar tentang banyak hal seperti yang sudah kita sebutkan, saya sebutkan di awal materi tadi. Dan kita sebagai orang tua, nah ini, kita sebagai orang tua jangan kemudian merasa tadi baper kalau umpamanya anak-anak kita itu di sekolah kadang mungkin gitu ya, ada yang kemudian ya entah itu istilahnya dibully, atau mungkin ya karena pergaulan biasa gitu ya, kemudian terjadi sesuatu yang mungkin negatif pada anak kita, mamanya entah itu dipukul atau apapun yang gitu ya. Kita jangan mungkin cepat baper juga, nanti kita harus minta konfirmasi dulu. Oh, apakah itu mungkin spontan? Oh, apakah itu mungkin memang karena ada masalah? Oh, apakah itu, meskipun ya itu negatif memang, tapi namanya anak-anak ya, khususnya biasanya yang sering banyak yang konsultasi ke saya itu terkait dengan putra-putri mereka yang masih SD, TK khususnya. Nah, kalau sudah di SD, maka perlu diketahui lagi. Gitu ya. Kalau di TK atau PAUD biasanya karena faktor, ya, karena faktor apa yang mungkin sering dilihat di rumahnya atau model pola asuhnya, kemudian si anak kalau di sekolah dia akan melakukan hal-hal yang barangkali di sini ada unsur-unsur yang sifatnya keras, kekerasan. Meskipun sebetulnya kalau mereka masih kita bisa berikan pengertian, berikan penjelasan kan gitu ya, untuk mereka melakukan hal yang menjadi lebih baik. Kalau itu terjadi pada putra-putri kita, mamanya yang SD katakanlah gitu ya, kemudian kita harus cari informasi apakah memang ada hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku ini dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga tentunya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah kan gitu ya, itu juga akan menjadi lebih baik. Termasuk kalau dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar rumah. Saya kira itu materi kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan apa namanya hubungan teman sebaya, apa yang harus kita ketahui dari hubungan-hubungan itu ya, kemudian apa keuntungannya, apa kerugiannya, dan bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk melihat pola interaksi emosi yang terjadi pada putra-putri kita. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa memberikan gambaran tentang pola asuh kita sebagai orang tua, kemudian interaksi kita sebagai interaksi anak-anak kita yang berkaitan dengan hubungan sebaya. Saya kira itu Mas Bagas untuk sementara. Ya. Nanti kalau ya, nanti kita lanjut pada pertanyaan.
1: Ya. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Trubus untuk pembahasan mengenai pergaulan dan dengan teman sebaya ya. Tentu saja banyak sekali ya manfaat atau informasi yang bisa kita terapkan kepada Ananda. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah sudah bisa kita bahas. Yang pertama ini pertanyaan dari Umunia di Kudus Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustadz, jika anak saya sering mendapat gangguan dari temannya, kapankah orang tua harus ikut untuk melerai atau ikut dalam permasalahan tersebut? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan Ustadz.
0: Ya, tadi berkelahi gitu ya?
1: Iya Ustadz.
0: Baik, barakallahu fiik dan syukran jazakillahu khair atas pertanyaannya, umunia ya. Gitu ya. Nah, baik, kapan pada saat kita melihat putra-putri kita ini umpamanya berperan ya, berperan kita sebagai orang tua berperan saat melihat apa namanya putra-putri itu mungkin bertengkar atau kemudian berkelahi atau apapun itu apa atau mungkin debat gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat itu ada anak-anak kita itu dengan sesama, oh enggak ini begini, oh enggak ini begini, mamanya begitu ya, saling debat. Nah, kapan kita harus ikut berperan di situ? Kita perhatikan dulu apa yang menjadi permasalahan dan mungkin sampai seberapa perilaku yang terjadi. Kalau seperti yang Ana sampaikan mamanya tadi, mereka berdebat dengan ininya, dengan apa namanya argumentasinya masing-masing. Enggak apa-apa, biarkan saja kalau itu terjadi. Artinya mereka akan mengemukakan konsepnya, si mamanya si A akan mengawan begini, si B mengawan begini. Selama itu masih dalam apa namanya? Selama itu masih dalam hal yang normal begitu ya. Ya, enggak masalah, justru itu akan memberikan apa namanya kemampuan interaksi, kemampuan bicara pada putra-putri kita. Jadi kemampuan logika penalaran, nah itu juga akan muncul. Namun kalau sudah terjadi perselisihan, namanya gitu ya, yang itu mengarah kepada perilaku, apakah kemudian saling colek, minimal awal saling colek gitu ya, kemudian kok sudah ada yang nyubit atau mungkin kemudian ada yang saling berebut lah begitu ya. Kalau mungkin berebut apa ya gitu ya. Kemudian kita lihat aja dulu sebentar. Nah, kemudian disitulah peran kita sebagai orang tua itu masuk. Kakak kalau bermain ya, nanti kakak kalau bermain harus saling berbagi. Boleh bergantian. Nah, gitu. Itu mungkin kalau mamanya saling berebut. Kemudian kalau mereka sampai berkelahi atau mungkin ya katakanlah bukan berkelahi ya, istilahnya berselisih gitu ya. Nah, maka kita sampaikan kepada mereka, kalau bermain tidak boleh saling berebut. Nanti kalau ada yang marah, nanti ada yang mukul dan itu tidak baik. Nah, itu. Jadi kalau ada yang marah, ada yang mukul nanti akan tidak baik. Maka lebih baiknya kalau kalian semuanya itu akan berbagi dengan yang lain, saling bergantian dengan yang lain. Nah, itu dilihat dari konteks bagaimana yang perilaku yang sudah terjadi. Sehingga pada saat mungkin sudah terjadi perselisihan yang sifatnya mengarah kepada fisik begitu, maka kita bisa masuk untuk memberikan penjelasan. Jadi jangan kemudian yang perlu kita ketahui pun juga jangan kita menjustifikasi bahwa oh kamu salah, oh ini salah kan gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang mereka belum tahu gitu ya. Konsep salah itu yang seperti apa? Karena apa? Mungkin teman yang mukul ini dia sebetulnya sudah mau pinjem, kan gitu ya? Mau pinjem, tapi yang dipinjemi tidak mau gantian. Akhirnya teman ini maksa, kan gitu ya? Temannya maksa dan akhirnya mungkin barangkali sampai mukul. Nah, kita tidak boleh kemudian yang mukul ini ya salah, tapi juga yang diajak bergantian juga mungkin kita juga istilahnya. Nah, makanya kita memberikan nasihatnya kepada penjelasannya, tidak boleh terjadi pemukulan. Tidak pernah, kalau anu bergantian, maka kalau bergantian maka tidak akan terjadi pukul, tidak akan memukul dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita masuk di situ pada saat memang sudah terjadi indikasi istilahnya gitu ya, indikasi baik khususnya dari sisi fisik, baik itu anak-anak kita yang usia PAUD, TK ataupun juga SD, kadang-kadang mereka juga seperti itu dan kita jelaskan secara bersama, secara netral juga. Kira-kira begitu Mas Bagas penjelasannya.
1: Ya, terima kasih Ustaz dan juga terima kasih untuk umumnya yang saat ini sudah ikut bergabung. Barakallahu fikum. Selanjutnya ya, kita bacakan pertanyaan dari Ibu Dini di Salatiga San.
0: Ibu Dini Salatiga, barakallahu.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, sebagai seorang guru madrasah, saya sering menemui anak yang jadi perundung atau pembuli. Kadang kita juga sering jengkel jika anak sudah mulai tidak bisa dikendalikan. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Baik, ya. Jadi, kadang kita melihat di sekolah itu, apa namanya, ada anak-anak yang jadi pelaku, pembuli. Dan kemudian tentunya mesti akan ada korban dari bully. Perlu diperhatikan mungkin Ibu Dini, ya, Ibu Dini apalagi sebagai pengajar, perlu diperhatikan, coba diperhatikan. Pada saat anak sebagai pelaku pembuli, biasanya dia akan melakukan itu ada temannya. Nah gitu ya, pada saat itu akan ada temannya. Kalau tidak ada temannya, biasanya itu tidak akan terjadi. Artinya apa? Si pelaku pembuli ini, pelaku bully ini akan melakukan kalau ada teman yang mensupport dia. Ada teman yang seolah-olah seide dengan dia. Sehingga dia berani melakukan bullying. Dan begitu. Tapi kalau sendirian, coba perhatikan. Kalau sendirian, biasanya itu tidak akan terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang perlu dilakukan adalah siapa tidak hanya sekedar si pelaku ini, tetapi teman-teman yang kemudian menjadi pendukung atau pensupport dari pelaku bully ini, itu yang juga kita panggil. Kenapa? Karena sebetulnya mungkin teman-teman ini itu tidak juga paham dengan perilaku itu. Dia hanya paham mungkin terkait dengan, oh, itu dia merasa begitu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan temannya ini benar. Untuk memberikan pembenaran, penguat pembenaran. Maka teman yang juga menjadi dalam tanda kutip, katakanlah kalau kita bahasakan mungkin gengnya, gitu ya, itu juga kita harus pahamkan. Jadi bukan sekedar satu orang saja, si pelaku ini. Tapi juga teman ini, teman-teman yang lain. Kenapa? Agar kalau teman-teman yang lain ini, dia kemudian tahu bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku ini salah, maka si teman-teman ini berusaha untuk kemudian menghindar. Tidak melakukan atau mungkin juga bahkan akan memberikan nasihat. Termasuk kemudian ya harus di, kalau memang sudah katakanlah mamanya masih pada taraf yang normal, ya artinya wajar lah begitu ya, tidak masalah. Tetapi tentunya sewajar atau sekecil apapun sebuah perilaku yang sifatnya bullying itu juga akan berdampak pada korban. Maka harus juga tetap segera diantisipasi agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang lebih parah lagi atau lebih besar lagi. Sehingga kita akan menghindari perilaku-perilaku tadi. Jadi tidak hanya sebagai pelakunya saja, tetapi juga teman yang menjadi pendukungnya. Kita berikan informasi bahwa apa yang dilakukan itu salah, kalian tidak boleh ini karena akibatnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita kasih penjelasan begitu. Insya Allah. Kemudian kita netralisir dengan semuanya, dia ada yang di kelas dan sebagainya, kita sampaikan bahwa tidak boleh terjadi begini, tidak boleh terjadi begini, kalau ada yang merasa kesulitan harus dibantu dan sebagainya. Nah dengan begitu maka teman-teman karena ini teman sebaya kan begitu ya, maka insya Allah dia akan mengerti dengan kondisi satu dengan yang lain. Kira-kira begitu Mas Bagas, insya Allah. Ya.
1: Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk Ibu Dini di Salatiga yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah Ustaz untuk kali ini pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana jika anak kita sering mendengar bahasa yang buruk dari tetangga terdekat? Saya sudah sering untuk memberikan pemahaman kalau itu tidak baik, tapi anak sering mendengar juga. Bagaimana, Ustaz?
0: Ya, baik, barakallah. Jadi, apabila kita mendengar, nah, gitu ya, atau bahkan melihat, begitu ya, bahkan melihat entah itu ucapan atau perilaku dari teman atau tetangga dalam artian entah itu yang sebaya atau yang lebih dewasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik atau dengan perilaku yang tidak baik, maka perlu tetap kita sampaikan kepada putra-putri kita bahwa itu adalah perilaku atau ucapan yang tidak baik. Baiknya yang seperti apa? Harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa saja, kalau memang, kalau kita memang bisa mendapati itu, makanya pas itu adalah teman sebayanya putra-putri kita, maka bisa saja sebetulnya kita samperin, kita datangin, kemudian kita sampaikan, Mas, Mbak, kalau bermain, ya, silahkan bermain, saling ini dan sebagainya, saling membantu. Tidak boleh ada kata-kata yang buruk, tidak boleh ada kata-kata yang kotor, tidak boleh ada kata-kata yang kasar, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita sampaikan itu secara umum, baik itu kepada anak kita, putra kita, ini ya, atau kepada teman bermainnya. Sehingga di situ nanti tidak hanya sekedar gitu ya, kita itu apa namanya menasehati anak kita, tapi juga termasuk akan menasehati teman dari anak-anak kita atau anak dari tetangga. Meskipun mungkin ya gitu ya. Ya, perkara kemudian istilahnya itu nasihat itu bisa dipahami atau tidak dipahami atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, tidak ada masalah. Nah, dan itu bisa kita ulang lagi pada saat berteman, nanti kita ulang lagi, sampaikan lagi. Ya, tentunya juga putra-putri kita tetap ya kita berikan nasihat agar kan gitu, boleh bermain tapi sebatas apa, tidak terlalu ini, tidak terlalu akrab, sehingga nanti biar tidak menyebabkan meniru perilaku kan gitu ya, sehingga tidak diperbolehkan menerima meniru perilaku atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya gitu. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya, atau memang pengaruhnya kemudian juga sangat besar ya, bisa saja kemudian kita hindarkan putra-putri kita untuk tidak bermain dengan mereka. Ya, tapi kalau memang memungkinkan, kita tetap bisa memungkinkan untuk memberikan kebebasan untuk bermain, dan kita juga bisa tetap memberikan nasihat baik itu kepada anak kita atau kepada temannya, dan sehingga dalam proses bermain, dalam proses berinteraksi itu berjalan dengan normal. Kira-kira begitu, Mas Bagas. Insyaallah.
1: Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya juga hampir mirip atau setipe Ustadz dari Ibu Sari di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, jika anak kita sering bermain dengan anak yang tidak sebaya, saya sering khawatir nanti dia dapat pengaruh buruk dari temannya. Apakah kita perlu batasi pergaulan anak juga, Ustadz?
0: Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak kita ini bergaul dengan anak yang lebih besar dalam artian usianya, gitu ya, maka harus kita perhatikan dulu dia bergaul dengan siapa, gitu ya. Nah ini memang yang perlu kita perhatikan itu karena berbeda kalau bergaul dengan yang teman sebaya, maka adalah cara berpikirnya pun mestinya biasanya itu akan sama, kurang lebih sama lah, begitu ya. Nah, kalau bermain dengan yang lebih besar usianya khususnya begitu ya, maka harus kita perhatikan dulu dia bermain dengan siapa. Agar jangan sampai kan gitu ya, pengaruh negatif dari orang yang lebih besar tadi itu lebih dominan kepada putra-putri kita. Kalau itu memang kita lihat bahwa dia dari anak keluarga baik-baik, kemudian juga anaknya baik kan gitu ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Justru mungkin si anak juga akan belajar tentang sesuatu yang baik dari orang yang teman yang lebih besar tadi. Namun kalau memang kita melihat bahwa si anak ini yang gitu ya, cenderung memang kemungkinan atau dimungkinkan belajar dengan teman yang lebih besar, tapi nanti dampak sisi negatifnya karena memang terlihat itu tidak baik, ya lebih baik kalau kita membatasi dalam konteks pergaulannya. Boleh bermain ini, tetapi ya, dari waktu-waktu tertentu saja, di mana dan sebagainya. Tidak boleh nanti sendirian atau apa dan sebagainya. Karena nanti dimungkinkan juga terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin, maaf, barangkali ada hal-hal yang sisinya negatif dan lebih besar. Ya, karena sangat dimungkinkan itu terjadi karena bermain dengan teman yang lebih besar. Yang tentunya buat anak-anak atau putra-putri kita yang belum paham tentang perilaku-perilaku yang katakanlah bisa saja, maaf, mamanya terkait dengan pelecehan, mamanya kemudian terkait dengan kekerasan fisik atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita hindari kalau memang kita melihat teman yang lebih besar ini dalam artian itu memang dari sisi negatifnya itu lebih besar. Maka kita hindarkan saja atau kita batasi. Insya Allah itu lebih baik. Seperti itu, Mas Bagas.
1: Ya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah kita jawab untuk Parenting Nabawiyah edisi kali ini. Mungkin Ustaz sebelum kita tutup ada sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan untuk kali ini Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, para pendengar Bas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita perlu pahami bahwa tidak bisa kita pungkiri putra-putri kita ini akan istilahnya membutuhkan interaksi dengan teman sebaya. Ya, interaksi dengan teman atau interaksi dengan orang lain, khususnya dalam hal ini interaksi dengan teman sebaya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pola interaksi yang terjadi pada putra-putri kita ini. Pada saat mereka biasanya bermain atau berinteraksi dengan teman sebaya, biasanya di situ akan terjadi hal-hal yang istilahnya terkait dengan kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, kemampuan mengemukakan pendapat dan sebagainya. Termasuk kemudian kapan kita akan istilahnya berperan di situ. Nah, sebagai orang tua tentunya tetap harus berperan. Termasuk kalau mamanya itu terjadi di sekolah, berarti kapan pendidik itu harus masuk ke dalam sebuah pergaulan atau interaksi di antara mereka. Nah, sehingga kita sebagai orang yang lebih dewasa bisa memberikan dampak positif kepada putra-putri kita. Jangan justru malah kita yang orang dewasa malah justru kemudian ya memberikan dampak yang mungkin malah negatif begitu. Nah, terkhusus untuk pergaulan dengan mungkin yang lebih besar ya seperti tadi yang ditanyakan, maka ya kita harus perhatikan apakah teman yang lebih besar tadi itu adalah teman yang baik. Kalau tidak, maka perlu kita batasi atau bahkan kita hindarkan agar tidak terjadi ya perilaku-perilaku yang mungkin peniruan atau bahkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang mungkin saja, alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada putra-putri kita. Saya kira itu dari kesimpulan apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada para pendengar Bas sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripadanya.
1: Wa ani

dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Kepada Allah lah kembalimu, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: Ingatlah, sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya Muhammad. Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin.
0: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokannya. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih.

0: Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga.
1: Illa alladzina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
0: Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.
1: Am yakuluna ftarahu kul fa'tu bi'ashri suwarin mitlihi muftarayat. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
0: Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar.

Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah?

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.

0: ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah? Dan sebelum Al-Quran itu telah datang kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim.
0: Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat.
0: Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh.

0: tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: kafir dan orang-orang mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.
1: Alla ta'budu illa Allah, inni akhafu 'alaykum 'adzab yawmin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan.

Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta.

Katanya, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu? Jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, apakah kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tiada menyukainya?"

0: Dan dia berkata, "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui." Dan dia berkata, "Hai kaumku, siapakah yang akan melongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?"
1: ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا

Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tiada mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Am yaquluna iftarah, qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun.
0: Malahan kaum Nuh itu berkata, "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja." Katakanlah, "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat."

0: dan diwahyukan kepadamu bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan.
1: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ.
0: Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama denganmu itu kecuali sedikit.

Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.
1: Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim Wahana bainahuma al-mawj fakana minal mughraqin.
0: Anaknya menjawab, aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang

Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim.

dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya."

Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."

0: alim.
1: Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami."

0: Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftarun.
0: Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.
1: Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajran in ajriya illa 'alalladzi fatarani afala ta'qilun.
0: Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya?
1: Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midraran wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
0: Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.
1: Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin.
0: Kaum 'Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu.
1: Innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
0: Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpahkan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.
1: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
0: Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran.
1: وَأُتْبِعُوا

0: كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad, yaitu kaum Hud itu.
0: Wa ila Thamud akhahum salihan, qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh, huwa ansha'akum min

Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya.

0: Kaum Samud berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami."
1: Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani min rahmah faman yansuruni min Allahi in 'asaytu fama tazidunani ghayra taqsir.
0: Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu, kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian."
1: Wa ya qawmi halihi naqatullahi lakum ayah, fadaruha ta'kul.

0: فيأخذكم عذاب قريب.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: فيأخذكم عذاب قريب.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa.

0: ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.
1: Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.
0: Alamma jaa'a amruna najjayna salihan wal ladzina aamanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmin inna rabbaka huwal qawiyyul 'aziz.
1: Maka tatkala datang adab kami, kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud.

Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Salaman, selamat." Ibrahim menjawab, "Salamun, selamatlah." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut."

dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub.

Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."

Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah.

0: Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah.

Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit.

0: أَشْكُرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ.
1: Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"
0: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدَ.
1: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Lut berkata, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung."

Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

Madian, kami utus saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.

Dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."

0: Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal."
1: Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min

0: استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Syu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanyalah aku kembali."

Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa adab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu.

Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di

Cuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

0: كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa adab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah adab Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: ada.
1: Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa.
0: Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid.
1: Kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar.
0: Yaqdum qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun.
1: Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: tidak.
1: Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah.

0: ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
0: Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan seizinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ.
0: Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.

Maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun.

Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran.

lain. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
1: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu, orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
0: Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

0: Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini, telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ.
0: Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula. Dan tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh.

0: dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
3: الدراسات القرآنية.
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
8: Huh?
7: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
10: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole isuk-isuk sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho oleh.
1: Bune, ayo mangkat ngaji.
4: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam.

0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
4: Assalamualaikum, Lek Robat.
5: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
4: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
5: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
4: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaz e yo top marko top.
5: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
6: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
7: Yeah. آيات من القرآن.

0: bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
1: الدراسات القرآنية, القرآنية
4: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
6: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa

Himakumullah. Tema kita hari ini adalah ilmu jalan keselamatan. Ilmu jalan keselamatan. Kenapa kita membicarakan tentang keselamatan? Karena semua orang pengen selamat. Walaupun namanya bukan selamat. Walaupun nama kita bukan selamat, tapi kita pengen selamat. Karena keselamatan bukan monopolinya Pak Slamet. Ya. Gak ada di antara kita yang pengen celaka. Betul? Betul. Tapi masalahnya, supaya selamat, pengen tok gak cukup. Kita semua pengen selamat. Apakah setiap yang pengen selamat mesti selamat? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena untuk mencapai keselamatan ada jalannya. Kalau jalan itu tidak diikuti, maka dia tidak akan selamat. Salah satu jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan adalah ilmu. Makanya judul pengajiannya nopo? Ilmu jalan keselamatan. Kita ini hidup di dunia adalah sedang meniti sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini jauh. Walaupun antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin lama perjalanannya beda-beda. Betul? Ada yang perjalanannya cuma 30 tahun. Ada yang lama perjalanannya 60 tahun. Ada yang lama perjalanannya 80 tahun. Orang mati-mati. Ya. Bahkan ada yang perjalanannya cuma satu hari. Lahir, mati. Betul? Jadi mati itu gak usah nunggu tua. Kayak kelapa. Kayak apa? Kelapa. Namanya kelapa itu jatuh dari pohon. Orang nunggu kiring. Kadang-kadang beluluk wis tiba. Betul? Beluluk, cengkir, degan, rambil, apa? Kiring. Yang namanya orang mati enggak mesti tua. Kising degan-degan ki. Siap-siap. Dulu kudu nunggu. Jadi kiring. Ya. Jadi intinya kita hidup di dunia ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Setiap perjalanan itu membutuhkan petunjuk supaya sampai kepada tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu satu tujuannya kemana. Yang kedua, jalan yang mengantarkan ke tujuan itu. Membutuhkan pinten? Dua. Satu apa? Tujuan. Yang kedua, jalan. Kita tuh harus tahu tujuan kita kemana. Contoh misalnya. Saya dari Purbalingga. Berangkat ke sini harus tahu tujuannya kemana. Tujuannya ke masjid. Sudah ditentukan apanya? Tujuannya. Cukup? Enggak. Harus tahu jalannya. Setiap perjalanan membutuhkan satu tujuan. Yang kedua, jalan. Perjalanan yang cuma 1,5 jam. Saya dari Purbalingga ke sini kira-kira 1,5 jam. Itu harus tahu tujuan dan jalan. Perjalanan hidup kita itu bukan 1,5 jam, tapi puluhan tahun. Kok enggak tahu tujuan, enggak tahu jalan, maka kemungkinan tersesat.
Betul? Maka kita harus tahu ilmu tentang tujuan kita dan ilmu tentang jalan untuk mencapai tujuan. Berarti ilmunya ada berapa? Ada dua. Satu ilmu tentang apa? Tujuan. Yang kedua ilmu tentang jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan. Pertanyaannya. Yang pertama, ilmu tentang tujuan. Tujuan kita apa? Jalan yang mengantarkan kepada tujuan, jalan itu apa? Satu ilmu tentang tujuan. Tujuan kita adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bertemu dengan Allah. Jalannya bagaimana? Jalannya adalah ibadah. Maka yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Satu, ilmu tentang Allah. Dua, ilmu tentang ibadah. Kita ulangi. Berapa ilmu? Apa yang pertama? Ilmu tentang Allah. Yang kedua? Ilmu tentang ibadah. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah jalan. Dan dua hal ini diisyaratkan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sungguh kami, sinten kami? Allah. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sinten? Allah. Jadi tujuan kita Allah. Sarananya, jalannya adalah ibadah. Berarti kita butuh berapa ilmu? Dua. Satu, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu tentang ibadah yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita bahas satu persatu. Ilmu tentang Allah. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu kita ini beribadah kepada siapa. Alias kita harus mengenal Allah itu siapa. Oke, kalau jenengan ditanya, Allah itu siapa? Jawabnya apa? Allah adalah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Allah yang kalau kita sakit, dialah yang menyembuhkan kita. Allah yang kalau kita sedang galau, maka dialah yang mampu untuk menghilangkan kegalauan di dalam hati kita. Allah lah yang memberikan kita seluruh kebutuhan yang kita butuhkan. Nafas yang ngasih sinten? Allah. Yang ngasih udaranya atau yang ngasih hidungnya? Semuanya. Karena belum tentu orang punya hidung bisa bernafas kalau tidak ada udaranya. Dan belum tentu ada udara bisa bernafas kalau tidak ada hidungnya. Dan belum tentu ada udara, ada hidung bisa bernafas kalau anak umbelik. Alias mampet. Ini yang ngasih semuanya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya urusan bernafas. Termasuk makanan kita, pencernaan yang ada di dalam perut kita. Itu semuanya yang ngasih Allah. Yang kasih kita makan adalah Allah, makanan. Yang kasih kita organ pencernaan juga sinten? Juga Allah. Itulah Allah. Jadi kita harus mengenal dulu Allah yang akan kita sembah, yang akan kita ibadahi itu siapa. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kemudian kita melakukan ibadah, biasanya ibadahnya itu ogah-ogahan. Pernah jenengan ogah-ogahan ibadah?
Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Musa sudah kenal Ustaz Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi apakah kita sudah kenal kemahabesaran Allah? Apakah kita sudah mengenal kasih sayangnya Allah? Apakah kita sudah mengenal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah mengenal kemahadermawanan Allah? Apakah kita sudah mengenal kesucian Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah mengenal kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kita itu mengenal Allah bukan sekedar mengenal namanya, tapi juga mengenal sifat-sifat agung Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana Ustaz? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Cara kita mengenal Allah, dua. Yang pertama, melalui Al-Quran. Apa? Al-Quran. Yang kedua, melalui alam semesta. Ada berapa cara mengenal Allah? Dua. Apa yang pertama? Lewat Al-Quran. Yang kedua? Lewat alam semesta. Yang pertama, mengenal Allah lewat Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran. Loh, emang di situ Allah mengenalkan dirinya? Iya. Kalau jenengan gak percaya. Percaya mboten? Percaya apa? Wong aku ngomong. Ya mbuh, jangan ya mbuh. Jenengan percaya atau tidak? Ada satu hal. Setiap halaman di mushaf Al-Quran pasti ada hal tersebut. Apakah itu? Asmaul Husna. Jenengan buka, acak. Ya, setiap halaman pasti ada apanya? Asmaul Husna. Pasti. Nanti jenengan buktikan. Buka Al-Quran halaman berapapun. Bahkan kadang-kadang satu halaman itu gak cuma satu. Bisa sampai belasan. Contohnya? Surat Al-Hasyr. Ayat terakhir. Ayat-ayat terakhir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu coba jenengan hitung. Itu ada belasan. Bahkan mungkin sampai 20. Satu halaman bisa sampai sekian belas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya apa? Bahkan kita baru buka halaman pertama Al-Quran. Langsung ketemu Asmaul Husna. Nopo jajal. Ayat pertama yang muncul di Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama di situ? Jajal dihitung. Berapa? Dua? Tiga? Yakin tiga? Tiga apa dua? Dua apa tiga? Terjadi perbedaan pendapat. Dua apa tiga? Ya tiga lah. Bismillah. Apa? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tiga nama. Baru ayat pertama kita buka dalam Al-Quran. Langsung ketemu Asmaul Husna. Belum ada perintah tentang sholat. Belum ada perintah tentang zakat. Belum ada perintah tentang birrul walidain. Itu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita beribadah kepada Allah, kenali dulu Allah itu siapa. Allah adalah Allah. Apa artinya Allah? Yang satu-satunya yang berhak disembah. Allah itu artinya al-ma'bud bihaqqin. Satu-satunya yang berhak disembah. Begitu kita membuka, oh Allah satu-satunya yang berhak disembah. Berarti kita tahu, selain Allah, tidak boleh disembah. Semulia apapun, seistimewa apapun. Karena selain Allah itu makhluk. Sedangkan al-khaliq cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Sama apa? Ar-Rahim. Biasanya kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Maha pengasih, maha penyayang.
Saya tanya sama jenengan. Bedanya pengasih sama penyayang apa? Apa bedanya? Pengasih umum, penyayang khusus. Berarti tidak setiap yang dikasih disayang. Tapi setiap yang disayang mesti dikasih. Begitu? Iya Pak Rak? Iya. Berarti ada enggak orang yang tidak beriman tapi dikasih? Iya, banyak. Wong ora salat tapi sugih wonten. Tapi setiap yang disayang pasti dikasih. Berarti saben wong salat mesti sugih. Hah? Kan yang namanya dikasih enggak melulu kekayaan. Saya tanya sama jenengan. Keimanan. Napa? Keimanan. Itu dikasih atau tidak? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Kekayaan dikasih atau tidak? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Pertanyaannya, keimanan dengan kekayaan mahal mana? Karena keimanan inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Belum tentu orang kaya selamat. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Berarti yang dunia masih selamat? Belum tentu. Orang kaya masuk penjara? Banyak. Tapi orang beriman mesti selamat. Di mana? Di dunia di akhirat. Maka keimanan lebih mahal daripada kekayaan. Inilah cara mengenal Allah yang pertama. Lewat apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak cuma dibaca, tapi dipahami, terus diamalkan. Yeah. Jangan merasa puas sampai level bisa membaca Al-Quran. Tapi naikkan level kita. Setelah bisa membaca Al-Quran, berusahalah untuk memahami. Setelah bisa memahami, lanjutkan dengan mengamalkan. Dah, ini cara pertama mengenal Allah. Melalui apa? Al-Quran. Yang kedua, apa tadi? Melalui alam semesta. Ustaz, apa iya dengan mengenali alam semesta kita akan mengenali Allah? Iya. Wa fi anfusikum afala tadabbarun. Afala tatadabbarun. Coba kalian bertadaburlah kepada diri kalian sendiri. Ketika kalian mentadaburi alam semesta ini, maka kita akan mengenal Allah. Saya kasih contoh. Jenengan pernah terkagum-kagum dengan keindahan pemandangan? Pernah? Pemandangan apa? Laut, apalagi? Gunung, terus? Sawah, hijau, birunya, laut, indahnya, bunga. Kalau kita berhenti sampai di situ, tok, rugi. Tapi kita harus sampai kepada siapa yang menciptakan keindahan itu. Yang menciptakan keindahan itu pasti lebih indah. Paham? Karena salah satu nama Allah adalah Al-Jamil. Napa Al-Jamil? Yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai apa? Keindahan. Itu contoh alam semesta. Pernah kita melihat sebuah gunung yang besar menjulang tinggi. Jangan berhenti dengan kekaguman kita terhadap kebesaran gunung. Tapi cobalah kita berpikir, siapa yang menciptakan gunung itu? Yang menciptakan gunung itu pasti maha besar. Wong ciptaannya aja besar, apalagi yang menciptakan. Makanya salah satu nama Allah napa? Al-Akbar. Allahu Akbar. Berarti ketika kita merenungi gunung, kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan gunung dan alam semesta ini pasti maha besar. Kadang kita kagum
dengan kecerdasan. Orang-orang yang jenius. Jangan berhenti sampai di situ. Kita harus berusaha mencerna bahwa yang menciptakan manusia-manusia jenius itu pasti maha berilmu. Bukan maha jenius, kan? Itu maha jenius. Maha berilmu. Apa coba namanya? Al-Alim. Kenapa? Al-Alim. Coba kita panggil orang jenius itu. Untuk menuliskan ilmu yang ada di kepalanya. Ilmu yang ada di kepalanya. Kita sediakan pulpen satu lusin. Sama buku. Serim. Buku kok serim? Sedus. Sepak di bakul buku. Kita minta kepada Nimas. Ada pulpen satu lusin. Ada buku satu pak. Jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala di buku ini. Kira-kira pulpennya sat apa orang? Sat? Oke, sat satu lusin. Tambahi berapa? Satu lusin lagi. Sat? Hah? Enggak. Jenengan tahu ilmunya Allah. Ditulisnya pakai apa? Seandainya seluruh pohon. Seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena. Dan tintanya seluruh laut yang ada di muka bumi. Kemudian masih ditambahi sama Allah. Sab'atu abhurin. Ditambahi lagi 7 laut lagi. Jadi semua laut masih dikasih bonus nopo? 7 laut lagi. Semuanya jadi tinta. Untuk menulis ilmu Allah. Manafidat kalimat. Tidak akan habis ilmunya Allah subhanahu. Berarti ilmunya profesor. Ilmunya orang-orang apa? Jenius. Seapa? Suprit. Jadi kalau kita kagum dengan orang jenius. Kenapa kita tidak kagum kepada Allah? Al-alim yang maha berilmu. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita ini. Kata guru saya. Aja melek walang. Aja apa? Melek walang. Walang siapa? Belalang. Melek. Melihat. Jangan melihatnya seperti apa? Belalang. Maksudnya apa gue? Belalang itu. Matanya gimana? Gede apa kecil? Gede. Saking gedenya nanti metu. Saking gedenya nanti metu. Tapi jenengan tahu, belalang itu penglihatannya lemah. Indra penglihatannya itu lemah. Belalang itu kata beberapa ahli itu cuma tahu siang, malam, ora bisa maca ke jam pira itu loh maksudnya. Jadi kita itu jangan lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi enggak dipakai buat melihat. Alias melihat tapi tidak merenung. Gue maksudnya. Jadi kita selama ini ngelihat gunung, ngelihat bunga, ngelihat kecerdasan orang, ngelihat kekayaan para milioner, para konglomerat. Jangan berhenti di situ. Saya tanya, yang ngasih kekayaan itu siapa? Berarti Allah Maha Kaya. Makanya salah satu namanya adalah Al-Ghaniyu, yang Maha Kaya. Jenengan bisa bayangkan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan semua makhluk. Sinten? Semua makhluk. Mulai dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Qamu fi sa'idin wahid. Semuanya berkumpul di satu tempat. Dan semuanya minta kepada Allah. Bebas mintanya. Kira-kira kalau jenengan disuruh bebas minta, minta apa? Apa? Alpat? Alpat toko. Bebas loh, bebas. Jenengan minta apa saja. Kira-kira jenengan mau minta apa? Keselamatan. Masya Allah.
keren banget. Ya. Bagus, Pak, bagus. Langsung praktek. Semua keinginan kita akan dikabulkan. Dan bukan kita, semua makhluk. Berkumpul di satu tempat. Kemudian semuanya dikasih sama Allah apa yang mereka minta. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kekayaan Allah tidak akan berkurang. Melainkan seperti berkurangnya air laut ketika jarum dicemplungkan terus diangkat lagi. Ketika kita memasukkan apa? Jarum di laut. Terus kita apa? Kita angkat. Air laut berkurang berapa liter? Bukan berapa liter, berapa? Mili. Apa cc? Ya. Seperti itulah kekayaan Allah. Padahal itu setelah Allah memberikan semua permintaan makhluk, apapun permintaannya. Maka kok kalau kita pengen kekayaan, kok perginya ke kuburan? Salah alamat, bro. Mintanya kepada siapa? Allah. Allah itu Al-Ghani. Allah yang maha kaya. Al-Hamid yang maha terpuji. Dan Allah pula yang mengatakan, Ud'uni astajib laku. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi ilmu yang pertama yang kita butuhkan apa? Ilmu tentang Allah. Cara mengenal Allah, satu, lewat Al-Quran. Dua, lewat alam semesta. Kita pindah ilmu yang kedua. Apa tadi? Ilmu tentang ibadah. Loh Ustaz, mau beribadah harus ada ilmunya. Harus. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan cara beribadah. Beribadah itu tidak boleh sesuai selera alias sekarepe dewek. Ini kok buatan parang. Lu di mana Ustaz Allah menjelaskan tata cara ibadah? Lu silakan baca surat Al-Kahfi. Ayat pintar. Ayat 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa pengin ketemu Allah. Itu tujuan. Kenapa? Tujuan. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kesimpulannya, aturan ibadah itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Napa? Sesuai tuntunan. Kita ulangi. Ibadah yang sesuai aturan yang bagaimana? Ibadah yang sesuai aturan bagaimana? Ikhlas. Sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Jadi enggak boleh kita sembarangan. Saya tanya sama jenengan, karyawan di perusahaan disuruh kerja. Terus kerjanya apa? Sekarepe dhewek. Kon mlebu jam 7 mangkate jam 9. Kon bali jam apa jam loro wis laut ya. Kon nyapu malah ngepel. Kira-kira karyawan itu bertahan lama atau tidak? Enggak. Jelas bentar saja dipecat. Kalau kita beribadah kepada Allah enggak sesuai aturan, enggak diterima. Mubadir apa mubadir? Mubal, musbro. Saya kasih contoh nih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah cerita, pada suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid. Masuk apa? Masjid.
Masjid apa?